0: Yang join nanti oh. Tin tadi ngobrol Ayin.
1: Ya halo Mbak Ayin.
0: Mbak Ayin asik lagunya.
1: Iya tadi tuh pas lagu apa ya lagu kata-kata yang selangit.
0: Kata-kata
1: anggun. Ternyata Dokter Aryawan dia. Selamat pagi dok.
0: Halo dok.
1: Ini ada Dokter Gungwi kan? Ternyata ada Dokter Aryawan di sini katanya gitu.
0: Oh baik. Hai dok.
1: Selamat pagi dok. Lagunya Citra Scholastica yang pasti aku bisa boleh. Asik. Tapi agak bersabar ya dok ya.
0: Pak Kungkum, udah nyapa kita, terima kasih. Terus juga ada Mbak Nina, akhirnya sampai tempat kerja katanya. Baik.
1: Ada Kak Suma, selamat pagi Kak Suma.
0: Hai Sum.
1: Kak Suma, cerita dong gimana semalam kamu dapat BBM?
0: Dari jam berapa kamu antri, Sum?
1: Iya benar, dari jam berapa kamu antri dan kamu dapat BBM jam berapa? Dan ada kejadian apa pada waktu kamu ngantri?
0: Iya benar, Mbak Ira, Madonna, you'll see. Makasih.
1: You'll see.
0: Ada Lina.
1: Halo.
0: Mologinya The Course dong sambil antri. Semangat antrenya okay. Lina ya.
1: Oh, nanti kita siapin The Course yang mana? Mana aja?
0: Yang mana aja katanya.
1: Iya. Ini ada Mbak Desi. Selamat pagi Mbak Des. Pagi. Lampu merah perempatan tol hijau pun gak jalan. Oh my God. Tapi emang di situ padat banget Mbak Des.
0: Iya.
1: Tadi baru kita beritakan ya kan. Mm-mm. Yang kemarin padatnya di Sanur pindah ke Pesanggaran pagi hari ini.
0: Di mana ada pompa bensin di sana ada kemacetan.
1: Iya
0: benar.
1: Ya. Dokter Gungwi masa aja ngajakin Dokter Aryawan enggak usah praktek yuk gitu. War bensin.
0: Takut. Ada Rian Putra minta lagunya Google Moving to the Sun.
1: Oke, okay, nanti kita siapin lagunya. Yang lain juga boleh sambil kita ngobrol pagi hari ini.
0: Mode Ayuni juga ngantri kok nih. Di mana kamu ngantri
1: Mode? Lagi ngantri pagi hari ini.
0: Ngantri di mana Mode?
1: Oh, apa sih? Kita pengen nanya ke sahabat Bunda FM, apa sih persiapan Anda ketika ngantri BBM yang begitu nge-war banget ini sahabat Bunda FM?
0: Pesanggaran cenah katanya.
1: Oh, iya Pesanggaran lagi padat banget, Mbak Dek.
0: Sedang padat-padat. Udah bawa ini belum? Udah bawa perbekalan belum, Mbak Dek? Persiapan mental yang kuat dan iman.
1: Nah, itu dia. Apa sih yang Anda persiapkan ketika Anda ngantri BBM untuk saat ini sahabat Bunda FM?
0: Yes. Coba ya kan? Ngobrol sama kita
1: ngobrol bareng ya pagi hari ini. Tadi Kak Sumadi bilang dapat Kak dari jam 2.30 subuh. Jam 5 baru dapat.
0: Aigo.
1: Itu di SPBU mana Kak Suma?
0: Semangat ya Kak.
1: Iya, kata Sanjita, "Mih kamu enggak tidur, Sum." Gitu enggak tidur berarti.
0: Tadi.
1: Aduh, kita harus mengorbankan waktu tidur kita gitu.
0: Heeh.
1: Ya kan? Ini yang mau pada ngantri-ngantri semangat ya pagi hari ini. Kita pengen nanya apa yang Anda bawa atau persiapan apa yang Anda lakukan untuk ngantri kali ini Satu FM. Ngantri BPM.
0: Sesetan Pesanggaran kata adminnya Mbak Nina juga macet total.
1: Oh wow.
0: Dikirimin foto sampai info dari adminku.
1: Oh, sesetan yang mau ke Pesanggaran ya kan? Emang iya kan? Nanti ke Diponegoro lebih macet lagi tuh, Mbak.
0: Iya. Jangan lupa bawa uang kata Mbak Dek Ayuni.
1: Iya, uang untuk full tank ya kan.
0: Terima kasih Mbak Private ya.
1: Bener-bener. Oh Suma di Latu Abian Semal katanya dia.
0: Kalau Abian Semal banget ya bensinnya.
1: Iya bener banget. Ya sudah kalau gitu kita sambil ngobrol pagi hari ini ya.
0: Yes.
1: Apa persiapan Anda, persiapan apa yang Anda bawa untuk ngantri BBM sahabat Bun FM ya.
0: Ini kayak si Mbak Risa aja sama Kana katanya kemarin aku antri BBM aku bawa lengkap dari makanan kerjaan pun dibawa juga. Untuk bocil aku bawa susu, buku gambar, alat tulis lengkap semua biar gak bosen.
1: Oh baiklah, kalau gitu kita kasih hadiah aja deh.
0: Iya buat lagunya.
1: Kana. Yeay, biar cepet bisa masuk sekolah Kana. Lagunya kita puterin.

0: maksudnya.
1: Spesial buat sahabat Green FM yang lagi cari mobil keluarga yang nyaman, modern, dan cocok untuk menemani berbagai aktivitas bersama keluarga, ada kabar spesial dari Mitsubishi Motors.
2: Yes, dalam rangka first anniversary Mitsubishi Destinator, Mitsubishi Motors menghadirkan promo spesial melalui Gebyar Auto Show di Level 21 Mall dari tanggal 12 sampai 18 Oktober 2026.
1: Nah, kenalan lebih dekat dengan Mitsubishi Destinator, yuk, premium family SUV dengan kabin luas untuk keluarga hingga 7 penumpang, fitur modern dan kenyamanan premium, cocok untuk menemani perjalanan keluarga mulai dari aktivitas sehari-hari hingga menikmati liburan bersama orang-orang tersayang.
2: Nah, ini yang paling ditunggu nih, ada Destinator Special First Anniversary Gift dengan penawaran menarik mulai dari bunga 0% hingga 2 juta, kesempatan mendapatkan laki
1: hingga 2 tahun.
2: Iya. Yeah. Allah. Hingga 2 tahun loh, ini kesempatan juga mendapatkan lucky dip hingga 10 juta rupiah.
1: Ya. Yes.
2: Cashbacknya hingga puluhan juta rupiah, gratis Black View Dashcam, tambahan free service hingga 20 ribu kilometer, serta ekstra garansi 1 tahun. Mm-mm. Masih ada promo menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
1: Jadi jangan cuma penasaran doang dong sahabat Win FM, mm-hmm. Yuk datang dan rasakan langsung kenyamanan Mitsubishi Destinator, serta berbagai line up lainnya di Gebyar Auto Show Level 21 Mall tanggal 12 sampai 18 Oktober. Oktober 2026.
2: Lihat langsung mobilnya, coba sensasi berkendaranya, dan manfaatkan promo spesial anniversary-nya. Mitsubishi Motors, drive your ambition.

0: Jadi Halloween sahabat Dunia FM dengan Forever and One. Ini spesial buat yang lagi sakit Titin. Mm-mm. Yang sakitnya sekeluarga banget Titin. Semoga cepat sembuh semuanya.
1: Yes.
0: Katanya dia suka banget lagu ini karena evergreen aja. Apalagi lagunya ngena dengan perasaan kita atau kejadian yang kita alami.
1: Mm-mm.
0: Kamu emang suka lagu-lagu rock sih Titin.
1: Ini rocknya agak sedih.
0: Rock ya. Yang sedih ini. Iya. Jangan rock sedih lah. Karena ada acara yang keren banget loh.
1: Yes.
0: Karena dalam rangka merayakan anniversary Discovery Kartika Plaza Hotel dan Discovery Mall Bali bakal ada acara seru.
1: Wow.
0: Seperti apa nih kira-kira acaranya nih?
1: Ayo kita dengerin dulu nanti obrolannya bersama dengan Gisela Cindy, Marketing Manager Discovery Mall Bali, dan juga Rizka Wandira, Director of Marketing and Communication Discovery Kartika Plaza Hotel di hari Jumat besok ya.
0: Besok
1: 16 Oktober jam 9 pagi, jadi barengan sama kita. Yang mau tanya-tanya nanti bisa tanya-tanya 0811-393-494 selama acara berlangsung.
0: Yes, ini spesial buat Dr. Aryawan. Lagunya Citra Scholastica, Aku Pasti Bisa.

0: memory core, core memory song.
1: Core memory song, iya, kan? Ya, yang mau request.
2: Kebalik-balik.
1: Iya, core memorinya, core memory songnya boleh kasih tau kita 0811-393-494 ya. Hari ini pokoknya sambil kita menikmati the situation ya, apapun itu situasi yang sedang Anda lalui, supaya makin happy, ayo request lagunya.
2: Iya, betul sekali. Kita sengaja kasih core memory song sekarang, supaya Anda sedikit happy lah di tengah kita carut-marut kelangkaan BBM yang terjadi di Bali ini. Anda boleh ikutan ngobrol sama kita ketika Anda ngantri BBM, persiapan apa yang Anda lakukan? Atau adakah perbekalan yang Anda bawa? Atau misalnya Anda punya cerita tentang bagaimana Anda mengantri BBM, sahabat Bunda FM, atau kejadian apapun yang Anda alami ketika mengantri BBM, boleh cerita sama kita sekarang ya.
1: Yes, 0811-393-494. Sambil kita juga mau update ya apa berita yang lagi banyak diperbincangkan di Hot Headline.
2: Betul.
3: Hot Headlines. Hot Headlines.
2: Dari Detik Bali, sahabat Bunda FM, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU akibat kelangkaan bahan bakar minyak membuat pemerintah Provinsi Bali menerapkan work from home dan pembelajaran daring selama 3 hari mulai Kamis hingga Sabtu 17 Oktober. Dan dari Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan mendukung kelancaran distribusi BBM di Bali. Meski demikian, WFH tidak berlaku bagi unit pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pegawai di unit tersebut tetap bekerja dari kantor. Pimpinan setiap instansi juga diminta memastikan target kinerja administrasi pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan selama kebijakan diterapkan.
1: Dan menyambung informasi dari WIBI ini dari TVRI Bali ya, selain adanya WFH dari 15 sampai 17 Oktober, langkah ini disertai dengan dorongan operasional depo dan SPBU selama 24 jam secara bertahap. Jadi penambahan tenaga operasional Pertamina serta penglibatan TNI Polri untuk memperlancar distribusi dan mengurai antrean. Kemudian dari antaranews.com, Menteri ASDM Bahlil Lahadalia menyebut kelangkaan BBM di sejumlah wilayah di Bali diduga disebabkan kendala distribusi, bukan kekurangan stok nasional. Pernyataan itu disampaikan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Dan Bahlil menjelaskan ketahanan stok BBM nasional berada di kisaran 16 hingga 18 hari dan masih dalam kondisi aman. Ia berencana menggelar rapat bersama Pertamina untuk mendengarkan laporan terbaru dan membahas penanganan kendala distribusi. Sementara itu, Pertamina menyebut hambatan bongkar muat kapal tanker menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pasokan BBM ke Bali. Kelangkaan BBM membuat antrean panjang ini mengular juga hingga sekitar 1 km di sejumlah wilayah.
2: Nah, masih dari Radar Bali, satu FM, di mana krisis bahan bakar minyak atau BBM yang melanda Bali membuat masyarakat kini beralih ke transportasi umum. Hal ini memicu peningkatan jumlah penumpang yang cukup signifikan dibandingkan hari-hari biasa. Manajer operasional PT Satria Trans Jaya, Ida Bagus Eka Budi, mengungkapkan dalam 3 hari terakhir rata-rata jumlah penumpang harian melebihi angka normal. Pada hari Minggu 11 Oktober tercatat sebanyak 5.865 penumpang. Kemudian pada hari Senin menjadi 5.710 penumpang dan melonjak menembus 6.501 penumpang pada hari Selasa kemarin. Dia menambahkan rata-rata jumlah penumpang pada periode 1 sampai 10 Oktober adalah sebanyak 5.645 orang per hari. Dan angka ini meningkat saat kelangkaan BBM mulai terjadi, di mana rata-rata penumpang harian mencapai 6.025 orang.
1: Dari USS Fit, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dan menahan 5 tersangka termasuk Bima Setiawan, pihak swasta sekaligus adik kepala BNPB Suharyanto, usai proses tangkap tangan atau OTT pada Selasa kemarin. Kasus ini terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB yang anggarannya diduga bersumber dari dana siap pakai untuk penanganan bencana. 4 tersangka lainnya adalah pejabat pembuat komitmen atau PPK BNPB, ada Gabriel Purwakasigit, tenaga ahli kepala BNPB Richard Erlangga, serta pihak swasta Gerry Prasetyawan dan Syifa Nrika Givarian. Dilansir dari Antara, Ketua KPK Setio Budianto menegaskan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada dugaan perbuatan melawan hukum tanpa memandang latar belakang pihak yang bersangkutan. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 14 orang dari lingkungan BNPB dan pihak swasta, termasuk Sekretaris Umum BNPB Rustian. Mereka kemudian menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Meski ikut diamankan dan diperiksa, Rustian tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
2: Baiklah, itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
9: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
10: Dew, lo tau gak?
0: Ya?
10: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
0: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
10: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
0: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
10: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pa. Yeay!
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pa.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Spesial buat Ajun. Lagumu Juni ke Astria dengan Mengapa Tidak Ada Bensin. Mengapa antri di mana-mana? Mengapa tidak itu ada jawaban?
1: Lagunya mau private tadi.
0: Iya benar.
1: Aku nyanyiin ya mana dia ya.
0: Mengapa kau pergi?
1: Iya no, mana dia? Mengapa kau memberi? Mengapa kau melupakan? Mengapa kau mengakhiri? Bensin. Dia bilang gitu.
0: Dan aku kau mencari bisa jawaban kenapa bensin habis di mana-mana.
1: Mau private bilang kau bisa membahagiakan, mm-mm, bisa menceriakan, mm-mm, bensin, oh bensin. Aku ingin kau selalu di sampingku selamanya, bensin. Aduh, mau private no.
0: Aduh, ini spesial buat Kak Ajun ya. Kak Juna, lagu mudah kita puterin. Yang lain juga tolong bersabar ya guys. Iya. Kalau sudah memory core, memory song itu, wah. Aku juga cuma bisa geleng-geleng kepala saja.
1: Ya kan? Kalau core memory song, Wibi karaokean ya. Aku yang diam, lagu apa
0: dia nih? Dia gak tahu apa dia. Iya.
1: Lagu semua lagu aku gak tahu.
0: Dia, apapun lagu yang diputer, dia gak tahu guys. Cuma beberapa aja yang dia tahu karena mungkin bapaknya muter waktu itu.
1: Iya. Paling banter pokoknya MLTR aja udah.
0: Iya kan?
1: Itu aja.
0: Sisanya dia gak ada yang tahu satupun. Aku yang karaokean sebagai orang yang sudah tua bangka ya aku ini. Dia enggak tahu apa-apa, no.
1: Tadi itu aja aku bilangnya ini Nika Ardila ya.
0: Bukan. Aku bilang bukan. Niki Astria.
1: Bukan motor, beda lagi motor Astria itu.
0: Pas lagi lagunya ya kan. Iya, no. Sampai Mbak Lena pun bilang ini kalau bisa gimana kalau khusus hari ini Radio Penguin lagunya seperti ini aja gitu kan. Iya, sampai khusus malam.
1: Jangan kalau sampai malam.
0: Jangan dong.
1: Bingung yang lain nanti. Iya. Yang tahu lagu-lagu lama itu cuma Wibi iya masalahnya. Kasih Suma siaran bingung Suma nanti iya, lagu apa ini.
0: Aku siaran
1: ini
0: sama Ade aja. Dia enggak ada yang tahu loh guys.
1: Enggak nyampe otakku.
0: Pokoknya itu 90% dia enggak tahu. 10% dia tahu. Apalagi aku sama Suma.
1: Iya. Kasih sama Dinda tuh lagi. Bengong dah. Apa ini?
0: Ya sangat wajar ya kan. Tapi berhubung memang sahabat Moon FM ternyata pengetahuan musiknya luas banget.
1: Iya benar.
0: Sampai hebat, tahun hebat 80-an tuh. Mereka iya juga atau mungkin juga karena usia ya kan. Iya. Kita sama by the way ya guys ya. Usia kita ya kan. Kalau sama adik enggak, adik masih muda belia.
1: Gila aku baru 17 loh.
0: Ih baru lahir tahun 2019 dia.
1: Aku 2019 banget, berarti sekarang umurku berapa ya? 7 tahun. 7 tahun dong Wak.
0: Ya. 7 tahun versi alien kan beda iya deh. Cepet
1: 2009
0: ya.
1: 2009
0: lah. 2009.
1: Aku tuh kelahiran 2009 guys. Jadi kayak gak bisa, aku gak tahu banget lagu-lagu The Course gitu, sorry ya. Kayak
0: alah The Course kamu masih tahu.
1: Ya masih lagu The Course. Gak tahu. Lagunya mau private aku tahu. I wanna break free.
0: Ya tahun 83 itu lagunya.
1: Oh iya. Tapi tahu itu doang.
0: Karena lirik bapakmu.
1: Iya lirik itu doang.
0: I want to break free. Tapi emang lagunya Queen yang I want to break free ini kan memang sangat ini ya, ikonik banget ya. Queen sendiri itu udah ikonik.
1: Nah,
0: ya
1: bener,
0: kan?
1: Bener.
0: Lagu-lagunya juga ikonik yang I want to ride my bicycle.
1: Oh, tahu,
0: Bohemian itu. Rhapsody tahu, ya kan. Tahu. Itu juga ya makanya karena sangat ini ya everlasting ya.
1: Iya benar
0: everlasting. Ya kan everlasting banget.
1: Kok gak ada yang request Dancing Queen gitu
0: ABBA gitu.
1: Tahu aku karena di weddingan sering.
0: Itu karena momen-momen tertentu iya lagu itu sering muncul dia tahu, tahu ya kan.
1: YMCA tahu.
0: Itu dulu zaman main ke klub ya. Itu kalau di backstage pas yang di Hard Rock itu band home bandnya nyanyi lagu itu
1: ya. Oh iya. YMCA.
0: YMCA. Ya ampun aku kelihatan sekali tuanya. Kok kamu tahu YMCA sih?
1: Tak bilang kalau ada di weddingan tahu aku.
0: Oh, berarti penyanyi. Berarti audiens weddinganmu orang-orang tua dong berarti. Oh,
1: kan yang muda belia cuma saya aja.
0: Wow.
1: Dancing Queen, YMCA, apalagi ya.
0: Ya ampun, aku ingat banget sekali kalau aku main ke backstage pas di Hard Rock Cafe itu. Di Hard Rock Cafe. Di backstage pas di Hard Rock ya. Ada apa sih namanya? Itu. Backstage stage gitu ya? Backstage apa?
1: Aku kan belum lahir.
0: Iya, lupa. di hotel Hard Rocknya itu iya lagunya pasti itu terakhir.
1: Ini sampai Adi Gunawan bilang sama no denger lagu kalian sekarang kayak masih muda belia juga.
0: Eh.
1: Tua. sama-sama tua.
0: Sudahlah, tapi kita kembali ke topik kita pagi hari ini Satuna FM. Karena masih banyak nih dari Satuna FM dan sampai sekarang masih ngantri BBM di mana-mana, tambah panjang pula ya kan. Persiapan apa yang Anda lakukan ketika Anda mau ngantri BBM?
1: Bener.
0: Yang Anda tidak tahu akan berapa lama.
1: Ya, aduh, aku tadi mikir deh tadi kan mau ngambil, mau buat kopi kan. Ngantri enggak ya?
0: Ngantri lah, deh.
1: Tapi kalau enggak ngantri, kehidupanku untuk akhir minggu ini cukup banyak kegiatan loh,
0: ya kan.
1: Karena kita enggak bisa prediksi dari 2 hari yang lalu kan dibilang stok aman, stok aman, aman. Iya. Aman dari mana?
0: Aman dari mana?
1: Iya kan. Ini nyatanya ada juga curhatan Mode Ayu ini, ntar kita baca ya. Kita ke topik dulu deh.
0: Oke, baik. Gitu, ya. Ke topik pagi ini.
2: Topik pagi.
0: Yes, ada siapa nih yang belum kita baca?
1: Mbok Private berkata.
0: Halo, Mbok Ade Ayuni Private ya.
1: Tadi dia ngantri dari jam 8.09 loh. Dan astungkarnya dapat di jam 8.17.
0: Oh, baik.
1: Berarti gak begitu lama lah.
0: Bisa cepet ya? Karena antrian mobil. Antrian.
1: Kayaknya iya deh.
0: Oh.
1: Antriannya kayaknya sedikit deh. Terus tadi dia bilang kan, ya udah kita positif aja hari ini. Terus ada tanya, apa yang mau dipositifin? Terus dia bilang gini, walaupun aku ingin bertanya ya, kenapa ya gini amat hidup di Bali yang katanya penyumbang devisa terbesar dan peluang dan pulau pariwisata percontohan untuk Indonesia. Udah kadang mati listrik berkepanjangan.
0: Giliran lagi.
1: Iya, mati listrik berkepanjangan, kadang mati air berkepanjangan. Ini biasanya daerah Uluwatu, Jimbaran tuh biasanya dia mati.
0: Daerahmu kayak itu Mbak ya.
1: Iya,
0: kan?
1: Ya daerahmu ya Mode ya.
0: Kita jarang ya kan.
1: Kita jarang sih. Terus udah langka gas LPG.
0: Oh iya,
1: sampai-sampai
0: itu.
1: Orang tuaku dek. Iya ya. Sampai-sampai orang tuaku beralih masak pakai Magicom semua dan kompornya udah enggak bisa hidup lebih dari 1 tahun ini.
0: Oh gitu.
1: Nu aget-aget nih masyarakat kecil yang hidup di Bali ini welas asih aja dan banyak medarma.
0: Iya, dan orang di sini ya terutama memang kalem-kalem ya deh.
1: Kalem aja no, kayak ya udah.
0: Iya, ya udah.
1: Solusi solutif sih kalau ada bilang ya, orang-orang Bali itu solutif banget ya.
0: Jalanin aja.
1: Terus Mode juga bilang, baru aja minggu lalu aku bilang ke suamiku kayaknya lebih baik memang hidup di negara sendiri ya. Yeh, tahu-taunya kayak begini sekarang no, dan enggak cuma 1 sampai 3 hari aja lo, udah berhari-hari, kenapa kayak belum ada titik ujungnya gitu ya. Cuma mau tanya, apa sih alasan sebenarnya? Ini gara-gara negara enggak bisa beli bahan bakar atau bahan bakar enggak bisa masuk Indo karena Selat Hormuz.
0: Nah.
1: Tapi konkret mitigation plan-nya tuh apa untuk menanggulangi ini supaya enggak parah begini? Mau naikin pajak dan lain-lain kan perlu pemutaran ekonomi yang berkesinambungan ya. Aduh, kok jadi enggak positif. Tadi awalnya dibilang positif aja.
0: Iya, ternyata tiba-tiba kesininya
1: ujungnya
0: tidak ada alasan untuk positif ya kan.
1: Kayaknya ini udah kalau dalam mata pelajaran Ade ya, ini sudah masuk ke krisis.
0: Oh gitu ya.
1: Risk management.
0: Wow, terus bagaimana caranya, Dek?
1: Nah, itu kan aku baru belajar. Karena aku baru masuk semester 2.
0: Oh baik.
1: Ya. Belum
0: nanti kalau udah
1: jawaban
0: kalau udah lulus ya kan. Bagaimana solusinya ya kan? Bagaimana krisis manajemennya itu harus berjalan kan.
1: Bener.
0: Seperti itu. Berarti PR manajemennya atau krisis ininya
1: enggak
0: jalan dong.
1: Iya, kayaknya
0: dari,
1: gitu.
0: Dari pemerintah.
1: PR-nya sih jalan. Cuma kayaknya tidak terdelegasi dengan baik ya.
0: Iya,
1: belum lagi si A ngomong ini, si B ngomong,
0: ngomong
1: ini.
0: Itu ya bisa-bisanya
1: tidak
0: si
1: satu suara.
0: Si C ngomong itu lagi, ada 3 hal yang berbeda loh yang kita dengar dan akhirnya masyarakat jadi tidak percaya kan, De? Mana yang benar gitu loh. Waduh. Kalau kita sih butuhnya solusi aja secepatnya ya. Kasihan loh ngelihatnya orang-orang dari subuh-subuh udah antri dan belum tentu dapat ya, catat belum tentu dapat.
1: Iya lagi.
0: Tuh.
1: Ada kan? Pak Eka Dana.
0: Halo Pak Eka Dana.
1: Kokoronono tomomu. Itu yang lagunya.
0: Iya benar. Titeru kirisimio ubaeta.
1: Judulnya itu kok.
0: Momonoke.
1: Doraemon.
0: Jadi Mbak Risa Indrawati dia bilang, kemarin aku antri BBM, aku bawa lengkap makanan, kerjaan pun juga dibawa. Oh tadi udah baca ya, bocil bawa susu, buku gambar, alat tulis, lengkap semua biar gak bosen. Ini persiapan yang dilakukan untuk antri BBM ya.
1: Ada juga no, tuh ada bawa laptop, bawa iPad, bawa power bank, bawa
0: apapun,
1: kipas, ya bawa
0: kan?
1: Air.
0: Iya. Kalau Mbak Ira air minum dan makanan, dia bilang gitu. Aku takut no kalau bawa air minum makanan, aku kebelet.
1: Sama.
0: Coy.
1: Sama coy, ada juga mikirnya gitu.
0: Iya, meskipun di sana ada ini ya, ada.
1: Tapi kita tinggalin kendaraan kita kan.
0: Iya no. Cuman aman aja sih kayak ini kalau di sini mah.
1: Iya sih kalau di Bali makanya slow.
0: Orang dipukulin nanti.
1: Tapi kemarin ada di thread ya? Itu enggak tahu ini berita benar apa enggak karena ada sempat lihat gitu kan. Dicongkel ininya. Tempat bensinnya mobil parkir di pinggir jalan. Terus dia masuk ke rumahnya entah gimana posisi rumah atau kosnya dia atau gimana tapi mobilnya dia di pinggir jalan. Dicongkel katanya. Untuk bensinnya itu terus agak bensinnya habis. Ya?
0: Oh.
1: Itu di thread ya. Itu di thread
0: di
1: entah.
0: Bali, di Bali.
1: Di Bali, di Bali.
0: Oh, wow.
1: Di thread ada baca gitu.
0: Alright.
1: Agus Ade.
0: Halo.
1: Krisye, Rafika Duri dan Trio Libels.
0: Kidung. Okay. Coba nanti kita siapin dulu ya. Nanti semoga bisa diantrikan ya. Bu Lilis. Kalau dia persiapannya apa sih?
1: Kalau Bu Lilis kata suami bawa pispot kata ya. Kalau pas antri di pom.
0: Oh, gitu ya.
1: Tahu pispot enggak?
0: Tahu.
1: Iya no.
0: Buat pipis kan.
1: Iya. Maaf ada belum bisa drop by. Gak apa-apa santai aja.
0: Yes.
1: Masih hektik GH dan R. Apa tuh GH? GH dan RS karena cek mata juga.
0: Guest house.
1: Guest house ya. Oke. Ini sekarang berburu BBM untuk ke guest house. Oke okay, semangat Bu Lilis.
0: Semangat antrinya Bu Lilis. Mbak Lina pun sampai sekarang masih antri Mbak. Atau bagaimana nih? Lagunya tekor sabar ya Mbak.
1: Iya. Buat Bu Lilis cepat sembuh ya. Katanya lagi kontrol tahunan nih untuk retina pasca operasi kemarin. Oke.
0: Cepat
1: sembuh. Ada Mbak Dewi.
0: Halo Mbak Dew.
1: Request lagunya Daniel Levy yang On and On.
0: Coba ya terima nanti kasih. Disiapin dulu.
1: Iya, terus juga siapa lagi nih? Ayu Mani.
0: Halo.
1: Mbak Ayu.
0: Bu Ayu.
1: Oh iya.
0: Di J4 kan?
1: Ya. Yes, di J4. Underpass sudah macet katanya.
0: Oh baik, terima kasih infonya.
1: Ya ampun, ambulansnya juga gak bisa kemana-mana.
0: Iya no, kasihan ambulansnya.
1: Cuy,
0: ya,
1: cuy,
0: aduh,
1: cuy.
0: Semua kasihan ini ya.
1: Ada Sanjaya.
0: Sanjaya. Banget, ya.
1: Sanjaya, Center Street Hardcore. Ya, lagu ini emang paling sering.
0: Center Street Hard Rock.
1: Center Street Hard Rock.
0: Ya, ya.
1: Lagu ini emang paling sering.
0: Iya oh. Benar.
1: Kamu sangkatan berarti Mbak Bibi ya.
0: Iya kita sangkatan kayaknya. YMCA. Kak Juna-Juna. Dek Ayu nih kamu menodai lagu kecintaanku.
1: Mau deh aku gak ada ngechat Juna-Jun ya.
0: Mengapa tak ada BBM. Mengapa.
1: Tak ada BBM.
0: Harus ngantri.
1: Sanjita,
0: yuk.
1: Situasi kayak gini aku pengen ganti warga negara. Tapi aku masih cinta Indonesia tapi bukan pemerintahannya.
0: Iya, meskipun kamu ya. Tidak mengalaminya ya kan.
1: Meskipun kamu jauh ya.
0: Ini, Bunda Naomi, kalau aku ngantri beli bensin yang utama aku bawa itu kopi panas. Pakai tumbler sama kursi kecil dan payung. Kursi
1: mantap.
0: Kecil dan payung. Kamu mantap, seperti mantap. Sutradara ya.
1: Iya, no.
0: Bawa kursi kecil dan payung.
1: Tinggal bawa clipper aja.
0: Iya, bener, kalian. Betul.
1: Plak, plak, plak.
0: Gitu, cut ya. Gitu ya.
1: Mbak Romi, selamat pagi. Selamat pagi juga Mbak Desa.
0: Ya.
1: Cuma aja orang antri sampai subuh. Sampai jauh Wibi deket rumahku, kasihan.
0: Iya kan.
1: Siang hari kasihan banget, panas.
0: Iya, ya, bagi-bagiin apa ke Mbak, ya kan? Bagi-bagiin apa ke Mbak. Kok kita yang nyuruh?
1: Bagiin ini, Mbak Romi kan punya laundry ya. Bagiin ini kayak sabun.
0: Kerjaan, kerjaan.
1: Kerjaan, setrika.
0: Bantuin aja gitu. Sini gitu.
1: Mama
0: Cesia.
1: BBM, bagaimana dengan listrik ke depannya? Aku takut dapurku ngebul karena listrik sekarang jahit kan.
0: Oh iya baik.
1: Aku budha cemeng pulkam kemarin. Yang biasanya 2 jam jadi 5 jam.
0: Oh perjalanan jadi 5 jam ya.
1: Padahal
0: kan?
1: Mau hemat BBM tapi malah boros no.
0: Iya baik. Sanjita bilangnya adalah di Sky Garden juga sering muter lagu itu. Wah ini anak Sky Garden ini.
1: Anda semua ini ternyata ya. Anak-anak dugem Anda ya. Angkatan-angkatan ini ya ampun.
0: Angkatan-angkatan zaman dulu banget.
1: Iya no.
0: MC.
1: Kalau gak Sky Garden, Bose.
0: Iya ya, bener.
1: Kalau gak gitu apalagi sih zaman dulu.
0: Sebelahnya Sky Garden dulu apa? Embargo.
1: Embargo. Akasaka tuh udah deh.
0: Udah dari zaman dulu.
1: Udah,
0: tapi aku gak kesitu sih. Nah, emang kamu kesitu?
1: Enggak, tahu aja.
0: Oh, iya.
1: Aku masih kecil, mana tahu. Bosnya jangan pernah masuk.
0: Aku sih gak kesitu. Kama Sutra dong.
1: Zaman kan, dulu. Nongol lagi kan. Ayo,
0: sama
1: ayo.
0: Kita. Kita jangan-jangan barengan ke sana ya.
1: Apalagi ya.
0: Oh, kan Center Stage. Sebelahnya Kama Sutra. Kan ada Rock Cafe, Center Stage, Kama Sutra. Itu paling rajin bikin live musik, Ade.
1: Gerahadi?
0: Iya, enggak situ aku enggak. Aku enggak deh. Enggak ke situ deh. Mungkin Adi Gunawan kali.
1: Image-nya udah baru kurang Adi langsung Adi Gunawan. Mode, bener tuh mode.
0: Ih, seru banget.
1: Aku cuma tahu Graha Hadi aja, no.
0: Tapi nah, kenapa kita ngomongin tentang apa namanya?
1: Double Six.
0: Iya.
1: Lanjut ke Double Six,
0: ya kan? Kamlung tanduk. Weh, aku diam-diam
1: katanya. Kamu kan diam-diam memang kesana, Di. Jujur aja gak apa-apa sih, ya kan? Hey. Tuh, suka emang dia ke Graha Hadi, istrimu aja udah confirm.
0: Oh iya gitu ya. Oh.
1: Seberangnya Graha Hadi beli sepatu.
0: Iya kan, diskon.
1: Iya, diskon banyak.
0: Gede, ya kan? Mbak Rai Sinta.
1: Halo.
0: Aku gak pernah antre sama anak sama suami. Uh-uh. Tapi kalau aku kayaknya bawa air, makanan. Kalau siang payung, baju panjang, celana panjang, aduh, masker, sepatu, selop tangan, kacamata hitam. Banyak mbak persiapanmu.
1: Iya ya, kalau malam
0: kayak mau staycation ini.
1: Ini katanya kalau malam kopi sama bantal.
0: Iya no.
1: Kalian bawa ini kayaknya kasur tiup loh. Ada Wayan Adron. Kalau menurut saya kelangkaan BBM ini ada hubungannya juga dengan politik. Wih takut.
0: Aduh.
1: Apa sebabnya pas ini, wih takut.
0: Mungkin, tapi kita gak tahu sih ya.
1: Karena tidak mau membawa kesana ya.
0: Tidak akan kesana ya kan.
1: Wih takut. Apalagi nih Sanjaya tadi udah ikutan Kama Sutra Double Six.
0: Aduh benar-benar seangkatan aku sama dia, no.
1: Adi, Di, coba kasih tahu Di, di mana lagi Di tempat ini? Kan kamu anak ini banget, anak.
0: Kayak
1: all I need is the love tonight.
0: Yuk, sambil ini intermezzo lah ya, iya. Intermezzo acara sore ya kan.
1: Iya, beda lagi.
0: Apa sih namanya? Ya sekedar ini aja lah ya sahabat Dunia FM ya. Kita kayak flashback ke zaman dulu
1: kan
0: banget.
1: Pas banget kan kalau zaman dulu. Kan emang Afrobeat tuh zaman dulu juga gak sih?
0: Iya, udah jadi zaman dulu juga
1: di
0: ya.
1: Zaman dulu
0: tapi kan,
1: kan
0: beda ininya. Vibesnya tuh beda sama yang sekarang kan gitu.
1: Aku bukan anak dugem lagi, aku gak tahu zaman dulu apa ya. Cuma denger-denger doang kok. No. Oh Sheila.
0: Banyak ada Blue Eyes.
1: Oh iya. Blue Eyes lah. Terus daerah Kuta kan hard rock kan juga kan.
0: Kuta itu ya kan.
1: Hard rock lah. Sebelahnya dulu kayaknya ada juga deh.
0: Itu sejajarannya kan masuk Sutra. Balik hard rock cafe, backstage.
1: Apa sih lagu-lagu dulu zaman. Kalau sekarang kan misalnya lagu di La Favela atau apa tuh kan masih Gasolina. Yeah. Nana Gasolina.
0: Iya ampun itu Gasolina.
1: Kalau dulu apa?
0: Gasolina itu Gasolina.
1: Sama ya. Gasolina juga
0: iya,
1: masih.
0: Iya zaman itu Gasolina ya kan memang.
1: Oh, gitu.
0: 2005 atau iya. Itu.
1: Kalau di sini kan udah tetetetetetetetetet Wisnu Santika Yesu, udah dong.
0: Sekarang itu.
1: Sekarang. Kalau zaman kan. Dulu apa yang terkenal Wibi?
0: Ya, ya itu Gasolina.
1: Gasolina terus apa lagi?
0: Kayak yang tadi aku bilang.
1: Ya, YMCA.
0: Iya kayak gitu. Live music sih biasanya itu.
1: Live musicnya ya, itu. Iya. Terus apa lagi?
0: Ya begitu. R&B.
1: Panjaya lagu apa
0: yang
1: kamu inget dulu?
0: R&B 2005-an gitu loh deh.
1: Yang gimana?
0: Banyak lah.
1: Coba-coba kita juga pengen ini ya membangkitkan core memory zaman dulu gitu kan.
0: Walaupun memory.
1: Aku masih SD sih waktu itu.
0: Core memory TK. Anak dugem banget ya.
1: Yoi.
0: Jadi malu, aku kan gak pernah kemana-mana. Anak rumahan banget.
1: Diam kamu, kenapa kamu Sutra kamu langsung ketawa tadi. Ngomong Gradi kamu enggak. Iya juga gak apa-apa.
0: Oh iya bener, Malesong ya kan. Malesong bener. Iya bener.

0: back to the bus. Back to the bus.
1: Tidak bisa masuk ke kota Delhi. Rita Effendi pindah syuting di sini. Di mana sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Rita Effendi berniat untuk syuting video music single Januari di kota Delhi, mestinya dia melakukannya di kota Delhi. Dalam sebuah podcast, Rita Effendi cerita bahwa dirinya gagal masuk ke kota Delhi karena adanya pembatasan pada waktu itu. Akhirnya, syuting dipindah ke Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Tastes good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Minggu FM dari Sweet Music Station, Grow With Love Queen. Sahabat Win FM dengan I Want To Break Free. Uhuh. Apalagi memang kalau sahabat Win FM lagi cari mobil keluarga yang baru, ya kan? Yang nyaman, modern, dan cocok untuk menemani berbagai aktivitas bersama keluarga. Ada kabar spesial dari Mitsubishi Motors nih.
1: Yes, benar dong. Dalam rangka merayakan first anniversary Mitsubishi Destinator, Mitsubishi Motors menghadirkan promo spesial melalui Gebiar Auto Show di level 21 Mall 12-18 Oktober 2026.
0: Nah, kita kenalan lebih dekat dengan Mitsubishi Destinator. Yuk, premium family SUV dengan kabin luas yang cocok banget untuk keluarga. Hingga 7 penumpang, fitur modern dan kenyamanan premium. Cocok untuk menemani perjalanan keluarga mulai dari aktivitas sehari-hari hingga menikmati liburan bersama orang-orang tersayang.
1: Nah, yang paling ditunggu ada Destinator Special First Anniversary Gift dengan penawaran menarik mulai dari bunga 0% hingga 2 tahun. Kesempatan mendapatkan Lucky Dip hingga 10 juta rupiah. Cashback hingga puluhan juta rupiah, gratis Blackview Dashcam, tambahan free service hingga 20 ribu kilometer, serta ekstra garansi 1 tahun. Masih ada promo menarik lainnya loh dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
0: Jadi jangan cuma penasaran dong sahabat Win FM, yuk kita datang dan rasakan langsung kenyamanan Mitsubishi Destinator serta berbagai line up lainnya di Gebiar Auto Show Level 21 Mall tanggal 12-18 Oktober 2026.
1: Lihat langsung mobilnya, coba sensasi kendaraannya, dan juga manfaatkan promo spesial anniversary-nya. Mitsubishi Motors, drive

0: Dari Padi, sahabat Luna FM dengan Maha Dewi, spesial buat Oki Rianto. Kak Oki, lagunya baru keputar sekarang ya. Mohon bersabar buat yang lain yang belum juga keputar lagunya. Semoga bisa kita puterin semuanya ya. Mohon maklum kalau udah core memory song itu memang
1: membludak
0: seperti ini ya kan.
1: Iya.
0: Jadi tolong titin satu aja lagunya ya.
1: Jangan banyak-banyak.
0: Belum tentu semua bisa keputar soalnya.
1: Bener banget. Ini aja masih ada yang request lagi.
0: Iya, yes, betul
1: ada
0: banget.
1: Ada Moge Agung.
0: Ya, halo.
1: Requestnya Vulnerable Rockset.
0: Rockset ya. Coba kita siapin dulu apakah bisa apa enggak ya.
1: Yes.
0: Kemudian
1: terus ada Sanjaya minta lagunya Where Is The Love Black Eyed Peas.
0: Where is the love? Oh, nge. Kemudian
1: ya, Gustu, Gustu tadi nyapa aja. Terus juga ikan teri apa nih?
0: Ikan teri, ikan cucu.
1: Ini cakep. Lanang, Saras Dewi yang Lembayung Bali.
0: Coba nanti kalau waktunya cukup ya.
1: Yes.
0: Tadi aku udah nemu sih Your Temple, Temple of the King itu ya kan.
1: Oh, udah ketemu akhirnya?
0: Udah ketemu, cuman aku bisa muter apa enggak, enggak tahu.
1: Antriannya panjang.
0: Iya, no. Ya. Maaf ya, Nang ya. Kemudian.
1: Mbak Panca.
0: Yes.
1: Nanti malam anakku antri BBM. Aku udah kasih tips dan trik antri yang aman.
0: Oh gitu.
1: Aku bilang.
0: Sampai anaknya aja dikasih tips and trik.
1: Biar aman katanya.
0: Aman.
1: Aku bilang kamu baru pulang pastinya mau kemana-mana dong. Tapi tak semudah itu Furgusu. Kamu harus siap-siap war bensin sekalian mekemit. Persiapkan laptopmu di mobil. Dia biasa WFH ya.
0: WFH. Work from
1: anywhere.
0: Angel. WFH. Angel.
1: Angel. Charger. Bawa air minum yang cukup. Tumbler isi kopi.
0: Work from
1: bawa
0: atas.
1: Bungkus. Takut banget. Cemilan dan bawa teman biar gak jenuh katanya. Baru nyadar nih sekarang kalau ketemu orang atau teman bukannya nanya gimana kabarnya tapi gimana bensin aman. Iya
0: ya
1: lagi.
0: Kan?
1: Jadi yang belum nikah gak usah khawatir tanya kapan nikah.
0: Iya.
1: Karena bensin lebih perlu
0: untuk
1: sekarang.
0: Untuk saat ini ya kan.
1: Iya.
0: Untuk saat ini loh ya. Ya kan. Mbak Tian selamat pagi. Dia lagunya Drop Dead. Coba nanti ya Mbak Tian ya. Aku belum bisa janji apa-apa. Karena kalau saat kita di Core Memory Song. Lagu-lagu itu 6 menit. 5 menit.
1: Karena lagu lama soalnya.
0: Iya. Yang panjangnya itu manjang banget.
1: Banget ya kan. Seperti antrian bensin.
0: Iya benar banget.
1: Panjang.
0: Tapi semoga Anda happy ya pagi hari
1: iya,
0: ini 1 FM.
1: Sambil nunggu ya semoga segera dapat bensin juga.
0: Betul.
1: Yang belum dapat. Yang udah ada bensin hemat-hemat ya.
0: Iya benar.
1: Daripada war kan.
0: Nanti malah kita susah sendiri. Harus mekemit jam 2 pagi antri bensin. Aduh.
1: Mama Cesia, kurir tetangga ngirim mochi awalnya pakai motor Beat sekarang tiba-tiba bawa Vespa Wibi, CEO yang menyamar. Keren.
0: Ya kan?
2: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them. And think if they can make it a better place.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: Pingin FM, your sweet music station, grow with love, culture club, Southern FM, karma, chameleon. Terus buat yang sudah dengar lagu ini Mbak Dharma ya? Yang dengar lagu ini ya?
1: Lupa lagi, yeah. Chameleon.
0: karma, chameleon.
1: Ada informasi dari Kak Junaju.
0: Iya, halo Kak Junaju.
1: Tadi dia bilang maunya ke Denpasar lewat tol gak jadi karena saking macetnya. Jadinya lewat jalur bypass.
0: Iya benar, tadi sampai aku lihat ya, ini memang macet sekali yang mau ke arah Nusa Dua ini.
1: Iya, depan airport tuh.
0: Iya, bahkan jalan di depan tol pun macet banget memang benar.
1: Tadi juga Bang Wi katanya sini kan udah macet banget ya. Dan yes. Tadi menengok di Google Maps lagi kan, Bulu Indah macet banget.
0: Oh iya, benar ya. Oh,
1: Bulu
0: iya.
1: Indah macet banget, kemudian daerah Gatsu udah mulai setiap...
0: Pesanggaran juga masih macet banget.
1: Udah kayak, Tuhan.
0: Sanur juga macet banget, sahabat Tune FM.
1: Bisa, bisa.
0: Batu Bulan juga macet banget. Yang
1: Ayam
0: terutama
1: Muruk
0: deket
1: juga.
0: Ini ya, deket
1: pompa bensin. Pompa bensin.
0: Tuh kan. Mana lagi yang macet lagi, Dek?
1: Daerah Imam Bonjol tadi juga udah mulai macet lagi loh.
0: Setiabudi juga macet, sahabat Tune FM.
1: Ya udahlah kalau begitu ya.
0: Iya kan.
1: Semoga segera tertangani. Cuma bisa doa aja, Nuk, sama berharap.
0: Oh iya bener, Nuk. Apa namanya, Bulu Indah macet banget.
1: Iya.
0: Terus ini ya, sahabat Tune FM, apa namanya, dari pertigaan Galunggung di Cokro Aminoto, itu sampai Jalan Raya Lukluk itu masih macet banget sampai sekarang. Mm-mm. Sampai sekarang loh. Tuh, ya kan. Ya sudah kalau gitu Handa hati-hati di jalan ya.
1: Iya, tadi Mbak Mama Cesha juga bilang balik ke Supra kali ya, irit tapi enggak bisa pakai gigi.
0: Gitu.
1: Mama Cesha pakai gigi paling benar.
0: Iya benar ya. Jadi belajar lagi lah Mam Ces ya. Tapi pelan-pelan, hati-hati di jalan buat Anda yang sekarang lagi ngantri.
1: Iya.
0: Tetap dengerin kita. Nanti ada Dwi Putra yang bakal siaran.
1: Bener.
0: Request lagu aja yang bisa bikin Anda bernyanyi.
1: Benar banget ya, jangan lupa minum air juga secukupnya biar gak bolak-balik toilet juga.
0: Iya, betul
1: sekali. Tapi biar tetap terhidrasi ya. Ada yang mau Wibi pamit dulu, besok ketemu lagi sama kita berdua ya.
0: Betul bye-bye. Sekali, single terakhir dari Project Pop, Metal versus Dugem ya.
1: Uhuh.
0: Itu buat Erik ya lagunya, bye.

FM, your city music station, grow with love. Selamat pagi sahabat Bun FM, gimana kabarnya untuk hari ini? Ada Dwi Putra nih di samping sahabat Bun FM di office hours dong tentunya ya. Kita sampai jam 1 aja, stay tuned.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

Green FM Your Scene Music Station, Grow With Love. Lagunya keren ya, lagunya keren banget. Bisa memicu energi kita, memicu adrenalin kita ya. Sekarang ini saya mau menyapa sahabat Green FM nih yang sekarang lagi di jalan berjibaku dengan antrean BBM. Selamat pagi semuanya, semoga diberikan kesabaran ya sekarang ini ya, diberikan kekuatan pokoknya. Kalau sekarang saya bertanya bukan apa kabar, tapi bensinnya aman kah? Selain sehat-sehat ya, bensinnya aman gak sih? Tapi memang ya isu yang makin ramai belakangan ini dan tambah ramai BBM, kemudian antrean BBM dari Senin sih kalau gak salah ya, hingga sekarang. Antrian mengular jadi pemandangan kita setiap saat ya bertemu dengan area SPBU, pokoknya panjang banget. Bukan hanya menguras waktu dan tenaga, tapi emosi juga, waduh, benar-benar nih, sungguh mesti diseimbangkan benar-benar nih. Semoga semuanya aman ya, sahabat FM ya. Spare waktu lebih untuk berangkat ke kantor atau kemana aja, antar anak sekolah atau meeting ke sebuah tempat ya, kalau bisa sih. Kalau bisa sih dari ini aja ya, kalau bisa dari rumah, tapi kalau misalnya memang penting-penting banget, ayo digas keluar. Tapi ya itu tadi, mesti spare waktu untuk berangkat kemana-mana ya, agar gak jumpa litan di jalan. Pokoknya gak capek-capek ya, kita berharap dan menyuarakan semoga semua ini segera berlalu dan semoga sistemnya segera diperbaiki, dibenahi, agar kita sendiri nyaman dan aman ya untuk menjalani aktivitas kita di sini. Office Hours ada Dwi Putra, sahabat Green FM, sampai dengan jam 1 nanti. Kasih tahu lagunya yuk di 0811-393-494 untuk mengusir kejenuhan ataupun untuk mengusir segala emosi yang sedang melanda ya sekarang ini di kepala kita ya. Pikiran-pikiran kalut mudah-mudahan segera terbebaskan dari pikiran-pikiran tersebut. Dan satu lagi doanya, semoga bensinnya segera terisi ya, tangki bensinnya segera terisi untuk motor ataupun mobilnya. WhatsApp atau Telegram di 0811-393-494, DM di Instagram, komen di fanpage Facebook at Pengen FM Bali, atau di X juga boleh ya. ID-nya adalah at Radio Pengen FM. Office Hours untuk hari Sabtu lagi. Udah pengen weekend ya saya ya, habis capek banget sih. Hari Kamis ini sahabat Pengen FM bisa streaming ya. Dengerin via streaming kita di live.radiopengenfm.com. Sekarang saya mau dengerin lagu nih dari Hara, Celah Hati.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Argentina from your Sun Music Station, Grow With Love, Savvy Elise Baxter, Murder on the Dance Floor, sa Habang FM di Office Hours. Selamat pagi saya untuk Bapak Eka Aryawan, apa kabar di Goya ya? Sekarang kayaknya lagi di Ubud nih. Lagi di Ubud, emang Goya itu di Ubud ya? Lagi di jalan maksudnya. Hati-hati di jalan ya, semoga sampai di tujuan dengan selamat ya. Atau lagi berada dalam kemacetan nih, mudah-mudahan diberikan kesabaran ya. Diberikan kesabaran, apalagi sekarang ini lagi mematut-matut dirinya. Wah, wajahnya dicermin gitu ya. Wah, ada sesuatu yang kayaknya mesti diperbaiki nih dari bibir. Bibirnya kering, pecah-pecah ya. Nah, ini memang nyebelin banget ya. Ini salah satu hal yang gak menyenangkan loh, apalagi bagi para wanita ya. Tapi bukan hanya bagi para wanita, tapi bagi pria juga sih sebenarnya. Agak risih kalau bibir pecah-pecah, apalagi kalau ketemu klien, apalagi kalau klien itu kita ada hati dengan klien itu. Hati-hati loh ya. Pokoknya gak ngenakin banget deh kalau udah bibir pecah-pecah ya. Terus gimana dong? Gimana cara meredakan bibir dengan permasalahan tersebut? Gimana tuh?
1: Blush on.
0: Yang pertama yang disarankan itu adalah menggunakan pelembab bibir yang bagus dong. Carilah pelembab bibir dengan kandungan minyak bumi, lanolin, lilin lebah, dan ceramide ya. Saya pernah menggunakan ini nih, lilin lebah. Kayaknya enak rasanya ya. Terus gunakan bahan alami juga boleh ya. Referensinya ada madu, ada mentimun, terus teh hijau. Langsung nyanyi ya sama Tulus ya. Dan perbanyaklah minum air mineral, sahabat NFM. Ini nih sih yang paling simpel sih menurut saya ya. Jadi ketika tubuh mengalami dehidrasi, imbasnya ya itu dia tuh, menyebabkan kekeringan pada kulit termasuk bibir. Biasanya orang gak nyadar gitu ya. Kita gak nyadar bahwa kita tuh dehidrasi. Karenanya memperbanyak minum air sepanjang hari ini adalah solusinya. Tapi terdapat gejala sih sebenarnya untuk mengetahuinya, yaitu mulut kering, kemudian merasa haus, sakit kepala, pusing, pokoknya nyut-nyutan, gak enak banget ya. Udah minum air mineral yang cukup ya. Asupan air harian yang perlu dipenuhi juga tergantung dari usia, kemudian jenis kelamin, dan tingkat aktivitas fisik ya. Tapi yang terpenting, perbanyaklah minum air mineral. Tuh, bibirnya udah merekah merah, dijaga ya yang bener.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Oktober 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung, lantai 3, atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

Tips and Music Station, Grow with Love. Aduh, gak ingin lagi deh. Gak lagi-lagi pokoknya, gak lagi-lagi minum es kalau lagi panas-panas. Gak lagi-lagi konsumsi yang manis-manis ya di cuaca seperti ini, ya kan? Jadinya gitu deh, Selamat pagi saya untuk Titin. Lagi gak enak badan katanya, lagi mode memulihkan. Semoga lekas sembuh ya, Tin ya. Kemudian ada kakak guru, halo, ada Juninati. Yang katanya baru kelar nih, baru kelar antri. Wah, beruntung ya, sudah bisa mengisi bensinnya ya. Selamat pagi juga buat sahabat Bunda FM yang sekarang ini lagi teriak-teriak. Aduh, gak ingin lagi deh, pokoknya gak lagi, gak mau ketemu sama dia. Ini gak mau ketemu sama siapa sih? Gak mau ketemu sama atasannya yang egois. Wah, gimana dong? Beliau itu masih atasan kita, gimana dong kalau misalnya kita gak ketemu sama beliau? Tapi kalau kita ngomongin tentang atasan yang egois ya dan mencintai diri sendiri, maka atasan itu bisa disebut sombong. Boleh gak sih kita bilang kayak gitu? Boleh aja sih ya. Kesombongan itu kan bisa datang dari rasa percaya diri yang ekstra, kepedean misalnya seperti itu. Contoh arogansi, contoh arogansi ini seperti ini nih. Atasan itu tidak melakukan apapun untuk menunjukkan penghargaan atas kerja keras karyawannya. Atau jika memaksa untuk datang bekerja di akhir pekan misalnya, meskipun gak ada pekerjaan di tangannya. Duh, males banget ya kalau udah kayak gitu, itu memang benar-benar arogan sih. Terus gimana dong? Gimana tuh cara menghadapi bos yang kayak gitu tuh? Tetap ya, ada rule 1, 2, dan seterusnya. Yang pertama ini adalah memahami dan terima bahwa atasan yang sombong itu gak akan pernah jadi pemain tim. Dia akan jadi solo player seterusnya. Dan dia mungkin gak melakukan apapun untuk menjaga tim tetap bersama. Ya, pokoknya yang penting dia maju aja gitu ya. Bodo amat gitu kan. Timnya mau carut-marut, yang penting ya udah dia bertahan di tempatnya, ya kan? Jadi mestinya nyadar aja kalau tiba-tiba dia akan seenaknya mendepak anggota timnya. Nah, itu tuh. Karena dia gak peduli dengan timnya, ya. Yang dia pedulikan adalah dirinya sendiri, gitu. Jadi coba deh. Coba dan buat tim kita bahagia ya sekarang ini ya, jaga agar percakapan tetap ringan, kemudian jaga agar suasananya kondusif ya, jangan biarkan stres mengganggu karena ini akan membuat rekan kerja menentang kita ya. Kemudian tetap siap dong untuk perubahan konstan dan drastis di tempat kerja, karena sekali lagi bos yang arogan itu dapat melakukan apa saja untuk kepentingannya sendiri. Dia itu tidak bermain sesuai aturan perusahaan. Depak sana, depak sini ya. Bisa saja dia meledakan masalah kecil menjadi masalah yang besar. Namanya juga drama queen-nya kan. Arogan plus drama queen. Duh, udah lengkap deh. Kelar hidupnya ya. Tapi as long as kita sesuai jalur, jadi ini masih bisa jadi pembelaan kita dong. Tapi kalau misalnya nih limit sabar kita udah habis seperti sekarang ini, kayaknya udah habis banget ya sabarnya ya. Atau sudah melakukan trik A to Z tapi gak berhasil, ya udah kita mesti terbuka dong pada peluang-peluang baru di sekitar kita ya. Siapa tahu peluang baru tersebut membawa kita ke sebuah hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Amin.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: October, grow with love.
1: Anak mungkin belum bisa memahami semua nasihat kita, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan setiap hari loh. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi masalah. Jadi, mungkin salah satu cara terbaik mengajarkan anak adalah dengan menjadi contoh yang ingin mereka lihat.

Bruno Mars kembali menggandeng Karol G dalam proyek musik terbarunya, yaitu tampil dalam video musik Dance With Me. Lagu ini menjadi bagian dari album solo keempat Bruno Mars, The Romantic. Kolaborasi ini melanjutkan kerjasama keduanya setelah Bruno Mars dan juga Karol G sebelumnya berduet dalam single Still yang masuk ke dalam No More Arrepiento de Sentir Tanto milik dari Karol G.

Grow With Love, pengen banget ya joget-joget seperti ini ya, seperti Beyonce dan para penari-penarinya. Ah, keren banget kalau misalnya bisa seperti itu. Enggak? Di kantor ada yang jago nari enggak? Coba kalau di kantor ada yang jago nari, kasih tahu untuk ngajarin kita nari ya di sini ya. Pengen gerak rasanya ya. Soalnya kaki saya ini kiri semua gitu ya, kalau dikasih beat langsung deh kiri semua ya. Pokoknya enggak sinkron deh. Jadi gak usah nari ya, nyanyi gak bisa, nari gak bisa, gimana dong? Ya udah, siaran aja yuk. Bareng Dwi Putra, sahabat FM di Office Hours 15 Oktober 2026 yang baru join di sini, selamat siang ya. Udah siang dong, udah jam 11 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat siang saya untuk Ibu Dewi Cantik. Sekarang ini katanya lagi streaming di Singaraja, ya dari Singaraja. Wah seru ya, gimana kabar Singaraja? Mudah-mudahan sehat-sehat ya semuanya ya. Lagi nengok Aji yang sakit, katanya makanya pulang kampung. Semoga Ajinya lekas sembuh ya, amin. Request lagunya Michael Bublé yang Home. Aduh, berasa banget kalau misalnya pulang kampung ya gak sih? Begitu masuk kampung halaman, begitu sampai di rumah langsung dengerin lagunya Michael Bublé. Jadi melo gak sih? Melo banget ya. Ada Titin, apa kabar Titin? Nah nih Titin kompak nih kayaknya, satu keluarga lagi gak enak badan ya. Mudah-mudahan semuanya lekas pulih. Ingat makan lo Tin, ya kan, jangan tidur aja. Tidur sih boleh ya, tapi perutnya harus diisi, energinya harus diisi, ya kan, dikasih nutrisi tuh badan. Thank you banget ya Tin. Titin lagunya tadi request lagu apa sih Tin? Oh ya, tadi request lagunya Iris Smith yang I Don't Want to Miss a Thing. Thank you banget ya Tin. Terus ada ibu guru yang galak nih kayaknya nih, murid-muridnya pada takut nih kalau sama kakak Juni nanti ya. Thank you banget, lagunya tadi udah diputerin. Ih keren loh lagunya, Heaven Baby by Zayn Malik ya. Thank you banget. Ada Romi di Jimbaran, apa kabar Romi? Romi di Jimbaran, wah ini ngomongin bensin ya, boleh gak sih? Boleh gak sih ini ngomongin apa lagi nih selain bensin ya, biar hati ini tidak deg-degan gitu ya setiap saat ya. Ya udah, mudah-mudahan semuanya aman-aman, kemudian segala distribusinya segera terpenuhi ya enggak, biar kita juga kerjanya juga aman ya kan. Nggak bisa pulang katanya, nggak bisa diajak pulang lagi, dan ada yang harus diantar jemput. Aduh sedih ya emang ya. Memang seperti itulah ya, kalau misalnya hubungannya langsung dengan bahan bakar ya, karena kita memerlukannya untuk aktivitas kita sehari-hari. Ingat, semoga segera ini ya, segera terpenuhi kebutuhannya dan semoga dilancarkan kembali. Amin. Ada Pancaneki yang sudah menyapa kita, hari ini mau dengerin lagunya Tulus Teh Hijau. Wah, Pancaneki lagi radang tenggorokan ya Dwi, gak nyaman banget. Waduh, gak nyaman ya memang ya kalau radang tenggorokan ya, apalagi situasi seperti ini. Ini efek cuaca katanya. Kemudian efek ngantri BBM 7 jam sampai gak tidur. Oh my god. Iya. Pancaneki lekas pulih ya. Minum air yang cukup, kemudian minum vitamin untuk booster. Terus kalau misalnya perlu ke dokter, visit dokternya, konsultasi dengan dokter. Istirahat ya Pancaneki ya, thank you banget. Kemudian ada Fapang, apa kabar? Fapang mau dong request lagunya Sam Smith featuring Harmony yang Dancing with a Stranger. Untuk all crew, thank you banget. Makasih ya. Kebanyakan minum obat jadi ngantuk. Oh my god. Fapang lagi gak enak badan juga nih. Waduh, nih kok kebanyakan gak enak badan nih. Tapi emang cuaca sih ya, seperti ini panasnya membara ya. Semoga semuanya baik-baik aja, lekas sembuh ya Fapang ya. Kebanyakan minum obat jadi ngantuk ya sih. Saya juga pernah ngerasa kayak gitu ya, ngantuk banget kalau minum obat ya. Makanya sebelum ketika dikasih obat sama dokternya, saya selalu tanya nih, dok ini obatnya ada efek samping gak? Ada efek mengantuk gak? Buat tidur gak sih? Kalau boleh kasih obat yang tidak ada efek tidurnya. Dokternya cuma senyum aja ya. Raisinta, thank you banget. Michael and Rock, Bring It On, thank you so much. Yang lain gimana nih? Yuk kasih tahu yuk lagunya sekarang juga yuk. Yang lagi bosan di kantor, ada gitu bosan di kantor, nikmatin ya bareng saya, nikmati suara saya ya.
Yang lagi di rumah, yang lagi di jalan, pokoknya di mana aja, kita bareng-bareng di sini yuk. Kita jalan bareng sampai jam 1 siang nanti. Boleh kasih tahu lagunya via WhatsApp atau Telegram di 0811 3934, dan di Instagram, komen di fanspage Facebook @PingunFM Bali, atau di X kita @RadioPingunFM.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 081338720777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Music Music Station, Grow With Love, Lestari Merdu dari Afgan. Ya, lagunya bagus banget ya. Lumayan lah buat kita mengiringi langkah-langkah kita di koridor kantor, mengiringi langkah-langkah kita di jalanan gitu ya. Emang lagi kepok di jalan ya. Thank you banget yang sudah menyapa, terima kasih yang sudah request yang satu ini. Ada dia yang sekarang ini lagi berjalan. Serius berjalan ke Karangasem, enggak ya, maksudnya lagi di mobil ya. Perjalanan ke Karangasem melewati Candi Dase, kemudian oh ini berarti ke Karangasem Kota berarti ya. Lama banget ya enggak ke Karangasem Kota. Di situ tuh ada pusat kuliner, kemudian tempat langganan saya untuk beli apa sih namanya itu? Ada tipat belayak gitu ya. Enak banget. Kapan dia mau ke situ ya? Kok jadi ngomongin tempat belayak sih? Padahal tuh saya mau ngomongin tentang kamar tidur loh, sahabat NFM. Kamar tidur versus tempat belayak. Jangan makan tempat belayak di kamar tidur. Enggak boleh. Nanti aromanya ini ya, aromanya kenceng soalnya ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang kamar tidur nih, sahabat NFM, kamar tidur memang jadi tempat paling nyaman ya untuk beristirahat setelah seharian beraktivitas ya kan. Apalagi habis jalan, perjalanan panjang, pengennya selonjoran di kamar. Kenyamanan ini bisa didapat lewat sejumlah faktor sih ya, seperti warna sarung bantal yang digunakan. Nah, sebuah penelitian mengatakan warna tertentu itu bisa mempengaruhi kualitas tidur seseorang loh. Karena itu penting banget tuh kita memilih warna sarung bantal yang dapat memberi tidur malam yang nyenyak. Terus warna apa dong? Warna apa sih yang perlu dihindari biar tidur kita gak terganggu?
1: Home sweet home.
0: Adalah, ini saya baca dari kompas.com ya sahabat NFM ya. Adalah warna merah sahabat NFM. Merah ini adalah warna yang memberi energi sehingga dapat meningkatkan detak jantung dan membuat sulit tidur. Wah, jantungnya berdetak ya. Jadi aktif gitu. Sleep Foundation mengatakan juga saat tidur, detak jantung idealnya harus lebih rendah daripada ketika bangun. Nah, peningkatan detak jantung dapat meningkatkan waktu yang dibutuhkan tubuh untuk tertidur. Selain itu, peningkatan detak jantung ini juga dikaitkan dengan kualitas tidur lebih rendah loh. Nah, kalau misalnya kita mendambakan warna-warna hangat dan kemerahan sih, pokoknya tetap kekeh gitu ya. Pokoknya harus ada warna merah. Ya, direkomendasikan untuk memilih sesuatu yang ya sedikit lebih halus lah, seperti merah muda pastel mungkin. Nah, pakai tidur, Karen Yu, sahabat NFM, menyarankan menghindari sarung bantal ungu karena dapat meningkatkan kreativitas ya. Padahal kita mencoba mengistirahatkan otak kita ya untuk tidur malam ya. Dan direkomendasikan untuk memilih warna sarung bantal dengan warna lebih teduh lah ya. Kalau misalnya memang pengen banget, kalau tadi warna merah, ada merah muda pastel. Tapi kalau misalnya kekeh dengan warna ungu, ya udah warna yang lebih teduh seperti lavender. Karena nada sejuknya yang lebih biru daripada merah. Nada dingin dapat membantu merasa lebih rileks serta damai ya. Tapi jangan sampai ya niatnya tidur malah jawabin email.

0: sur le pass. Back to the bus.
1: Tidak bisa masuk ke kota Dili. Rita Effendi pindah syuting di sini. Di mana sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Rita Effendi berniat untuk syuting video music single Januari di kota Dili, mestinya dia melakukannya di kota Dili. Dalam sebuah podcast, Rita Effendi cerita bahwa dirinya gagal masuk ke kota Dili karena adanya pembatasan pada waktu itu. Akhirnya, syuting dipindah ke Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Station Grow With Love Last Night Dream I Fell In Love. Ih, seru banget ya. Pasti bahagia banget berbunga-bunga rasanya. Seperti acara yang sebentar lagi akan diadakan nih sahabat NFM dalam rangka merayakan anniversary Discovery Kartika Plaza Hotel dan Discovery Mall Bali. Ini pasti acaranya nih pasti seru dong ya. Seperti apa sih acaranya? Ada apa aja sih nanti di situ? Siapa penyanyi-penyanyi ataupun guestar yang akan tampil? Nah, kita dengerin dulu nih nanti obrolannya ya bersama Gisela Cindy, Marketing Manager Discovery Mall Bali, dan Rizka Wandira, Director of Marketing and Communications Discovery Kartika Plaza Hotel. Besok nih, hari Jumat 16 Oktober 2026 di jam 9 pagi. Ingat ya, besok ya. Besok kita ngobrol-ngobrol bareng tuh sama mereka. 16 Oktober 2026 jam 9 pagi di Mutiara Pagi Weekend. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan chatnya di 0811 393 494 selama talk show.

0: Station, Grow With Love. Masih di Office Hours bareng gue Putra sampai dengan jam 1 siang nanti. Yang mau dengerin lagu kesukaannya, belum terlambat kok untuk request di sini ya, karena saya masih punya waktu sampai jam 1 untuk puterinnya. 0811-3994 masih dibuka untuk sahabat NFM. DM di Instagram juga boleh, komen di fans Facebook boleh, at Pingin FM Bali, atau di X kita at Radio Pingin FM juga boleh.
1: Penguin News.
0: Sahabat Minafam, pemerintah Timor Leste menutup aktivitas di sekolah-sekolah selama 3 hari terhitung mulai Kamis 15 Oktober di tengah memburuknya kualitas udara imbas asap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Administrasi Negara Timor Leste menyatakan penutupan sekolah demi melindungi kesehatan siswa dan guru. Selain itu, pemerintah Timor Leste juga mendesak keluarga-keluarga untuk menjaga anak-anak mereka tetap berada di dalam rumah dan menggunakan perlindungan pernapasan jika pergi keluar. Kabut asap lintas batas yang disebabkan karhutla di Indonesia telah menyebar ke negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, hingga Filipina. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

FM, your sweet music station. Grow with love. Hanin dia, Stephen Pasaribu. Selalu untuk selamanya, katanya Lingga. Ini lagunya untuk Ayu dong. Selalu untuk selamanya ya. Amin. Thank you banget sudah menyapa saya. Katanya semangat hari Kamis ini yang ya masih dirasa manis lah ya. Karena bensinnya kemarin udah diisi. Ya sekarang bisa bermanis-manis di jalan raya dan tetap berhemat katanya. Thank you banget Lingga dan Ayu. Hati-hati di jalan. Semoga meetingnya berjalan lancar ya hari ini ya. Tracy selamat siang. Terima kasih sudah streaming dari luar sana ya. Aman ya di situ ya, Tres ya. Thank you banget. Nah, kalau sekarang ini ada yang merasa enggak aman nih. Kenapa sih? Merasa enggak aman dari kemarin ya. Tidurnya enggak berkualitas katanya. Waduh. Kalau mau tidur berkualitas nih udah jelas banget nih kasurnya juga harus berkualitas dong. Elite Spring Bed ini cocok loh buat sahabat NFM untuk jadi teman tidurnya karena kualitasnya tahan lama dan harganya terjangkau. Didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada Elite Spring Bed ini higienis dan antibakteri. Pertama dan satu-satunya di Indonesia loh. Elite Spring Bed juga udah dapetin rekor MURI nih sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Wow. Dan Elite Spring Bed ini pilihan tepat loh untuk istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Anda bisa pilih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring, kemudian ada latex, ada memory foam, ada ultrasel, dan wah pokoknya masih banyak lagi deh yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Yuk langsung cek promonya di online dan offline store Elite Spring Bed. Follow dan cek promo seru lainnya juga dari Elite Spring Bed di Instagram @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable word.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: October, grow with love.
1: Menjadi orang tua ternyata nggak ada buku panduan yang benar-benar lengkap. Ada hari ketika kita sabar banget, ada juga hari ketika kita ikut capek. Dan itu nggak membuat kita jadi orang tua yang buruk kok. Kita juga sedang belajar, jadi nggak harus sempurna. Yang penting terus hadir dan terus berusaha.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Udah ini enggak? Udah panas enggak? Walaupun enggak dipanasin udah emang panas ya kan? Cuaca di luar sana emang luar biasa, cetar banget ya kan? Selamat siang saya nih untuk Dr. Ardi, apa kabar? Mau nyapa nih teman-teman yang masih berjuang antre BBM di Pertamina, tetap semangat. Semoga antreannya cepat bergerak, bensinnya kebagian dan kesabarannya enggak ikut habis duluan, amin. Thank you banget ya Dr. Ardi udah nyemangatin sahabat Pertamina FM ya. Pengen dengerin lagunya Drive Safe. Buat yang lagi di jalan tetap hati-hati ya. Ini lagunya ada gak sih? Nanti saya kasih tahu ya Dr. Ardi ya. Kemudian ada Tian, thank you banget sudah menyapa. Pengen ya hari ini dengerin lagunya Boyzone, Everyday I Love You. Rana di Batu Bulan, gimana suasana Batu Bulan? Aman ya. Hari ini, untuk hari ini aman. Thank you banget. Untuk besok juga aman dan selamanya aman, amin. Request lagunya terlalu dalam, Mbak Judika. Tapi yang satu ini udah terlalu dalam, Ratna. Ada yang bilang kayak gitu ya, udah abis kesabarannya. Iya enggak? Romy, thank you banget ya Romy. Kemudian ada Waisal juga, thank you banget. Kemudian yang sapa kita di fanfest Facebook, apa kabar? Untuk Nyoman di Klungkung. Ada Wayan di Ubud. Ubud apa kabar? Ubud. Terus ada Hendra Saputra juga, makasih ya di Tabanan. Ada Dewa juga yang ada di Ubud, Kedewatan Ubud. Sudana di Lombok, wah Lombok is here. Wayan Brata juga di Batu Bulan. Koming di Sibang, thank you banget ya. Ada Virgo juga sudah menyapa kita. Thank you banget ya buat sahabat FM yang udah sahabat-sahabat kita di Office Hours ini untuk hari Kamis yang katanya manis sih. 15 Oktober 2026. Dwi Putra masih temenin sahabat FM untuk kerja ya. Sampai dengan jam 1 siang nanti. Stay tune ya.

0: Panas-panas enaknya minum tea juice.
1: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
1: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
7: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
1: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting.

Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

TNFM FM, your sweet music station. Grow with love. Every day I love you more by Boyzone sahabat FM. Wah, lebih sayang, lebih suka banget, lebih cinta kalau bulan Oktober ini. Bulan Oktober ini banyak promo spesial di Toy De Fasya. Jadi, beli tiket masuk Toy De Fasya, kita bisa dapetin promo spesial nih, Indonesian Favorite Package. Dimana mujar nyat-nyat, mie ayam pangsit, bakso ayam, dan nasi putih dalam satu paket, itu hanya Rp290.000 per pax. Kalau untuk yang berpasangan nih, ada juga couple signature-nya. Bisa menikmati roasted duck, udang saus madu, sup jagung, sawi hijau, cah bawang putih, nasi putih. Kemudian mineral water, itu hanya Rp290.000 per pax. Terus apalagi nih yang ada nih, ada camp and dine. Kita bisa menikmati Deus tenda selama 4 jam ya, sekaligus mendapatkan mie ayam dan bakso ayam. Enak nih makan mie ayam dan bakso ayam. Hanya Rp290.000 sahabat Nerfam dengan syarat sudah membeli tiket masuk Toy De Fasya. Yang suka berpetualang, cus, nikmati paket dari gunung ke danau dari Toy De Fasya. Hanya dengan Rp1.325.000. Bisa menikmati Sunrise Jeep Tour plus Hot Spring plus Banana Boat dan bisa digunakan maksimal 3 orang dalam satu Jeep. Kemudian yang ingin memperkuat kekompakan timnya boleh ya. Pilih Team Building Package, cuma Rp335.000 per orang. Sudah dapat 3 Ice Breaking Game, 5 games utama, makan siang, kemudian akses penuh ke semua kolam dan water slide. Sekalian tuh nongkrong ke Kawah Big and Brew, menikmati kopi dan croissant favorit hanya Rp55.000 saja. Yuk, informasi lebih lengkap silakan kontak WhatsApp-nya yuk di 0818-0232-2888. Sekali lagi, 0818-0232-2888. Atau boleh follow Instagram-nya ya, @toyadevasya.

0: Winner Premiership Music Station, Grow With Love, Becky Hill With Heaven. Ajus, makasih banget ya Ajus. Sudah japri saya. Lagi mau kemana sih hari ini? Katanya mau ke Ubud. Mudah-mudahan gak macet. Nah, itu belum bisa saya jamin tuh. Karena kemacetan memang kabarnya ada di mana-mana ya. Tapi mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, segera ya. Segera dilancarkan, segera diatasi isu-isu yang sedang berlangsung saat ini. Thank you banget buat sahabat Minerva yang udah bareng-bareng saya temenin office hours-nya. Terima kasih udah request lagu, keren-keren banget ya lagunya ya. Bisa diputerin satu persatu dari jam 10 tadi ya. Ada berapa yang belum diputer? Sorry banget. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di office hours yang kedua ya. Boleh request kembali ke Vino Bramasta sama dengan jam 4 sore nanti. Sekali lagi, thank you banget. Langsung dari Jalan Gatot, Subroto, Baraya, dan Pasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good one. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Kun FM, your music station, grow with love. Halo, selamat siang sahabat Kun FM. Hari Kamis di tanggal 15 Oktober 2026, Vino Bramasta hadir lagi siap menemani Anda sampai nanti di jam 4 sore. Stay tune dan request lagu favorit Anda sekarang juga.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

Kun FM, your city music station, grow with love. Selamat siang sahabat Kun FM di siang hari yang panas, bukan cukup lagi ya. Ya, hari ini emang panas banget ya. Apalagi melihat teman-teman yang masih berjuang untuk ngantre di beberapa titik SPBU. Semangat pokoknya ya. Apapun yang lagi Anda lakukan sekarang, jangan lupa untuk menghidrasi tubuh Anda ya. Minum air yang harus cukup pokoknya ya, biar nanti tidak apa ya, tiba-tiba pingsan, tiba-tiba sakit. Jangan sampai ya. Pokoknya hari ini dibawa happy, dibawa semangat. Jangan lupa udah jam 1 waktunya untuk istirahat makan siang dulu buat Anda yang lagi bekerja ya, jangan ditunda-tunda. Nanti kalau misalnya ditunda mahal bayarnya ya. Bayar untuk ini lagi apa, obat lagi kan, untuk istirahat. Yang penting makan aja dulu ya. Ya, jangan sampai kelupaan. Buat Anda juga lagi di jalan, hati-hati di jalan. Nampaknya agak sedikit lengang jalanan ya, yang macet dan padatnya ya, tau lah ya di mana. Ya, sambil ditemenin untuk siang hari ini di hari Kamis nih, barengan Bram yang manis-manis, asik. Sampai nanti di jam 4 sore, silakan request lagu favorit Anda. Boleh WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PingunFMBali, X-nya boleh dimention @RadioPingunFM. Formatnya seperti biasa, tidak ada yang berubah. Nama, spasi usia, spasi request lagu, salam-salam dan juga mini vote-nya. Bram mau tanya nih buat Anda sahabat Pingun FM, apalagi lagi fenomena antrian seperti ini ya. Nah, Anda tipikal kalau misalnya ada keperluan atau kebutuhan rumah tangga Anda, Anda tipikal kalau misalnya sudah habis nih keperluan atau kebutuhan rumah tangga tuh langsung beli ya, tanpa pikir babi bu bebo ya. Wah, ada yang habis nih, misalnya kecap habis langsung beli ke warung. Wah, ada nih minyak gorengnya habis langsung beli ke warung. Apakah Anda tipikal yang kalau misalnya sudah habis salah satu itemnya yang ada di rumah langsung beli ya? Ya, sabun kek, pasta gigi kek, parfum. Parfum habis, Sultan ya. Atau mungkin ada tipikal yang udah, tunggu aja dulu kalau misalnya ada item yang lainnya yang habis baru nanti belanja ya kan, biar sekalian gak mau mondar-mandir bolak-balik ya. Pokoknya tunggu sekalian habis baru nanti belanja. Atau Anda tipikal yang cuek-cuek aja, ya biarin aja sudah ada yang ngatur, ngapain ribet Bram. Atau mungkin Anda ada yang lainnya. Ada tipikal yang mana ketika ada item atau perlengkapan atau kebutuhan rumah tangga Anda yang sudah habis, apakah Anda tipikal yang seperti apa? Langsung beli, tunggu dulu, atau cuek aja, atau seperti apa? Silakan ya, cerita ya, WhatsApp, Telegram 0811 393 494. Bram nemenin Anda dengan berbagai informasi yang pastinya menarik buat Anda untuk dengerin, untuk stay tune sampai nanti di jam 4 sore. Stay tune dari sekarang yuk.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
4: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
7: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
6: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
8: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
6: Penguin Hot Music Chart,
7: your favorite music in one chart.

0: Gun FM, your city music station, grow with love. Steve Aoki, sahabat Gun FM, I love it when you cry. Tau lah siapa lagi yang request kalau bukan the one and only Dian Kesumawati. Yang sudah request lagu favoritnya ya. Sudah banyak juga yang menyapa Bram siang hari ini. Sudah banyak juga yang mulai request lagu favorit sambil ikutan mini vote-nya. Kalau misalnya ada perintilan di rumah, item di rumah yang kelihatannya kebutuhan pokok tuh sudah mulai habis atau mungkin bahkan sudah habis, Anda tipikal yang mana? Tunggu yang habis duluan semuanya baru sekalian beli? Atau Anda kalau misalnya sudah ada habis satu langsung beli? Atau Anda tipikal nitip sama ini ya, orang rumah yang lagi ada di luar, habis nih beli? Gitu ya, ada tuh Mbak Ratna, sebut saja begitu ya. Atau Anda tipikal yang cuek-cuek aja, biarin aja, sudah ada yang ngurus ya. Ada di tim yang mana, boleh silakan cerita sambil request lagu favoritnya. WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PingunFM Bali, X ya boleh dimention @RadioPingunFM. Sampai boleh mengabarkan situasi kondisi lalu lintas kota Denpasar dan juga sekitarnya di siang hari yang panas ini, boleh yuk. Silakan sampai nanti di jam pas sore request lagu favorit Anda.
1: Traffic light.
0: Oke, kalau gitu Bram mau coba melihat dulu ya. Melipir ke arah utara seperti biasa, kita ke arah Jalan Raya Dalung gimana? Dekat SPBU di Abian Bahasi masih macet sampai siang hari ini ya. Ini macetnya bahkan sampai di persimpangan dengan Jalan Cem. Habis itu ketemu padat lagi di persimpangan dengan Jalan Made Bulat. Di simpang Bangsalnya lancar, simpang Panjinya agak sedikit padat karena traffic light. Kemudian nah ini macet nih dari Tomorrow Coffee Cokro Aminoto itu satu arah ya macetnya, yang dari simpang Jalan Hanoman menuju ke itu seberangnya Tomorrow Coffee itu di situ aja yang macet satu arah. Terus habis itu kita ke Jalan Raya Padang Luwih lancar banget di simpang Jalan Raya Kerobokan dengan Gatsu Barat, ini terpantau lancar juga. Nah ini ada car crash di simpang sebelum Jalan Bajataki dengan Tunjung Sari itu ya, hati-hati loh yang lagi ada di jalan ya. Kemudian di simpang Keboiwo terpantau ramai lancar aja. Terus ke arah selatannya juga terpantau ramai lancar ya, di simpang Jalan Gunung Sangyang dengan Tangkuban Perahu. Terus habis itu kita ke simpang Jalan Kargo Permai yang dari arah Bulu Indahnya yang cukup padat. Ke arah Kargo Permainya ramai aja. Di simpang Pidade ini padat aja. Kemudian di simpang Cokro dari arah Cokro Aminoto Ubung yang dari arah utara itu yang lumayan padat sekali. Kemudian di simpang Ahmad Yani dari arah utaranya yang cukup padat. Terus kita lihat ke simpang Ken Aroknya ramai aja. Di arah Ahmad Yani Utara terpantau ramai lancar. Terus di simpang Gatsu Tengah dengan Nangka dari arah ini nih, dari setelahnya keluar Jalan Suli itu sudah mulai padat satu arah. Nah di Nangka Utara nih yang mulai padat adalah dari Gang Jatayu sampai dengan Gang Sempati itu padat di situ. Terus habis itu di Gatot Subroto Timur, sahabat Kuna FM, di simpang Seroja ini ramai. Di jalan simpang Jalan Noja Saraswati ya, ini macet dua arah karena di situ ada SPBU ya. Ini macetnya dua arah sampai dengan di simpang Jalan Terengguli itu masih macet dua arah di Gatsu Timur. Di arah Terengguli ya ini juga macet juga dari Gang 11 satu arah sampai dengan di simpang traffic light Sulatri dengan Gatsu. Kemudian di simpang Gatsu Timur Tohpati terpantau padat yang dari arah menuju dari Jalan Tunjung Sari menuju ke Guntur Hotel itu satu arah itu karena ada ini ya SPBU juga di situ ya. Terus kita ke WR Supratman, ini yang sudah mulai padat adalah di simpang Jalan Subita dengan Nusa Indah. Kemudian kita di Titi Banda, ini sudah mulai macet juga dua arah Titi Banda. Macet banget ya. Titi Banda sampai dengan di simpang Padang Galak macet. Terus habis itu ke arah selatan ini macetnya satu arah sampai dengan di simpang Sanur. Di Bundaran Renon ramai, di Hayam Wuruk terpantau ramai juga. Terus di simpang Sedap Malang Hang Tuah, di Hang Tuah yang dekat SPBU itu padat sekali. Terus di simpang Megdi Sanurnya ramai aja, simpang Jalan Tirta Nadinya ramai. Simpang Pemelisan ini dari Jalan Sukamerta itu macet satu arah sampai dengan di simpang Pemelisan. Di setelahnya Bali Dive Shop itu juga macet satu arah, di simpang Jalan Suwung Batang Kenal dengan Kresek itu padat sekali. Di simpang Pesanggaran ramai, tapi yang menuju ke Sesetan itu cukup padat. Terus habis itu di simpang Jalan Sidakarya di Ceningan Sari itu macet ya, satu arah macetnya dari depannya Mr. DIY Sesetan. Terus habis itu di Jalan Sesetan Pulau Sailus ramai, Pulau Butonnya ramai. Kemudian kita ke Renon di Jalan Raya Puputannya ramai aja. Terus kita ke arah Sudirman ramai, di simpang Hasanuddin, simpang Sucinya ramai. Di Jalan Gajah Mada agak sedikit padat. Nah ini Ibram tadi lewat Jalan Setiabudi. Dari lewatnya Jalan Gunung Agung sudah mulai padat sekali satu arah ya. Emang satu arah sih, satu sisi maksudnya. Satu sisi sempat dengan di simpang Jalan Sri Rama. Terus di simpang Marutinya ramai aja. Di Jalan Gunung Agung persimpangan lapangan Kompiang Sujana terpantau padat juga empat arah. Terus kita ke Tengkumar di simpang 6-nya ramai aja. Jalan Tengkumar di simpang Pulau Ayu juga terpantau padat ya. Di simpang Buagan ini padat. Di Tengkumar Barat dari simpang Pura Demak itu padat sekali. Di Western Ring Road Mahendra Data terpantau ramai. Terus Western Ring Road Buana Raya ini agak sedikit padat. Di Jalan Gunung Salak persimpangannya ramai aja. Di Gunung Soputan di ujung-ujungnya agak sedikit padat. Di Imam Bonjol simpang Jalan Pulau Galangnya terpantau padat juga. Di simpang Imam Bonjol dengan Sunset Road ini cukup macet di siang hari ini. Udah semua sepertinya ya. Agak sedikit lengang ya. Syukurlah kalau misalnya sudah kembali normal ya. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Kalau siang hari ini sudah ngerasa agak sedikit ngantuk atau mungkin Anda sudah pengen ganti kasur lama Anda. Wah, harus ganti sih. Kalau misalnya Anda pengen banget pengalaman tidur yang nyaman setiap harinya, cuma bisa Anda dapatkan dari spring bed Lady Americana. Karena Lady Americana ini merek spring bed dari USA loh ya. Adalah spring bed premium dan juga berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Ini cocok banget nih buat Anda yang classy atau seleranya berkelas internasional. Lady Americana kini hadir sebagai spring bed mewah dan juga berkualitas tinggi. Didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring, ini menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi VyroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan juga bakteri, serta melindungi kasur dari mikroorganisme. Dan Lady Americana terbuat dari kain serat bambu yang memberikan kelembutan dan juga tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik nih untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Silakan langsung follow dan juga cek promo seru dari Lady Americana di Instagramnya @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep. Press single on Penguin FM.

0: resmi merilis lagu terbaru Catastrophe pada 2 Oktober. Lagu ini hadir sebagai soundtrack resmi untuk film animasi komputer terbaru Cat in the Hat yang diadaptasi dari buku klasik karya Dr. Seuss. Peluncuran lagu ini turut dilengkapi dengan video musik yang memperlihatkan Hilary Duff masuk ke dalam dunia warna-warni khas dari Dr. Seuss. Lagu Catastrophe digarap langsung melalui kolaborasi Hilary Duff bersama sang suami Matthew Comer. 103.6 Your sweet music station
1: Radio Pink One. Ras, kamu dijemput hari ini?
2: Iya, Ti, lagi gak bawa motor nih.
1: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
2: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
1: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
2: Hah? Kampus apaan tuh?
1: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
2: Emangnya kenapa, Ti?
1: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
2: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
1: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
2: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
1: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
2: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
1: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay!
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

ada kabar baru lagi nih sahabat Kuna FM. Kemarin baru banget ya Bram beritain sama Kak Betty di Intermezzo, T.O.P. dan juga Nana yang sudah diklarifikasi kalau misalnya mereka pacaran. Tapi ini dari agensinya T.O.P. sendiri minta maaf karena usai konfirmasi pacaran dengan Nana. Kenapa? Apa alasannya? Coba kita bahas di Rumors. Rumors. Jadi seperti dikutip dari detik.com ya, T.O.P. ini merilis permintaan maaf resmi melalui agensinya ya. Dan belakangan kan karena ini menuai kecaman ya dari para fansnya sendiri. Barbar ya, setelah mengkonfirmasi hubungan asmaranya dengan Nana nih sahabat Kuna FM. Jadi selama seminggu terakhir ini, para fans ini menunjukkan reaksi negatif loh terhadap hubungan asmara idolanya yaitu T.O.P. yang terungkap ke publik. Jadi situasi ini semakin memuncak ketika fansite-nya ya, choiseonghyun.com, ini yang telah mendukung karir T.O.P. selama kurang lebih 20 tahun, yang akhirnya memutuskan untuk tutup. Wah, akhirnya tutup fansite-nya. Jadi dalam pernyataannya sendiri, perwakilan fansite T.O.P. ini menyinggung bagaimana kalau T.O.P. ini sudah mulai kurang berkomunikasi dengan para fansnya. Dedikasi yang mereka berikan selama ini kayak seolah-olah kayak dianggap hal yang remeh, sudah pasti dukung kok gitu kan, kayak nggak dianggap suaranya lagi. Seperti siapa ya yang sudah didukung akhirnya nggak menganggap suaranya. Tapi para fans ini tersebut menjelaskan pihaknya tidak bubar karena alasan T.O.P. dan Nana ini berpacaran. Tidak, tapi karena banyaknya beban finansial yang diharapkan dari mereka saat membantu mempromosikan aktivitas musik dari T.O.P. Dan agensi T.O.P. pun ini memberikan sejumlah pekerjaan kepada perwakilan choiseonghyun.com tanpa bayaran. T.O.P. pun dinilai kurang mengapresiasi para fansnya karena semakin jarang membagikan kabar, kurang berkomunikasi dengan para penggemarnya. Jadi menyusul keputusan fansnya T.O.P. untuk tutup, Top Spot Pictures akhirnya angkat bicara. Pihaknya meminta maaf nih yang sebesar-besarnya kepada para penggemar yang ngerasa kayaknya sudah dikecewakan. Dan di akhir pernyataannya juga, Top Spot Pictures ini memastikan bahwa bintang drama Korea Squid Game 3 ini alias T.O.P. akan semakin membagikan kabarnya lewat kanal resmi. Boleh kok pacaran, mereka nggak nolak untuk T.O.P. pacaran. Mungkin karena T.O.P. lagi sibuk juga, kayak jarang untuk membagikan sesuatu gitu ya. Saya jadi ini ya, selebnya Korea ya, harus membagikan segala sesuatunya, harus kasih sarapan lah ke sosial media biar tahu kabarnya gimana kan.

0: 3 tahun setelah memperkenalkan album debut Jaguar 2, Victoria Monet akhirnya memasuki era baru lewat album keduanya Frequency of Love. Salah satu lagu yang mendapat perhatian adalah That's Why I Love You yang berduet dengan Bruno Mars. Lagu ini dibuka dengan potongan Ritornerai, lagu bolero karya Bruno Lozzi yang dirilis tahun 1963 sebelum berkembang menjadi lagu cinta dengan aransemen orkestra yang megah. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pink One. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: October, grow with love.
1: Buat kita, cerita anak kadang terasa sepele. Tadi main apa? Main sama siapa? Kenapa tadi sedih sih? Tapi ketika kita mau berhenti sebentar dan mendengarkan, buat mereka itu bisa berarti banyak. Karena didengarkan membuat anak merasa, aku penting. Yuk mama papa, luangkan sedikit waktu Anda untuk benar-benar mendengar.

Pinguin FM, your city music station, grow with love. Selamat siang sahabat Pinguin FM. Gimana? Sudah di jam 2 siang ini sudah selesai dong makan siangnya ya. Silakan lanjutkan aktivitas lainnya lagi ya. Lanjutkan pekerjaannya sebelum akhirnya Anda bisa menyambut weekend dengan tenang lah ya. Dengan enak, tanpa harus nanti didar-dar dengan deadline. Tanpa harus nanti mengganggu teman-teman ya kan. Harus ngerjain tugas, harus ngerjain kerjaan tambahan, lemburan. Weekend dibawa santai ya. Sesantai itukah di siang hari ini sahabat Pinguin FM, boleh diupdate juga kegiatan Anda hari ini ya, sambil request lagu favorit Anda, sambil cerita di mini vote-nya juga. Ketika ada kebutuhan di rumah Anda, ada beberapa item yang tiba-tiba sudah habis, apakah Anda tipikal yang kalau misalnya sudah ada yang habis langsung beli, atau mungkin ngumpulin dulu beberapa item yang habis sekalian nanti biar gak bolak-balik belinya, atau Anda nitip aja sama orang rumah yang lagi ada di luar, titip dong ini kecapnya habis. Boleh, atau mungkin Anda tipikalnya cuek-cuek aja. WhatsApp Telegram yuk 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya Pinguin FM Bali, X-nya boleh dimention at Radio Pinguin FM. Selamat siang dulu, Bramo nyapa, ada Mbok Romiani di Jimbaran request lagunya Padi Harmoni, habis ini di play ya. Kalau Mbok Romi katanya biarin aja. Nanti kalau pas keluar nemu warung baru beli, gak usah ribet-ribet lah ya. Kalau misal Pak Su lagi di luar, suruh aja dia yang beli, udah gitu aja. Baiklah, terima kasih Mbok Romi ya. Ari Dinamika, terima kasih sudah hadir. Agus Ade, lagunya ditunggu nanti ya, disiapkan. Ada Mbok Nil, Mbok Nilu Sukartini, selamat siang. Kalau misalnya ada kebutuhan di rumah yang habis, dicatat dulu katanya yang habis-habis, atau tinggal dikit dan nanti bisa langsung beli sekalian katanya. Biasanya sih beli yang habis-habis dan juga stok tinggal dikit aja, jadi belinya bertahap, enggak yang nyetok-nyetok banget katanya. Buat Bram, semangat siarannya, terima kasih. Dimudahkan saat membeli BBM, memang kenapa? Kayaknya sudah kembali normal ya, ini aja. Semoga semua kembali ini deh, kegiatannya lancar aja ya. Ada Bunda Ratna di Batu Bulan yang sudah hadir. Requestnya dia adalah Ed Sheeran yang Sepaya tadi sudah. Kalau ada kebutuhan rumah yang habis, biasanya pas ada acara keluar rumah ya langsung beli, mampirlah ke supermarket gitu. Tapi kalau misalnya gak ada keluar-keluar, ya tunggu dulu lah nanti sekalian aja belinya, atau nitip sama anak ya. Jurus paling enak udah nitip sama orang rumah yang lagi di luar aja, biar gak repot. Ada Mbak Dian Kesumawati, selamat siang. Requestnya seperti biasa Steve Aoki, I Love It When You Cry, sudah di play tadi ya. Kalau aku katanya tipikal yang kalau habis cek-cek yang lainnya juga, mau biar nanti belinya sekalian katanya. Kemarin aku 1,5 jam loh ngantre, hebat kan? Ngantre pun aku bisa ke minimarket kan belanja. Tapi ya motornya ya ampun, mengular. Ternyata kalau yang di sini ya, deket sini, ngantre motornya tuh dari exit SPBU-nya, muter ke perumahan belakang, sampai ke jalan raya lagi. Wah ternyata panjang banget ya, beruntung lah ya. Semangat aja yang masih ngantri ya, semoga lekas kembali normal deh. Ada Mbak Tian Kesuma, Mbak Tian ini ya. Syukur aku belum ikut war, katanya bisa pingsan ya. Ngapain juga kan, paling anakmu atau suamimu yang ikutan kan. Lagunya adalah Lady Gaga, Always Remember Us This Way, tadi sudah di play ya. Hampir seminggu nggak pernah siaran, Mbak Tian aja yang nggak pernah nongol kan, kamu sibuk aja alasan. Ada aja orang kayak gini ya. Ada Aba Waisel, selamat siang, terima kasih sudah ikutan stay tune ya. Katanya kalau misalnya ada yang habis kebutuhan rumah langsung beli aja. Selamat siang Fapang, Fapang requestnya Major Lazer yang Light It Up. Kita salamnya buat Aldo, Agus, Eka, Sanjaya, Dewi dan juga semuanya. Ya kalau misalnya kamu gak mau ngantri, gak usah lah isi bensinnya. Ya kan, dorong aja sampai sini ya. Ini dia yang ditunggu-tunggu santero jagat. Ini udah kayak ini. Mbak Panca, kamu kayak ini deh, ngasih kebutuhan kalau kamu. Misi bunga, bunga, ini kayak ngasih gagapan ya. Ini teh ya, tehnya mereknya Oji ya. Terus abis itu ada roti, ini terus dikasih bunga-bunga. Udah kayak kamu.
Aduh Tuhan, ada aja kelakuan. Ini gara-gara efek antri 7,5 jam jadinya kayak gini ya. Harus dinetralisir kayaknya biar gak murka. Nggih, ngiring durusan ngewedang dumun nggih. Kalau Mbak Panca requestnya adalah garam dan madu, tensi ya. Telat gabung, nunggu tetangga pergi. Kamu nyolong bunga di mana lagi? Bunga tetanggamu kan bukan yang ini. Curiga nih dasar kayak ninja kamu ya, tukang lompat-lompat sana sini ya. Lagi radang tenggorokan katanya, jadi minumnya teh panas saja dan sebundar bakery, sebundar gak tuh meja kalau dibundar ya. Sudah tentu dengan garnis estetik. Maling dasar, ntar kelihatan di CCTV viral kamu di sosial media loh. Gak ikut campur aku Mbak Panca. Kalau kebutuhan rumah habis ya langsung beli dong katanya. Kan warung dekat depan gang katanya. Terus tapi kalau gak ada warung yang tunggu nanti-nanti lah pas keluar rumah. Mbak kayaknya kamu tipikal yang keluar rumah terus deh. Gak pernah kalau gak keluar rumah deh Mbak. Atau langsung beli online aja kalau memang urgent. Tapi cuaca panas apalagi besi tinggal tikit ya, panggil Kang Ojol aja. Ya kalau misalnya kamu dapat, kalau gak susah loh sekarang nyarinya. Udah susah mahal lagi 2 kali lipat harganya. Wih pusing. Ada teman tuh kemarin baru ikutan war. Dia jam berapa ya kemarin ya? Semalam tuh ketemu jam 10 lebih 15 apa setengah 2, setengah 11. Baru balik ke baru balik dia dari war itu jam 6 loh. Like jam 6 pagi. Wow. Luar biasa loh, banget ya. Ada Mama Yuna, Backstreet Boy, Shape of My Heart. Buat Bram katanya semangat siarannya, terima kasih. Ada Mbak Rana Pratiwi, requestnya Backstreet Boy yang judulnya As Long As You Love Me. Ayo, sudah ada yang request ini duluan nih. Mbak Ratna mau ganti lagu apa mau nunggu? Mumpung kamu lagi ngantri kan, nah, pasti 1 jam lebih kan. Paling enggak, paling cepat 1,5 jam. Paling lama 4 jam lah ya. Ya udah nanti tak play di jam 3 ya. Kalau misalnya mau tetap lagu ini. Tapi kalau misalnya mau ganti yang lain silakan ganti ya. Gak apa-apa. Ada Bunda Dayu Astriani, Nisa Barret, Love Looks Pretty On You. Katanya kalau mini foodnya, kalau ada kebutuhan rumah yang habis, cus belanja lah pastinya. Singaraja Cetal Membahana dan Pasar juga Bu Dayu sama. Manfaatnya ada di luar dulu dasar Mbak Romi. Ada Rian Putra di Telegram, requestnya Peggy Gu, Aira Star yang Woman. Siap ditunggu yang sudah request lagu favoritnya yang masih di jalan ngantre, boleh bro, ramein aja ya, siapa tahu bisa menghibur antrean Anda siang hari ini kan. Ada Mbak Rai Sinta, lagunya My Currents to Rock, Bring It On. Kalau Mbak Rai Sinta sih jarang ya sampai kehabisan karena setiap minggu belanja jadi di refill sebelum habis katanya. Kalaupun ada paling suami lari ke warung beli satu aja. Oh sama ya kayak Mbak Ratna, Bunda Ratna Batu Bulan ya, sama ada Virgo, Anda berdua suaminya disuruh beli lanang Swastiastu. Requestnya Green Day yang Dilema. Kenapa Dilema siang hari ini? Minum kopi dulu biar gak dilema ya apa. Biar gak pusing dilema memikirkan sesuatu. Yang masih mau request lagu favorit Anda, WhatsApp Telegram yuk 0811 393 494, Instagram Facebooknya Pinggun FM Bali, X nya Radio Pinggun FM. Berapa nemenin Anda sahabat Pinggun FM sampai nanti di jam 4 sore.

Yes, ini ada acara yang sangat luar biasa sekali sahabat Kuna FM. Jadi dalam rangka merayakan anniversary Discovery Kartika Plaza Hotel dan Discovery Mall Bali, bakal ada acara seru banget loh. Nah, seperti apa sih acaranya? Dengerin dulu dong obrolan kita bersama Gisela Cindy yang merupakan Marketing Manager Discovery Mall Bali, dan juga Rizka Wandira yang merupakan Director of Marketing and Communication Discovery Kartika Plaza Hotel. Hari Jumat besok, tanggal 16 Oktober 2026 jam 9 pagi di Mutiara Pagi ya sahabat Kuna FM, wajib dengerin loh ya. Kalau misalnya Anda ada pertanyaan, boleh aja langsung chat WhatsAppnya 0811 393 494 selama talk show berlangsung.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klan Disklosir, memang komplit dan murah, cung.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
1: Borong? Iya. Ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Klendis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Guys, hah? Itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Apa? Kiamat? Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
8: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
9: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
10: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
7: Ya, kok aku dikit dari grup?
11: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.

0: V that how. V that how. V that how.
1: Sahabat Kuna FM, tahukah Anda dalam suatu sebuah studi terbaru nih ya dari psikolog Harvard Dr. Ellen Langer nih setelah hampir 50 tahun ya. Penelitian akhirnya mengungkap bahwa ternyata pikiran ini mampu loh menyembuhkan tubuh kita. Benar apa enggak nih ya? Jadi dalam kutip dari Instagram The Journal ya, jadi selama bertahun-tahun kita sering menganggap pikiran dan juga tubuh ini sebagai dua hal yang berbeda. Jadi ketika sakit kita hanya melihat organ yang bermasalah saja. Misalnya lagi flu, pasti yang dicek sekitaran hidung dan mulut, sakit kepala ya kepala. Jadi ketika lelah, kita hanya mencari sesuatu yang bisa membuat tubuh itu kembali bertenaga. Padahal tubuh adalah sebuah sistem yang terus berkomunikasi, otak, sistem saraf, hormon, dan juga sistem imun itu saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi penelitian dari Dr. Ellen Langer ini membantu membuka perspektif bahwa cara kita mempersepsikan kehidupan dapat berhubungan dengan bagaimana tubuh meresponnya. Dan tetapi jangan salah ya memahami pesannya. Ini bukan berarti berpikir positif itu bisa menyembuhkan semua penyakit yang kita alami, yang kita idap waktu itu ya. Jadi penyakit ini tetap membutuhkan pemahaman dan juga penanganan yang tepat. Yang perlu kita pahami adalah bahwa menjaga kesehatan juga berarti menjaga kondisi yang mendukung tubuh kita, seperti kayak tidur cukup, mengelola stres, bergerak aktif, menjaga pola makan, sampai dengan membangun hubungan sosial yang sehat, dan juga yang tidak kalah penting adalah menjaga sistem imun tetap terregulasi dan juga seimbang. Karena imun yang sehat bukan sekedar imun yang kuat, imun yang sehat adalah imun yang mampu mengenali, merespon, dan juga mengendalikan responnya dengan tepat. Seperti itu sahabat Kuna FM.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
5: Matur suksema.
4: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Tidak bisa masuk ke kota Dili. Rita Effendi pindah syuting di sini. Di mana sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Rita Effendi berniat untuk syuting video music single Januari di kota Dili, mestinya dia melakukannya di kota Dili. Dalam sebuah podcast, Rita Effendi cerita bahwa dirinya gagal masuk ke kota Dili karena adanya pembatasan pada waktu itu. Akhirnya, syuting dipindah ke Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Eh, Bli, buang sampah kok dicampur semua sih?
1: Lah, nah Engken, kenapa? Sampah kan ya sampah, tinggal buang aja sih.
0: Nah, itu tuh masalahnya. Sampah sekarang harus dipilah dari sumbernya.
1: Dari sumber? Sumber mata air?
0: Ya bukanlah, dari sumber itu maksudnya dari tempat sampah itu berasal. Ya, kayak rumah kita sendiri contohnya.
1: Oke. Terus pilahnya gimana?
0: Itu mah gampang. Ada 3 kategori.
1: Pertama,
0: organik, sisa makanan, daun, dan sampah yang mudah terurai bisa diolah menjadi kompos, maggot, pakan ternak, atau cara lainnya.
1: Kedua,
0: anorganik atau bukan organik, seperti botol atau kemasan yang masih bisa didaur ulang. Pisahkan, lalu salurkan pengelola atau pendaur ulang.
1: Nah, yang ketiga pasti nih,
0: residu. Sampah yang sudah tidak bisa diolah atau didaur ulang. Nah, yang seperti ini nih, baru dibawa ke TPA.
1: Oh, jadi jangan asal campur ya?
0: Betul, karena kalau dari rumah sudah dipilah, sampah lebih mudah dikelola dan gak semuanya berakhir di TPA.
1: Sekalian nih, kurangin plastik sekali pakai. Bawa tumbler, tas belanja, dan pilih produk yang lebih ramah lingkungan.
0: Nah, itu tahu. Ingat, Bali Bersih Sampah bukan cuma tugas pemerintah. Ini tugas Iraga Sareng Sami.
2: Mari bersama wujudkan gerakan Bali Bersih Sampah sesuai Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025. Bali Bersih, Bali Lestari, dimulai dari kita, mulai dari rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Tastes good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak susah makan, coba berhenti mengejar anak sambil membawa sendok. Mulai biasakan makan di tempat yang sama dan pada jadwal yang teratur. Saat makan, matikan TV dan simpan gadgetnya supaya anak bisa fokus mengenali makanannya. Kalau anak sudah tidak mau makan, jangan dipaksa, apalagi dikejar-kejar. Tugas kita menyediakan makanan dan waktu makan yang nyaman agar anak belajar mengenali kapan dia lapar dan kapan dia kenyang. Jadi, daripada mengejar satu suap tambahan, ayo bangun dulu kebiasaan makan yang menyenangkan.

Lagunya spesial buat yang lagi ngantri BBM. Semangat ya. Ini buat Mbak Ratna Pratiwi yang lagi ngantri BBM. Lagi ngantri di mana? Info dong. Ada temennya mau cari juga nih. Mau nge-word juga katanya. Semangat aja. Ya di bawah santuy, intinya kalau misalnya Anda lagi mau ngantri BBM, jangan lupa untuk menyiapkan segala perbekalannya. Beneran loh ya, apalagi di cuaca panas yang kayak gini. Air ya, air mineral deh yang paling wajib tuh ya, harus Anda bawa minimal banget. Kalau misalnya sambil ngantri ngelewatin minimarket sih enak ya, atau ngelewatin tempat makanan juga enak. Kayak Bram dong, kemarin sempat nih ngantri ya 1,5 jam. Ada minimarket, mampir dulu. Sampai orang-orang yang nontonin live, bisa-bisanya ya mampir ke ini. Ya gimana dong, daripada stuck di situ nggak ngapa-ngapain, ya mampir dulu bentar, beli cemilan dulu ya kan, isi tenaga. 1,5 jam tidak terasa kok. Dibawa happy aja ya. Kemarin juga Bro melihat juga ini ada anak dari Banjar setempat ya, yang bagi-bagiin minuman. Baik loh, terima kasih ya orang-orang baik ya, sudah saling support. Seneng deh kayak gini ya, ada yang kesusahan saling dukung satu sama lain. Keren, mantap. Teruskan ya, teruskan juga buat yang mau request lagu favorit Anda. Yuk silakan ya, WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebooknya @pingunfmbali, X-nya boleh dimention @radiopingunfm. Fun fact ini ya, dari Bunda Ratna di Batu Bulan, ternyata nama suami dan anaknya juga Lanang. Ini berarti Lanang yang ke ini, Lanang Batu Bulan dan juga Lanang Gianyar. Ya sama-sama Gianyar Batu Bulan. Gimana dong? Ternyata ya. Ya deh, namanya kembar tapi orangnya beda ya, gak apa-apa. Ya masih mau cerita juga di mini foodnya ya. Kalau misalnya ada item atau perlengkapan rumah tangga Anda yang tiba-tiba sudah habis, Anda tipikal di tim yang mana? Kalau misalnya sudah ada yang habis langsung beli, tunggu dulu sampai semuanya habis di checklist dulu, atau mungkin Anda nyuruh orang rumah yang lagi ada di luar untuk beli, atau seperti apa? Cerita yuk, WhatsApp, Telegram 0811 393 494. Kede Bunda Ratna. Berarti banyak lo, ada Lanang di Gianyar. Ayo hati-hati ketukar ya, nanti judulnya suami yang tertukar lagi. Suamiku suami yang tertukar. Ada siapa lagi ya? Pak Panca, Pak Panca, mulai mau ngantri lagi Pak Panca, silakan, semangat ya. Ada Jung, Jung selamat sore. Kalau Jung katanya mini vote-nya ya, kalau misalnya ada item barang di rumahnya yang habis, tunggu barengan dulu beli yang lain juga sekalian katanya. Biasanya sih masih cukup sampai akhir bulan, jadi awal bulan langsung gas. Tapi kadang ya kalau misalnya pas kalau nggak tahu ya POV-nya Bram sendiri ya, kalau misalnya belanja sebulan sebulan sekali itu kayak apa ya, pengeluarannya gede banget ya. Tapi kerasa yang belanja yang tipis-tipis ini, ini pembersih muka habis beli, kapas habis beli, itu kayak nggak kerasa itu jadinya. Tapi pengeluarannya banyak juga kalau dihitung-hitung ya. Jalanan di mana-mana sepi banget sekarang ya, gimana ya atensinya atau tujuannya pada yang lain soalnya Jung. Semoga cepat kembali ini ya, normal lagi ya. Request lagunya nggak ada deh kayaknya itu Jung. Kalau mau ganti cus, ganti yang lainnya. Ada Ipang, aku ada yang hilang aja, itu aja. Mau nggak Jung? Kalau mau nanti aku play ya. Ada Gustu kalau ada item rumah hanya yang sudah mulai habis langsung belanja tanpa pikir panjang, cus, saset saset ya. Ada Mas Dok Tama, Mas Dok, gimana kabar? Requestnya adalah Miles Smith yang sama Niall Horan yang Drive Safe. Katanya mini vote-nya kalau misalnya ada item di rumahnya yang sudah mulai habis, langsung belanja dong. Takutnya kalau ditunda-tunda yang habis bukan cuma kebutuhan rumah, tapi kesabaran penghuni rumah juga habis. Selain itu juga uangnya kan sudah habis juga jadinya ya. Aduh, ya melewati kemacetan banyak sepinya jalanan, iya kan, makanya macetnya di titik-titik tertentu aja. Kalau jalanan sekitarnya kayak seles cacet-cacet sampai tujuan gitu ya. Ada siapa lagi ini?
Selamat sore, Hadi dari Warung The Taman Sari Subamia Tabanan. Halo Subamia Tabanan, apa kabar? Siapa ini? Oh, Mbak Tuti Erawati. Selamat sore. Requestnya Andre and the Backbone dong, yang hitamku backbone, bone, tulang, bone. Kalau bone lahir ininya ya. Salamnya buat Bram aja, salam kena juga, salam manis. Kalau Mbak Tuti katanya tipikal kalau misalnya belanja itu untuk bulanan, kalau emang butuh banget baru langsung beli katanya. Oh, kalau nggak butuh-butuh banget walaupun habis nggak beli Mbak Tuti ya. Jangan kayak gitu, kasihan lo nanti yang di rumah lo ya. Ada biar nggak, eh beli lana sekali mantap Niki, baru beli panutan titiang Niki nggak ya. Eh panas lo ini. Agak ini ya, agak heboh ininya, ngedringnya ya, luar biasa loh. Ada Kak Putu Adi, Kakak Putu, kemana aja dirimu, sibuk banget satu nih ya. Request lagunya Tulus yang Manusia Kuat, buat yang lagi antri BBM dan petugas PBU yang juga capek, semangat, iya bener, semangat ya, intinya jaga kondisi dan juga jaga emosi, yang sisi itu emang luar biasa sih, kalau Mbak Tian. Ya, jaga kondisi, jaga emosi. Ya, pokoknya itu ya, harus lus dada, legowo gitu ya. Emosinya dilampiaskan ke yang tepat. Kalau Mbak Tian ikutan mini food. Kalau aku katanya belanja bulanan dan memang terkadang belanja lebih untuk keperluan sebulan. Apalagi kalau ada yang diskon, jadi seringnya cukup untuk sebulan. Berarti dirimu tipikal kalau misalnya belanja, ya udah pasti dipatok bulanan. Nah, habis gak habis, belanja tetap ya. Mantap. Sultan Hef ya. Buat yang lainnya yang sudah request lagu favoritnya ditunggu, yang belum request masih boleh dicoba aja. Yuk, WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebooknya @PinguinFM Bali, X-nya boleh dimention @radio Pinguin FM.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
4: Tastes good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: bisa. Lagunya spesial buat Kakak Putu Adi yang request lagu Tulus, Manusia Kuat, biar kuat kita semua ya menghadapi dan juga melalui kerjaan maksudnya ya. Iyalah, aktivitas hari ini harus dibawa happy, harus dibawa kuat pokoknya ya. Biar juga jaga kondisi itu penting banget ya. Hidrasi tubuh dengan rajin minum air putih ya. Itu aja udah, gak ada yang lain, gak ada tips yang aneh-aneh, udah tadi dari tadi ya. Buat yang masih mau request lagu silakan ya. Kebetulan beli lanang, kebetulan. Biasanya kalau kayak gitu datangnya malam beli, kalau siang-siang matahari ya. Halo, selamat sore, ada siapa ini? Ada Bu Yuni di Sangla, tapi sekarang lagi OTW mau memeriahkan hajatan. Wah, luar biasa, semangat pokoknya ya. Tunggu undang-undang nih saya Bu Yuni. Salam kenal juga. Walaupun makanannya bawa sendiri ya enggak apa-apa. Intinya kan mandiri ya, jangan lupa bawa karpet ya. Terus habis itu payung kalau bisa ya, boleh juga bantal pantai itu sunbathing boleh itu juga. Tempe mendoan enak loh. Mendoan sama air mineral ya luar biasa ya. Pokoknya semangat aja yang lagi berburu ya. Salam kenal katanya buat Bram, semangat nemenin kita-kita yang lagi berjuang. Betul ya, seneng banget loh. Ada Bram ganteng loh nemenin sampai nanti jam 4 sore aja sih. Tapi kencengin radionya pakai speaker. Ada cowok ganteng lagi siaran ya. Kalau misalnya mau kirim-kirim salam silakan. Siapa tahu bisa menemani yang lain yang masih ngantri berjuang ya, nge-war ya. Ditemenin sama Bram, Pinggul FM Bali aja 103,6 FM gitu ya. Ikutan mini pots enggak? Mini pots enggak tuh ya. Kalau Bu Yuni ini tipe emak-emak ya yang malas ke swalayan katanya. Tunggu sampai sabun atau mungkin apapun tetes terakhir, sampai tetes terakhir. Itu kayak ini ya. Taklen susu ya, baru cus ke swalayan katanya. Request katanya ibu pekerja, makasih Bram, sama-sama. Rajin-rajin ya request Bu Yuni ya, cowok ganteng ini siap menemani Anda pas siaran aja sih. Kalau gak siaran ya udahlah ya, urusan masing-masing. Kenapa sih Mbak Romi protes aja, gak boleh protes ya. Ya kalau protes ya udah lagunya tetap tak putar sih, tenang aja. Pak Panca katanya waktu ngantri tinggal katanya melipir ngape, weh emang bunda satu ini luar biasa. Ya itu intinya makan didahulukan ya. Ya masih mau request lagu favorit dicoba aja. WhatsApp Telegram yuk 0811 393 494. Terus jangan lupa juga di Instagram, Facebooknya @PinggulFMBali, X ya boleh di mention @RadioPinggulFM. Formatnya masih sama ya, ketik nama spasi usia spasi request lagu favorit Anda. Salam-salam Bram, tunggu sampai nanti sebelum jam 4 sore.
1: Family time.
0: Nah ini buat para orang tua juga ya, kalau misalnya mau ngajarin anak kemandirian ya kan, biar anak juga berani ya kalau misalnya menghadapi segala sesuatunya sendiri. Tapi kalau misalnya masih kecil, wajib gak sih Bram kalau diajarin untuk bisa mandiri atau mungkin bisa berani lah ya mengenal situasi lingkungan sekitar sendiri. Jadi menghadapi anaknya takut atau cemas saat hendak berpisah dengan orang tua, ini perlu dilakukan secara bertahap. Dikutip dari cnnindonesia.com, anak ini kerap merespon kondisi ini dengan kayak menangis, memeluk orang tua yang erat banget pokoknya ya, atau bahkan menolak untuk ditinggal. Jadi dalam kondisi seperti ini, orang tua tidak perlu langsung menganggap anak terlalu manja atau memaksanya untuk berhenti menangis. Jangan, apalagi dicubit, tidak boleh, no ya. Justru anak ini perlu dibantu untuk memahami bahwa berpisah dengan untuk sementara bukan berarti orang tua ini meninggalkannya selama-lamanya. Jadi perasaan tidak nyaman saat harus berpisah inilah yang disebut sebagai separation anxiety. Jadi kondisinya ini dapat muncul pada berbagai tahap perkembangan dan juga terlihat berbeda pada setiap kondisi anak juga. Yang pertama biasanya yang harus Anda lakukan adalah coba deh persiapkan anak sebelum berpisah. Jadi jangan pergi diam-diam ya, ini tukang ghosting banget sih jatuhnya ya. Pas anak gak lihat, mungkin anak lagi sibuk main, lagi istirahat, tiba-tiba Anda tidak ada. ya kan, atau Anda pergi gitu aja. Jadi harus dihadapi. Coba jelaskan terlebih dahulu bahwa orang tua bakalan pergi, dan juga berikan alasan juga yang sederhana agar anak ini bisa memahami situasinya. Kalau misalnya orang tuanya lagi pergi, misalnya mau pergi kerja atau mungkin ada pertemuan yang penting yang anak nggak boleh ikut, kayak gitu ya. Coba dijelaskan baik-baik, pelan-pelan aja. Jadi hal ini juga bisa membantu mengarahkan perhatian anak pada pengalaman positif setelah perpisahan tersebut. Yang berikutnya, sahabat Pingun FM, coba deh buat rutinitas perpisahan yang singkat. Jadi Anda pergi itu bukan berarti emang harus emang pergi meninggalkan. Enggak, ini dicoba, dites ya, cek ombak dulu. Jadi buat ritual sederhana yang dilakukan secara konsisten, seperti kayak pelukan, ciuman, atau mungkin kalimat khusus sebelum Anda pergi meninggalkan anak. Jadi perpisahan yang terlalu lama justru dapat membuat kecemasannya semakin panjang. Setelah mengucapkan salam, coba deh berikan kesempatan kepada anak untuk melanjutkan aktivitasnya. Hindari kembali berkali-kali hanya karena anak menangis. Yang berikutnya, ini Anda nih bisa coba jelaskan kapan orang tua bakal kembali. Anak terutama yang masih kecil belum memahami konsep waktu seperti orang dewasa. Karena itu, gunakan patokan yang mudah mereka pahami. Misalnya nih, mama nanti pulang pas jam Sailor Moon mulai ya, gitu ya. Mungkin papa nanti pulang pas jamnya Power Rangers ini udah mulai ya, gitu. Biar tahu aja, oh ternyata jam-jam segini nih baru bakal pulang. Kalau misalnya hal yang sederhana yang gampang dia ingat, itu pasti akan tahu, oh jam segini papa mamaku bakalan baru pulang. Ada patokan yang emang enak. Oh jamnya SpongeBob papa udah mulai ini nih, udah mulai pulang dari kantor OTW, kayak gitu. Kalau jam 5, jam 4, nggak bakal ngerti dia. Jadi yang gampang diingat, yang gampang dimengerti sama anak ya. Yang berikutnya, coba latih deh anak berpisah secara bertahap. Jadi berikan kesempatan kepada anak untuk menghabiskan waktu bersama pengasuh, keluarga, atau mungkin teman yang sudah dikenalnya. Mulailah dari durasi singkat sebelum mencoba waktu yang lebih lama. Orang tua juga perlu mengevaluasi perasaannya sendiri. Jika terlalu cemas atau mungkin terus memperpanjang waktu perpisahan, ini anak dapat menangkap pesan bahwa berada tanpa orang tua adalah sesuatu yang menakutkan. Jadi coba perkenalkan anak pada lingkungan sekitar, biar juga dia nyaman ketika kita tinggalkan dalam kurun waktu yang mungkin agak cukup lama. Seperti itu sahabat Kuning FM. Intinya pelan-pelan aja, jangan terlalu langsung dar-dar-dor ya, nanti anak kaget lagi.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

inspiring words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook @PenguinFM Bali, X @RadioPenguinFM,

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: Tinggulah FM, your city music station, grow with love. Jenny, bukan Jani ya. Beda ceritanya, Mbok Juni ya. Terima kasih yang sudah request lagu favorit, terima kasih yang sudah stay tune. Sebelum Bram pamit, Bram mau sapa dulu buat Mbak Komang Ayu di Tanah Lot. Dia ikutan mini food, kalau misalnya ada item atau mungkin keperluan rumah tangganya yang habis, langsung aja beli dong Bram. Kalau memang urgent, ke warung Bu Nopi yang ada di depan rumah, dekat kok. Masih saudara juga, kebutuhan harian ada semua lengkap. Wah, toh serba kayaknya ini ya. Terima kasih loh ya. Ada Pak Putu Oki juga yang sudah request, tadi requestnya di awal tidak ada di lebih tepatnya nggak bisa di play ya, lagi war Pertalite kata ya di Candi Dasa, semangat ya lagunya Pitbull Rain Over Me tadi sudah. Jung, mohon maaf lagunya nggak bisa di play karena kamu mevet baru konfirmnya ya. Nanti requestnya di intermezzo ya. Ada Mbak Jujan apa gen ya, lagunya udah ya nggak denger dah pas ini, males ah. Kalau gitu Bram pamit dulu ya. Terima kasih sudah stay tune. Nanti lanjut lagi request lagu favorit Anda di intermezzo sampai nanti di jam 8 malam barengan Cici Betty dan juga Dindes Amelia ya. Amela, Dinda, Amela, Ame, Pak Ame, Balalang kupu-kupu. Kalau gitu Bram pamit ya. Ketemu lagi besok. Bye bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: masih ya.
1: Masih panas ya, terus panas loh.
0: Iya lagi.
1: Ya gak apa-apa lah.
0: Masih ngantre lagi.
1: Oh ya betul.
0: Makin mengular lagi.
1: Yes, bersama Betty dan juga Dinda di Intermezzo sampai jam 8 malam.
0: Stay tune ya, kita temenin Anda ngantre dah.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: FM, your sweet music station.
1: Grow with love.
0: Semangat untuk Anda, para pejuang bensin.
1: Yes.
0: Sudah hari keberapa ini berarti
1: ketiga,
0: ya?
1: Ketiga gak sih?
0: Hari ketiga dari hari Senin gak sih? Sudah Senin kayak gini, udah hari keempat,
1: hari Din. Hari keempat ya Tuhan.
0: Iya, bukannya makin sedikit ya, antriannya makin mengular.
1: Di Panjer tuh ya, ya bahkan dari ujung ketemu ujung gitu tahu. Kan itu kayak gang gitu.
0: Iya.
1: Melingkarin gitu.
0: Ketemu akhirnya.
1: Ketemu akhirnya.
0: Di pom bensin. Syukur-syukur setelah ngantri dapet ya Din. Ya. Jangan sampai sial kayak suamiku.
1: Tapi ya.
0: Kemarin malam dia aku udah bilang dari udah bensin mobil udah full, itu aja sedot dikit motor berapa sih? Emang dasar agak keras kepala ya, bukan agak, emang keras kepala beneran dia pengen nyobain ngantre katanya.
1: Nyobain ngantre
0: setengah satu pagi. Ya, iya. Kira dia kesetia budi lah. Aku tanya, "Kamu posisi di mana?" Ternyata di Sutomo. Udah mulai dari jalan Sutomo sudah ngantre menuju ke jalan Gamboh. Dia bilang, "Udah pulang aja," aku gituin kan. Toh ipar di rumah bisa bantu buat nyedot dotin toh. Terus dia bilang, "Enggak, biarin aja, udah nanggung, rame kok di sini." Kira dia nongkrong di situ sampai jam 4 pagi, Din. Sudah deket nih pom bensin habis.
1: Mimi.
0: Terus udah gitu enggak mau langsung pulang ke Gatsu Tengah, pengen nyoba katanya ngelihat. Akhirnya dia nyerah gara-gara antriannya udah dari Cellular World. Kira dia bilang, "Alah, besok kerja pagi pulang aja, jam 4 pagi baru pulang." Kayak ngapain sih? Kira tadi siang selesai pulang kerja, habis nganter tamu, dia langsung beli selang, udah. Sedot dari kemarin kan beres.
1: Eh tapi
0: emang ya suamiku itu hobi banget ngedrama emang.
1: Agak apa sih ya tapi itu.
0: Emang dia nyari keapesannya sendiri ya. Sudah dikasih solusi loh Din. Gak mau.
1: Tapi teman-teman kamu banyak banget yang kayak gitu tau.
0: Kenapa?
1: Dia udah ngantri sampai udah deket itu habis. Kasian gak
0: itu
1: sih?
0: Nyesek banget. Aduh, doa dulu sahabat Tungin FM dari rumah ya.
1: Benar.
0: Terus di jalan tuh sering-sering berbuat baik biar dapat juga baik gitu loh.
1: Bener-bener, apalagi hal-hal kayak gitu tuh jadi momentum orang-orang buat nambah
0: relasi, iya, tahu kak? Iya lagi, ya jangan nambah musuh ya, tambah relasi. Walaupun banyak yang ngeselin memang. Kayak kemarin aja nonton-nonton di threads tuh ada aja ya gebrakan-gebrakan yang menyebalkan. Tapi
1: kemarin kan baru
0: kita
1: turun
0: mention
1: tuh
0: di sini. Gak mungkin kita mention di sini.
1: Tapi kalau misalnya lagi di ruang publik kayak gitu ya, lagi ngantri itu pasti kita pasti menggunakan toilet umum gak sih?
0: Iya.
1: Ya kan karena nunggu lama banget. Bahkan tadi aku lihat di mana itu tutup ya, tapi orang-orang tuh masih ramai di sekitarnya.
0: Karena gitu? Nunggu buka. Nunggu karena biasa dapat informasi ntar lagi bakal datang atau berapa jam lagi. Makanya daripada pulang itu nanggung ngantri dari nol ya. Mending tunggu atau enggak motornya dinepin ditaruh di situ dia pulang dulu.
1: Iya.
0: Gitu karena aku lihat banyak motor tidak berpenghuni itu.
1: Iya lagi. Didiamin aja.
0: Tiga setengah nih loh. Depan dapur prima kan?
1: Ya
0: gitu.
1: Tuhan. Ya. Untunglah udah naik berapa bar ya aku ya?
0: Aku sudah full. Dua botol, 2 liter tuh udah full ternyata.
1: Ya? Boleh gak aku minta? Sekarang minta bensin tuh kayak minta apa gitu ya?
0: Iya, itu pun ada yang jatuh setetes tuh kayak
1: jangan sejatuhin. Segitunya itu berharga.
0: Dan kabarnya udah mulai ini krisis juga daerah Jawa Timur loh di thread aku baca.
1: Oh ya?
0: Ya. Malang, Situbondo dan sekitarnya tuh.
1: Aduh, sudah tidak baik-baik saja.
0: Kayaknya bilang aman ya, dia tidak aman guys. Tapi ya itu dah ya, kalau lagi...
1: Aduh, ini Kak Vino ini apa nih?
0: Diam Kak Vino.
1: Oknum.
0: Yang pasti problematika pada saat ngantre, entah itu antre bensin, ataupun antre nonton konser, terlagi kan banyak event nih ya.
1: Iya,
0: Sabtu
1: bener.
0: Depan terutama kan.
1: Aduh, dengan kondisi kayak gini ya?
0: Iya, semoga aja lekas berlalu ya. Kejadian paling apes yang pernah Anda alami di toilet umum apa sahabat Tungin FM?
1: Karena baru banget kita lihat video tuh kayak yang
0: bapak-bapak
1: ngintip dari bawah tuh disembur pakai air.
0: Kakek-kakek Din, bukan bapak-bapak lagi.
1: Kakek-kakek loh.
0: Sengaja banget masuk toilet perempuan.
1: Ngintip lagi dari bawah kelihatan banget disembur lah pakai.
0: Atas juga kan, atas pertama. Terus di bawah
1: disiram. Sangkal jangan macam-macam sama perempuan ya.
0: Iya, dikiranya gak berani, emang ngeri sih ya. Amit-amit sih ya. Tapi ya, emang harus dibabat yang kayak gitu begitu ya.
1: Iya, kalau Anda gimana? Ada gak sih hal-hal pengalaman apes kalau lagi di toilet umum?
0: Iya.
1: Biasanya kalau aku sih karena toiletnya kotor gitu ya.
0: Kotor ya?
1: Kotor sih sering.
0: Aku pernah kotor, menggenang bahkan Din, bau. Terus,
1: ada gininya ranjaunya?
0: Enggak.
1: Oh enggak.
0: Itu juga pernah aku alami.
1: Ya Tuhan.
0: Tamu sebelumnya.
1: Oh,
0: ya.
1: Tamu.
0: Agak ngeri. Oh,
1: pantesan ada catatan tuh ya.
0: Iya, betul sekali. Jangan tinggalkan jejak. Tapi aku pernah juga yang menggenang itu toilet jongkok di salah satu swalayan yang sekarang sudah tidak di situ lagi tempatnya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, you know lah, aku gak berani sebut merek ya. Waktu aku ke SMP, kalau gak salah itu karena udah kebelet banget, terpaksa menggenang deh.
1: Aduh, gak mau turun airnya?
0: Entah, becek banget gitu loh. Terus ada yang lebih parah, pada saat aku nginep di salah satu villa. Waktu itu ada iparku suite 17 ya.
1: Oke.
0: Satu villa, jadi kita nyewa villa itu sekeluarga. Ada 4 kamar. Nah di kamarku itu, paginya WC-nya itu mampet, Din.
1: Villa
0: terus
1: loh.
0: Terus lucunya, pada saat lagi mea-mea naik airnya.
1: Aduh.
0: Aku kaget.
1: Yaduh.
0: Kenapa? Gue baksa gitu. Aku lihat. Naik bener-bener naik. Kayak mana itu?
1: Terus gimana?
0: Itu bener-bener kayak wow. Ya mau gak mau. Luar kan? Panggil lah yang punya ownernya. Masih dia yang urusan. Bukan salah kita toh. Kita udah bayar.
1: Iya
0: kenapa
1: sih.
0: Bisa sampai naik airnya itu bener-bener naik, Din.
1: Aduh.
0: Kayak alamak. Untung punya sendiri kan?
1: Seonggok villa loh.
0: Ih makanya villanya keren. Tapi ya lagi mampet kayaknya itu di sana. Itu saya kalau kamu Din.
1: Aku aduh.
0: Banyak tau kalau toilet itu.
1: Iya benar kalau ada gak ada tisu. Apalagi orang-orang Indonesia kan butuh banget tisu tuh.
0: Iya.
1: Gak ada air. Biasanya di sekolah-sekolah sih kayak gitu.
0: Gak di sekolah aja kapan tuh, hari di mall ada loh.
1: Oh iya gak ada air?
0: Ada. Terus sudah masuk terpaksa karena rame itu banyak banget tisu dijejel-jejelin di itunya kayak oh my god sampai ada yang setelah aku keluar ada bule kan mau masuk aku kasih tahu jangan ke situ. Itu mampet aku bilang.
1: Ya itu ya pengalaman kita ya dong. Kok agak sedih. Kalau Anda kalau misalnya ada pengalaman apes juga di toilet boleh dong cerita sambil request lagu di 0811 393 494. Instagram Facebooknya @PinginFMBali, Twitter X di @RadioPinginFM.
0: Kita tunggu cerita apes Anda ya.
1: Temenin sampai jam 8 malam. Stay

0: Extreme News. Penguin News.
1: Penguin News.
2: Sahabat Penguin FM, Pertamina Patraniaga kembali mendatangkan pasokan total 57,9 juta liter bahan bakar minyak atau BBM di Bali secara bertahap yang disuplai pada 14 hingga 17 Oktober 2026 untuk mempercepat pemulihan stok di stasiun pengisian bahan bakar umum. Dengan rincian total 44,9 juta liter Pertalite dan 13 juta liter Pertamax yang diharapkan dapat mendukung ketersediaan BBM serta memperkuat penyaluran ke SPBU di berbagai wilayah Bali.
3: Sementara itu, sahabat Wingin FM, Rusia menangkap seorang jurnalis Jepang di Pulau Sakhalin di wilayah timur jauh Rusia atas tuduhan melakukan spionase. Penangkapan ini menambah ketegangan hubungan Moskow dan Tokyo yang memburuk akibat dukungan Jepang terhadap Ukraina dan sengketa wilayah Kepulauan Kuril.
2: Dikutip dari Antara News dan CNN Indonesia, saya Dinda Amela dan Betty Richardson untuk Pion News di Intermezzo.

0: Ada kabar seru nih buat Anda sahabat Wingin FM. Tring by Pegadaian lagi merayakan Tringversary nih dengan berbagai promo dan keuntungan menarik.
1: Ya, sehingga 23 Oktober 2026 manfaatkan berbagai benefit dari registrasi dan pembayaran melalui aplikasi Tring by Pegadaian.
0: Terus di tanggal 24 sampai 31 Oktober 2026 Anda bisa menikmati special treat dan benefit menarik dengan bertransaksi cicil tabungan emas, gadai tabungan emas dan deposito emas.
1: Jangan lewatkan juga Festival Tring yang berlangsung pada 21 hingga 25 Oktober 2026 di Trans Studio Mall Bali.
0: Ajak ya keluarga dan putra-putri Anda buat menikmati berbagai aktivitas seru mulai dari Tring Charm Walk, Tring Sing and Shine, Tring Color Fun, Tring Little Star hingga Tring Little Runway.
1: Nah, ada juga bazar lelang emas, cuci emas gratis, music and dance performance, talk show, Tring Corner, serta berbagai lomba dan games menarik dengan hadiah yang sayang banget untuk dilewatkan ya sahabat Pegadaian.
0: Untuk informasi lebih lanjut ikuti Instagramnya @pegadaiankanwildenpasar atau hubungi WhatsApp 081239212131.
1: Rayakan serunya Tringversary dari Pegadaian, urusan emas jadi cepat dan mudah. Mulai

0: Sahabat Wingin FM dan pelanggan setia Pepito, yuk lengkapi keceriaan Anda di Pepito Celebration di tanggal 24 Oktober ini di GWK Lotus Pond.
1: Nikmati penampilan spesial dari musisi papan atas seperti Isyana Saraswati, The Baku Cakar ya, Dialog Dini Hari, plus dipandu oleh MC Betty Richardson dan Vino Bramasta. Oh ini toh.
0: Ya, mereka artis papan atas kita, papan cucian lah ya. Yang gak cuma musik aja, bakal ada keseruan fashion show, cooking demo, ada tarot reading, face painting, ada clay class, sampai F&B bazaar. Dapetin tiketnya sekarang juga sebelum kehabisan.
1: Caranya gampang banget ya, cukup download aplikasi Pepi Plus dan lakukan pembelanjaan minimal Rp100.000 di seluruh cabang Pepito, Garment Market, Pepito Go, dan Pepi Big House. Lalu klaim etiket resminya Anda di aplikasinya dan belanja sekarang. Sampai jumpa di Pepito Celebration.
2: Fresh single on Penguin FM.

Lagu Unethical milik dari penyanyi Maroko Kanada Fauzia resmi dirilis sebagai single utama pada tanggal 1 Agustus 2025. Lagu ini awalnya menjadi bagian dari album proyeknya yang berjudul Film Noir yang keluar di tahun yang sama. Di pertengahan tahun ini, Unethical kembali disertakan sebagai bagian dari album kompilasi penutup Fauzia yang berjudul Film Noir Fin yang didistribusikan melalui Stamp Disintermedia Inc.

0: Weirdo Podcast. Weirdo Podcast.
1: Won, langsung saja Won.
2: Katanya setengah berawan tau.
1: Oh ya ampun.
2: Tapi tidak merasakan ya?
1: Mungkin kita ke bagian yang setengah cerah.
2: Setengahnya
1: di,
2: cerah ya.
1: Betul, yang berawan mungkin ada di sisi yang main, yang lain gitu ya.
2: Terus untuk suhunya 23 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Terasa seperti 36 derajat Celcius.
1: Wow.
2: Untuk kemungkinan hujan di angka 24%.
1: Mm-hmm.
2: Terus kecepatan anginnya 5-10 km per jam. UV indeksnya tinggi di angka 11.
1: Jangan lupa ya yang antre-antre BBM. Tolong bawa persediaan air minum secukupnya.
2: Betul, pakai ya kaos kan? Selop biar
1: gak betul belang, sama ini juga pakai pakaian yang menyerap
2: yang santai
1: keringat,
2: ya, gitu, ya.
1: Gitu loh, dan bawa perbekalan kalau bisa ya.
2: Bener,
1: nanti kalau nggak kehausan Anda asam lambung, yang Anda harus tetap sehat ya.
2: Jangan sampai
1: menghadapi
2: ya
1: yang tidak sehat-sehat begini.
2: Semangat.

0: bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
1: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tijus! Mau!
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tijus lemon.
11: Kalau aku mau tijus madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Apel apel.
8: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
9: Asik!
8: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak!
12: Mau dong!
11: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
8: Mau tijus lagi?
12: Mau!
8: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum tijus.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
13: Back to the past. Back to the past.
14: Tidak bisa masuk ke kota Dili. Rita Effendi pindah syuting di sini. Di mana sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Rita Effendi berniat untuk syuting video music single Januari di kota Dili, mestinya dia melakukannya di kota Dili. Dalam sebuah podcast, Rita Effendi cerita bahwa dirinya gagal masuk ke kota Dili karena adanya pembatasan pada waktu itu. Akhirnya, syuting dipindah ke Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Pinguin FM, your sweet music station.
1: Yeah, with love.
0: Spesial untuk yang lagi jatuh cinta.
1: Siapa tuh?
0: Namanya Mika.
1: Yeah.
0: Sudah ya.
1: Tapi udah dibeli bensin belum?
0: Nah.
1: Itu love language loh untuk untuk iya Gagos Bali.
0: Iya lagi, apalagi kan kalian ke Bali ya. Kalau Mika kan rumahnya di Jimbaran, di Nusa Dua, tapi kerja di Denpasar. Kalau pasangan, rumah Denpasar, kerja di Nusa Dua. Ya saling membelikan lah satu sama lain.
1: Iya, aku aja udah dibeliin.
0: And oh ternyata Dinda teman tapi mesra. Eh nggak apa-apa, berawal dari teman memang Din. Biar dirasain dulu nyamannya.
1: Asik.
0: Jangan langsung digas aja nanti nyesel ya kan.
1: Iya harus pelan-pelan ya.
0: Asik, jangan terlalu pelan juga. Salip nanti. Tadi ya, Mika apa? Nanti tanggal 24 ditunggu ya premier bebebnya.
1: Nanti aku ikut sana deh kalau bisa.
0: Emang kamu mau ke sana? Aku lupa ngasih tahu habis ini.
1: Oh, ya Tuhan.
0: Ya, sama Koko ya.
1: Ya
0: liputan
1: Tuhan.
0: Iya, ya.
1: Serunya. Itu hari apa sih, Kak?
0: Hari Sabtu.
1: Oh, aman-aman.
0: Ya, gas.
1: Gas.
0: Gas, ya.
1: Cus.
0: Aduh, katanya kalian kok topiknya gitu sih? Mana aku jijian lagi. Terus harus mengingat-ingat lagi. Tapi ikutan. Yeah. Katanya dulu banget nih, waktu itu masih kerja di hotel daerah Gianyar. Deket Bali Safari itu loh. Itu kan hotel baru. Waktu itu dia mau ke toilet karyawan. Baru buka pintu dalam kloset. Bunganya meluap, Din.
1: Oh, ya Tuhan.
0: Aku langsung weh-weh di wastafel. Saking gak kuatnya lihat bunga-bunga. Nah itu bunga banget kan
1: bunga banget itu ada nggak sih yang lain
0: tahu ya kan biar kelihatan estetik walaupun wek gitu kan bukan di klosetnya aja loh tapi yang buat nggak habis pikir itu bunganya juga sampai di dinding bisa bisanya bangunan baru semampet itu nah itu kan kadang bangunan luxury belum tentu dalamnya luxury kayak villa yang aku tempati itu bagus loh siapa nyangka kan
1: iya,
0: itu keinget sampai sekarang nggak mau inget lagi
1: no.
0: Mika kayak kita sempat ketemu di hotel itu ya kak ya aku sempat nginep kayaknya kalau benar di situ
1: ya Tuhan
0: aduh
1: ya kan
0: mual tapi pas di dinding coba
1: iya
0: men gimana orang kayak waktu itu aku juga ada yang mengelus-elus bagian belakangku ini dingin gitu kan ternyata
1: weh Mbak Ratna
0: nah benar kan kamu dulu kerja di sana enggak kok aku kamu kerja di toko handphone itu suamiku pernah ketemu kamu waktu di rumah itu juga pernah ketemu kayaknya emang jodoh emang kayaknya sama Mika ya.
1: Nanti Mika, ketemu lagi nanti
0: ya tanggal 24 ya terus
1: ada kum-kum lagi ngantri katanya listening sambil ngantri
0: oke semangat kum pasti bisa ya kan kalau mobil mah lebih cepet terus ada siapa lagi ya Mbak Putu nih Pak Meta lagi dengerin di jalan Pak Meta cobaan malah dicobain emang seneng kayak gitu dia Mbak Put kalau nggak ngerasain sendiri dia nggak bakal dengerin omongan orang gimana nggak sabar banget saya jadi orang kan
1: ujung-ujung pulang
0: iya akhirnya kan biarkan karmanya sendiri yang membayarnya
1: Monil-nil peristiwa paling apes di toilet adalah bau pesing dan nggak ada air belajar dari itu makanya tiap masuk toilet umum saya tuh pakai masker terus tes airnya dulu mastiin airnya hidup atau enggak
0: nah benar nih
1: air atau
0: enggak. Perlu nih perlu
1: nah ini ya benar tips dan kalau misalnya lagi sama teman, biasanya teman yang saya suruh duluan masuk.
0: Jahat banget. Ih jahat mengorbankan teman.
1: Setelah temannya selesai, saya tanya lah kondisi gimana di dalam bersih atau enggak.
0: Terus kalau sendiri gimana?
1: Gimana?
0: Siapa yang mau kau korbankan, Mbok Nil-Nil? Males ya? Gak usah ajak Mbok Nilu lah.
1: Kalau misalnya kata temennya gak baik, gak bersih katanya saya cari alternatif lain. Cari toilet lain katanya.
0: Ya sabar ya temennya Mbok Nilu ya. Emang Mbok Nilu suka gitu. Ada Mbak Endang tadi selamat sore Singa Raja hari ini masih pada war BBM. Sama Mbak di sini juga.
1: Iya.
0: Ada siapa lagi?
1: Ada Gustu katanya lagunya Edgita Fiora Yunita yang mendung.
0: Terus ada Mbak Iga Pancaneki. Ini ada cerita juga tadi lagunya Fauzia Unethical. Kejadian paling apes di toilet umum adalah toilet kotor plus bau. Ini dialami di Pasar Anyar daerah Nit. Waktu itu sudah kebelet kan pengen buang air kecil. Sudah beberapa saat berusaha cari toilet gak ketemu. Akhirnya dia tanya ke juru parkir. Ditunjukin dah tempatnya di pojokan. Karena udah kebelet banget langsung lari ke arah pojok. Pas nyampe astaga bingung mau masuk apa enggak. Karena dari depannya aja udah kelihatan kotor. Tapi karena udah gak ada pilihan akhirnya dia masuk dengan tahan napas. Mudah-mudahan mudah-mudahan keluhan ini sampai ya di pihak pasar Anyar. Tolong dong, walaupun itu pasar tradisional, kebersihan dan kenyamanan tetap harus dijaga. Apalagi kami bayar loh, gak gratis gitu. Iya, kata Mbak Panca yang sudah mengalaminya sendiri ya. Terima
1: terus
0: kasih.
1: Ada Obi dari Ungasa.
0: Halo Obi.
1: Bad
0: nama
1: experience.
0: Betse.
1: Betse.
0: Dan Dinda. Iya Obi. Oh baby, baby, baby.
1: Terus katanya ini bad experience-nya di toilet umum shower. Gak di mall, gak di bioskop, pasti nemu jebrek.
0: Kita gak sensor-sensor ya, Din. Oke.
1: Dan dudukan toilet tuh gak diangkat jadinya. Jadinya tuh kayak ada air.
0: Iya, bekas-bekas itu ya.
1: Jadi kan agak jijik ya. Emang ceweknya atau artinya gak ngasih tahu gitu ya.
0: Ya ampun. Iya lagi, pernah itu juga ada yang viral loh, Din.
1: Oh ya?
0: Ada yang sengaja cukur. Ada yang cukur-mencukur di sana.
1: Aduh,
0: kayak mana
1: rumah,
0: gitu
1: sih?
0: Ya. Mbok lah aku, mungkin malu baru lah sekalian coba kali, baru beli.
1: Oh, iya
0: kan?
1: Tuh.
0: Jadi
1: trial
0: kalau
1: error ya.
0: Jadi kalau misalnya error bisa ditukar langsung di tempat, enggak perlu bolak-balik. Agak kesel
1: Mbak,
0: ya.
1: Saya udah coba.
0: Agak nyebelin ya. Lagunya Somber My Body Isn't Ready. Sudah tadi buat Obi ya. Mm-hmm. Ada Pak Putu Oci, lagunya Henry Moody yang Miss You. Kalau pengalaman kurang mengenakan di toilet umum itu pasti suatu minimarket sudah enggak tahan kan, pengen buang air, kebetulan toilet duduk. Nah, setelah semuanya selesai, kenapa airnya tidak mau keluar? Akhirnya setelah membersihkan pembuangannya pakai tisu, tak tinggal lah dengan rasa tanpa rasa berdosa. Maafkan ya. Astaga.
1: Pak Boki, ternyata oknumnya.
0: Kamu salah satu oknum ternyata ya.
1: Ya Tuhan.
0: Jangan-jangan yang nanti cerita adalah korbanmu loh di sini loh. Astaga naga. Tapi bingung juga sih ya. Itu udah iya makanya tadi Mbak Nilo bilang penting tes dulu. Cek, ya. Aku juga sekarang gitu, Din, setelah mengalami kejadian yang di salah satu mall itu.
1: Tak cek dulu.
0: Iya, mau di mall manapun ya. Mall bagus sekalipun aku flush dulu. Coba dulu aku tutup flush. Oh, kalau jalan aku baru berani.
1: Iya sih, itu penting sih.
0: Penting banget.
1: Penting banget.
0: Gak lucu dong guys, kasihan orang lain juga tahu aku mikir selain kita malu ya.
1: Ada Gustu juga, katanya kondisi toilet kotor dan bau dengan pintu gak bisa dikunci. Oh iya, pintu gak bisa dikunci juga.
0: Iya,
1: terus
0: horror
1: tisunya
0: itu
1: tergulung lepas, pas dicabut.
0: Astaga, ya deh. Terus ada siapa lagi ya, ada Abah. Abah Waisel ini katanya pernah digedor-gedor orang karena gak sabaran gitu. Siapa lagi ya? Belum ya? Mbok Rom?
1: Mbok Rom.
0: Belum
1: mana?
0: Ikutan?
1: Belum ikutan.
0: Oke, Mbak Ratna. Ya emang harus gitu Mbak. Ya kan? Banyak yang ikut jadinya.
1: Iya, biar keluar unek-uneknya.
0: Betul, unek-uneknya dikeluarkan
1: karena
0: semua.
1: Karena kan itu enggak malu gitu kan sih diceritain.
0: Iya, sharing juga kan. Apa namanya, kayak tadi kita jadi tahu pembelajaran, kita harus tes dulu airnya. Atau enggak ternyata ada yang pernah jadi pelaku gitu kan.
1: Oh ternyata, oknum-oknumnya tidak jauh dari
0: betul
1: kita.
0: Betul sekali, ada Rian Putra lagunya Ikro Raim Laude.
1: Oke.
0: Sabar ya, kita satu persatu puterin. Yang belum request yang ikutan mini vote silakan.
1: Boleh, kita lagi ngomongin tentang hal apa-apa sih pengalaman Anda tentang kalau misalnya
0: pengalaman
1: lagi di toilet
0: apes
1: umum. Iya benar.
0: Yes, langsung ceritakan.
1: Kirim ke WhatsApp Telegram 0811-393-494, Instagram Facebooknya @PinginFM Bali, Twitter X di @RadioPinginFM. Ini laguku.
0: Yuk langsung Dinda mau karaoke guys.
1: Yes.

0: Dalam rangka merayakan anniversary Discovery Kartika Plaza Hotel dan Discovery Mall Bali, bakal ada acara seru loh. Mereka bakal jogres nih, Din. Oh. Penasaran kan seperti apa acaranya?
1: Kakak dengerin dulu obrolan kita bareng Gisela Cindy, Marketing Manager Discovery Mall Bali, dan Rizka Wandira sebagai Director of Marketing and Communications ya Discovery Kartika Plaza Hotel pada hari Jumat 16 Oktober 2026 jam 9 pagi. Kalau misalnya ada pertanyaan, chat aja di 0811 393 494 selama talkshow berlangsung.

0: sahabat Tungin FM yang lagi cari-cari mobil keluarga yang nyaman, modern, dan cocok buat menemani berbagai aktivitas bersama keluarga, ada kabar spesial dari Mitsubishi Motors.
1: Dalam rangka merayakan first anniversary Mitsubishi Destinator, Mitsubishi Motors menghadirkan promo spesial melalui Gebiar Auto Show di Level 21 Mall tanggal 12 sampai 18 Oktober 2026.
0: Masih ada 3 hari lagi ya, kenalan yuk lebih dekat dengan Mitsubishi Destinator, premium family SUV dengan kabin luas untuk keluarga hingga 7 penumpang, fitur modern dan kenyamanan premium cocoklah buat menemani perjalanan keluarga mulai dari aktivitas sehari-hari sampai menikmati liburan bersama orang-orang tersayang.
1: Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu.
0: Apa
1: ya?
0: Apa, Din?
1: Ada Destinator Special First Anniversary Gift.
0: Wow.
1: Dengan penawaran menarik mulai dari bunga 0% hingga 2 tahun. 0%. Kesempatannya tuh mendapatkan lucky dip ya, hingga 10 juta rupiah loh. Cashback hingga puluhan juta rupiah, terus gratis Blackview Dashcam, tambahan free service hingga 20 ribu kilometer, serta ekstra garansi 1 tahun loh ya.
0: Banyak banget.
1: Iya, masih ada promo menarik lainnya dengan syarat dan ketentuan berlaku.
0: Iya, jadi jangan cuma penasaran loh sahabat Tungin FM, yuk datang terus rasakan langsung kenyamanan Mitsubishi Destinator serta berbagai line up lainnya di Gebiar Auto Show Level 21 Mall. Sudah berlangsung dari tanggal 12 nih sampai 18 Oktober 2026.
1: Lihat langsung mobilnya, coba sensasi berkendaranya dan manfaatkan promo special anniversary-nya. Mitsubishi Motors, drive your ambition.

0: traffic light. Traffic light.
1: Gimana tadi perjalanan ke sini, Din? Aman?
2: Macet biasa.
1: Macet?
2: Di Tukat Pengerisan tuh macet banget.
1: Oh alah, karena antre pom bensin ya. Tapi rata-rata memang selain yang ada pom bensinnya ya, itu jalanan lengang banget tadi.
2: Tapi iya.
1: Dari kemarin malam deh bilang.
2: Bener.
1: Iya kan? Karena pusat-pusatnya pada di bensin semua, pom bensin.
2: Mikir-mikir juga gak sih kalau mau keluar sekarang?
1: Iya, apalagi sudah bisa WFH ya kan?
2: Ada yang buat konten kayak ini tahu?
1: Apa?
2: Kalau misalnya turun satu bar aja, kayak rasanya tuh ada yang hilang gitu.
1: Emang, tapi kayak iya langsung sih. Waduh gitu kan ya. Kayak tadi aku bilang, setetes aja jatuh tadi pas mindahin dari mobil ke motor tuh kayak aduh.
2: Eman-eman.
1: Ya cus, kabarin gimana
2: ini
1: kondisi
2: di jalan
1: jalanan.
2: Ahmad Yani Utara, dua arah kepadatannya sahabat pengguna FM yang ya, mau ke arah jalan Ken Arok.
1: Ada ini soalnya di sana.
2: Gini ya.
1: Ada pom bensin dua di situ.
2: Terus juga di area mana nih, di pojok-pojokan dulu. Di area jalan Antasura juga dua arah nih kepadatannya sahabat pinggir FM. Ada gini juga ya?
1: Ada pom bensin ya? Di Antasura, Nangka Utara itu yang marah-marah itu dah.
2: Oke, jalan Kemude sama Seroja ini terpantau simpang Kemude di Seroja itu ramai sahabat pinggir FM. Terus Nangka Utara terpantau ramai juga. Terus di area jalan Gatot Subroto Timur ini terpantau di beberapa titik ada kepadatannya, dimulai dari jalan Seroja tadi udah ke Nyeri ini padat sekali sahabat pengguna FM. Sarigading juga padat, terus juga jalan Genetri juga padat. Noja Saraswati terpantau ramai juga ini di arah mau ke jalan Trengguli, dua arah kepadatannya sahabat pengguna FM. Jalan Sulatri juga terpantau padat nih sahabat pengguna FM. Terus kita menuju ke arah simpang Ubung. Simpang Ubung terpantau ramai dari empat arah tapi cukup lengang di Cokroaminoto tuh ya.
1: Iya betul.
2: Terus juga di area Jalan Pidade terpantau ramai. Satu arah Bung Tomo juga terpantau ramai. Terus simpang Kargo Permai dengan Bulu Indah juga terpantau ramai sahabat pengguna FM.
1: Padat banget
2: Bulu
1: tuh
2: Indah,
1: yang ke selatan
2: Mimi,
1: itu.
2: Dua arah kepadatannya ya Tuhan.
1: Ada pom bensin di sana.
2: Pantes. Terus juga di arah Jalan Gunung Agung terpantau padat sahabat pengguna FM nih, simpang dengan Bulu Indah dan juga Mahendra Data. Terus di area nih Jalan Gunung Gede terpantau padat juga, Buana Permata Hijau juga padat sahabat Pina FM. Terus di Buana Kubu juga terpantau padat. Ini dari Buana Kubu ini dua arah kepadatannya nih. Tuh, terus juga setelah itu ada kepadatan lagi di simpang Tuku Umar Barat. Ini ramai sih sebenarnya. Terus juga Jalan Gunung Salak Utara terpantau padat juga. Dari sini Datuk Umar Barat ini dua arah kepadatannya juga. Terus ke area Jalan Purodema ini ramai banget, di depannya tuh dua arah kepadatannya sama
1: kira-kira. Itu ada SPBU.
2: Iya SPBU ya. Tapi ini panjang banget loh.
1: Iya, ada dua SPBU di sana depan-depan.
2: Terus juga nih.
1: Tolong ajak Dinda melali biar tahu SPBU di Purodema, guys.
2: Oh iya, aku tahu sih, aku pernah ke Purodema.
1: Iya kan?
2: Ada bibiku di sana.
1: Terus nah, juga Bibi Lung, tolong.
2: Imam Bonjol ini kok sepi ya?
1: Iya.
2: Orang-orang pada ngantri di sana.
1: Ada itu di Pulau Galang Imam Bonjol itu di sana ada pom bensin. Di situ padatnya.
2: Gunung Soputan ramai, ke Baksari juga cukup ramai sahabat Pina FM. Terus di area Jalan Pulau Galang ini juga ramai dua arah kepadatannya. Lalu Jalan Nakula ramai aja.
1: Oke, dari simpang 6 Teku Umar sudah macet sahabat Pina FM karena yang ada pom bensin di sana ya, di Pulau KW-nya. Terus Pulau Sailus lancar. Sesetan ini yang ada pom bensin yang mulai padat nih dari Mr. DIY itu seberangnya sampai Sidekaril itu dua arah padat sekali. Ke selatan mau ke arah Suwung Batan Kendal itu juga terpantau macet ya. Ini SPBU di Suwung Batan Kendal juga sudah mulai macet tampaknya sore hari ini. Dari simpang Pesanggaran ini macetnya tiga arah, yang ke arah barat lancar, dari Diponegoro itu padat dua arah, di arah selatan di traffic light aja, tapi yang mau ke arah timur itu macet banget sampai simpang Pemelisan. Simpang Pemelisan macetnya lebih dahsyat lagi, Din. Itu dari dari persimpangan Jalan Danau Poso keluar itu sampai traffic light Pemelisan loh. Satu arah panjang banget. Jalan Tirtenadi sore hari ini padat aja. Kemudian ada macet juga ini di dekat Diskova bypass Ngurah Rai dari Prime Sanur ya. Itu padat sekali. Tukat Bilok lancar, Tukat Balian lancar, Pemuda lancar, enggak ada pom bensinnya lancar. Hang Tua lancar, apakah pom bensinnya sedang habis di sana? Karena di sini lancar. Nah, ini nih yang macet itu dari Titi Banda sampai depan Harbor. Itu satu arah macet banget. Arah sebaliknya dekat traffic light sudah mulai macet. Kemudian di Hayam Wuruk seperti biasa ini daerah Kreneng ya, itu sudah mulai padat sore hari ini. Tapi di daerah yang ada pom bensin yang mau ke arah selatan itu malah lancar, tutup sepertinya. So Agung Tresna lancar, Puputan lancar, terus PB Sudirman juga lancar, Watu Renggong rame lancar. Kemudian Sesetan ke utara lancar ya, di Simpang Dewi Sartika juga lancar, di Ponogoronya lancar, Imam Bonjol utara, wow ini macet yang di depan dinas pemadam kebakaran. Itu macet karena ada pom bensin juga di sana dekat daerah Subur. Monang Maning yang di SPBU-nya juga macet sore hari ini. Gunung Kawi, Gajah Mada karena masih ada proyek itu cukup padat ya. Di Setiabudi pom bensinnya tutup, nanti jam 12 malam katanya baru datang, makanya lengang sore hari ini. Di Maruti ini yang ada pom bensin itu juga terpantau padat sekali. Coba kita tadi Gunung Agung udah ya. Di Gunung Sanghyang sih ramai lancar, yang arah Canggu juga padat aja sih Din. Udah ya, semuanya, udah
2: semuanya
1: ya. Hati-hati di jalan ya, semangat ya.
2: Semangat semuanya, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Kalau bulan Oktober ini adalah bulan kesadaran kanker payudara, jadi sejauh mana sih Anda mengenal kanker payudara? Perlu nggak sih kita melakukan screening dan pemeriksaan sejak dini?
1: Yuk dengerin obrolan kita bersama tim dari Indrawati Cancer Center dari Prima Medica Hospital ya, hari Jumat 16 Oktober 2026 jam 5 sore. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung aja hubungi 0811-393-494 selama acara.
0: Single baru dari Yura Yunita, It Gitaf, Mendung.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity
1: for comfort and healthy sleep.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family.

0: 2 Steps Ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
5: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
4: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
6: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
4: Penguin Hot Music Chart,
5: your favorite music in one chart.

0: Dari Laim Laude sama Tingin FM dengan Iqro ya.
1: Rian Putra nih untuk lagunya nih.
0: Betul sekali. Sekarang kita sebelum ngegosip, kita mau ngobre dulu, mau ngajakin Anda ikutan ngobre. Karena memang relate juga sama keadaan sekarang yang panas banget di siang hari ya Din ya. Minggunya lagi, malamnya dingin banget, siangnya panas, cetar.
1: Bener.
0: Apalagi ditambah antri bensin.
1: Makin-makin lah itu.
0: Kan kita sering lihat juga ya, udah pada banyak bawa perbekalan, bawa minuman-minuman dingin.
1: Ada yang bagi-bagi kan? Juga kan.
0: Ada yang bagi-bagi kopi aku lihat. Tapi sahabat Tungin FM, versi Anda, apa sih minuman terbaik peredah haus di kala panas?
1: Jujur, kalau aku tuh minum yang paling benar tuh minum air putih.
0: Betul.
1: Di situasi apapun.
0: Air putih dingin.
1: Iya, benar. Atau enggak iced tea deh.
0: Sama.
1: Bentuk-bentuk.
0: Es teh manis. Kalau enggak air putih dingin, es teh manis. Itu memang. Kalau enggak, Coke Zero.
1: Coke Zero?
0: Iya. Yang Cola Diet. Yang di yang Zero-Zero. Coca-Cola tapi yang zero,
1: yang
0: jangan yang manis, bentar, yang biasa bentar. Yang ada zero, yang zero pokoknya yang zero sugar gitu katanya, ya kan? Itu tiga itu, air putih dingin, es teh manis, baru Coke Zero. Itu kalau aku.
1: Gak pernah lihat aku tuh.
0: Hah? Ada nih apa?
1: Yang hitam itu?
0: Enggak, merah.
1: Oh, yang kaleng ini ya?
0: Iya.
1: Oh, ada tapi lihat.
0: Tulisannya zero gitu biasanya. Oh,
1: karena aku enggak bukan pecinta soda ya mungkin ya. Jadi kayak enggak
0: kalau kepengen banget minum soda biar enggak terlalu merasa bersalah, yang zero sugar aku pilih gitu.
1: Emang gini enggak manis gitu.
0: Ada mungkin aroma kolanya aja sudah cukup manis buat aku karena kalau minum yang biasa terlalu manis buat aku sekarang.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Oke deh.
0: Kalau Dinda apa? Air putih sama es teh manis juga.
1: Iya.
0: Oke, kalau Anda yuk kasih tahu kita berdua.
1: Cus, minuman terbaik apa sih versi Anda untuk meredakan haus di kala panas? Rumors.
0: Apakah kabar dari Taylor Swift juga bisa membawa kesejukan buat Anda? Apalagi ini sebuah kabar baik ya Din ya. Dimana Taylor Swift mencetak sejarah jadi musisi kedua dalam sejarah. Dan sekaligus solois pertama yang punya 100 minggu berada di nomor 1 loh tangga album populer Billboard 200.
1: Ibaratnya kalau kita di Penguin Music.
0: Penguin Hot Music Chart.
1: Iya,
0: HMC. Betul, capaian ini terjadi setelah album The Life of a Showgirl balik lagi jadi nomor 1 ya di Billboard 200 untuk pekan ke-14 secara tidak berturut-turut.
1: Diberitakan juga dalam Billboard pada hari Minggu kemarin ya, sebanyak 15 album Taylor Swift, baik versi original maupun versi re-recordingnya, yang berhasil menempati posisi nomor 1. Terus juga kini mengumpulkan total 100 minggu di puncak tangga albumnya. Capaian itu juga menjadikan Taylor Swift sebagai artis kedua yang berhasil menghabiskan seenggaknya 100 minggu di peringkat teratas loh ya. Setelah The Beatles yang memiliki 132 minggu di nomor 1.
0: Artinya Taylor Swift masih punya banyak kesempatan untuk nyalip ya Din ya. Dan betul. Menurut Variety berdasarkan performa chart belakangan ini, Taylor Swift memang berpotensi yang tadi aku bilang melampaui rekor The Beatles hanya dengan ya 2 atau 3 album original lagi aja udah bisa ya, nih tuh. Harusnya.
1: Bisa dong. Dikeluarin tuh yang draft-draftnya ya.
0: Betul.
1: The Life of a Showgirl kembali ke puncak Billboard 200 minggu yang lalu, 200 seminggu yang lalu ya.
0: Billboard 200 ini, seminggu yang lalu, itu nama chartnya Billboard 200.
1: Ya Tuhan,
0: album ini tuh melonjak.
1: Iya loh, belum makan loh.
0: Just.
1: Album ini melonjak dari peringkat 21 ke posisi 1.
0: Wow.
1: Loncat 20 loncatan berarti ya. Jadi setelah Swift merilis edisi Deluxe The Encore pada 25 September 2026.
0: Selamat untuk

0: Devan Pasaribu dan Andi Rianto berkolaborasi dalam single terbaru berjudul Siapa Yang Tahan. Lagu ini rupanya mewujudkan impian Stefan untuk bisa berkolaborasi dengan musisi sekelas Andi Rianto. Stefan Pasaribu mengatakan proses kolaborasi ini juga mendapat dukungan dari label yang menaunginya, Musica Studios. Stefan berharap pesan yang dia bawa dalam lagu Siapa Yang Tahan bisa diterima oleh para pendengar.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
7: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare.
10: Kenapa sih nak? Pulang kok muka cemberut aja?
11: Bete pak, abis dimarahin bos.
10: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
11: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
10: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
11: Masa, Pak?
10: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
11: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
10: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
11: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
10: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
11: Oke, Pak.
12: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Who did that to your face, Kyle?
1: Oh, I don't know, Dan. You know anybody in this tournament who fights with a claw hand?
2: Berlatar tahun 1993, Street Fighter mengikuti kisah Ryu yang diperankan Andrew Koji dan Ken Masters yang diperankan Noah Centineo. Dua petarung hebat yang sudah lama berpisah, keduanya kembali bertemu ketika Chun-Li yang diperankan Kalina Liang yang misterius mengajak mereka mengikuti turnamen prajurit dunia, sebuah ajang pertarungan brutal yang mempertemukan petarung dari berbagai belahan dunia. Namun turnamen ini bukan sekedar adu kekuatan. Di balik pertarungan sengit tersembunyi konspirasi berbahaya yang memaksa Ryu dan Ken menghadapi masa lalu kelam mereka. Bahkan, saling berhadapan satu sama lain. Disutradarai Kitao Sakurai, Street Fighter tayang di bioskop mulai 14 Oktober 2026.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
5: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.
6: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Masih jadi nomor satu kita 14 minggu ya di Penguin Hot Music Chart dari Tulus, Teh Hijau.
1: Akan ke OTW 15 minggu?
0: Wow, tampaknya sih iya. Tapi lebih penting itu apakah akan jadi OTW nomor satu di Penguin Hot Music Chart Top 100 alias lagu terbaik sepanjang tahun 2026 versi Penguin FM Bali.
1: 15 minggu jadi kayak gitu?
0: Belum tahu, siapa pokoknya kalkulasi poin terbanyak, Din. Bukan berarti yang paling lama nomor satu ya bakal nomor satu. Poin kan dia tiap minggu mereka punya poin tuh masing-masing. Itu dikalkulasi nanti selama setahun. Yang poinnya paling banyak selama setahun itu yang biasanya nomor satunya. Dan nanti kita akan minta Anda nebak. Apa ya tahun lalu? Lupa aku. Coba nanti aku cek skripnya ya. Tapi yang pasti kita mau ngingetin Anda lagi untuk ikutan Obre.
1: Cus, Obre. Kita lagi ngomongin tentang yang panas-panas. Tapi enggak, ini yang dingin-dingin sih. Maksudnya dalam cuaca yang panas. Anda itu apa kira-kira minuman terbaik periode haus di kala panas?
0: Yes, coba kasih tahu kita kemana, Din?
1: Kirim ke WhatsApp Telegram 0811-393-494, Instagram, Facebook, @PenginFMBali, Twitter, @RadioPenginFM.
0: Nomor satu tahun lalu itu adalah 420. Mangu sama Carita Utami.
2: Obre. Obrolan sore.
0: Sudah ada yang mau ikutan ngobrol sama kita? Siapa saja?
1: Kita mulai dari Abah dulu. Katanya kalau Abah itu es buah.
0: Wah, enak emang es buah.
1: Manis es buah, si yogurt.
0: Segar ya. Thank you Abah. Ada Budayu Wasriani, ini juga ikutan Obre dua jegek. Kalau Budayu sih sukanya es jeruk tanpa gula, paling pas.
1: Nah, Budayu udah manis tuh.
0: Iya, tambah minum es jeruk, tambah deh manisnya Budayu berlipat-lipat ya.
1: Kalau Fapang, air kelapa lebih fresh.
0: Weh,
1: udah lama juga, lagi ya minum es kelapa.
0: Itu juga enak, benar-benar. Westlife ya, hello. Oh my love. Okay, ya.
1: Terus juga Kak Ranggani, Mami Ranggani, minuman yang paling segar buat Mami, air mineral aja.
0: Oke, okay, thank
1: cinta
0: you
1: luar biasa, unmes katanya.
0: Terus ada siapa lagi ya?
1: Atas.
0: Ting-ting, oh Mbak Iga Pancaneki. Kalau pereda haus terbaik saat cuaca panas versi Mbak Panca adalah air kelapa muda, Din. Dengan minum air kelapa, selain dapat segernya, juga dapat manis alaminya. Karena kalau minuman-minuman buatan, sudah tentu pemanisnya juga dari gula buatan. Aku sangat mengurangi minuman manis ya, tapi ada kalanya pengen minum minuman manis. Jadi pilihannya air kelapa muda, manisnya, manis segernya dapat, sehatnya dapat. Kok kayak tagline ini? Ya. Kayak enggak asing ya tagline-nya ya.
1: Kayak familiar gitu.
0: Tapi emang bener air kelapa tuh salah satu favoritku juga, tapi kalau agak ribet nyarinya ya, Din. Aku cari di Indo Alpha itu yang itu loh,
1: yang langsung bulat.
0: Hydro Coco. Hydro Coco.
1: Oh, yang itu tuh.
0: Iya.
1: Tapi itu manis banget.
0: Masa sih?
1: Iya, menurutku itu manis banget.
0: Seger itu ya. Manis. Tapi kalau bisa sih dapat yang alami lebih enak.
1: Bener, ada Dokter Tama. Es kelapa muda katanya sama juga. Apalagi diminum langsung dari kelapanya sambil duduk santai kan angin sepoi-sepoi.
0: Mantap, Dok.
1: Rasanya langsung adem sampai ke hati katanya. Tapi kalau lihat antrean BBM masih mengular, harus hausnya bisa kamu lagi.
0: Stok dong di mobil kelapa, Dok. Bisa jualan ya kamu sekalian, buka
1: iya, bener.
0: Kap belakangnya kan?
1: Ide-ide bisnis.
0: Iya, Dokter Tama cus. Mahal loh ide dari kita. Ada Gus Bawe katanya es jeruk sama es kelapa muda biar seger dan adem. Thank you.
1: Ada Gustu juga. Bentar nih, scrolling dulu. Nge-lag nih, nge-lag.
0: Iya, kalau Gustu pasti scrolling ke atas lagi, Din. Entahlah.
1: Iya, kenapa ya?
0: Es temulawak, es krim. Kalau kamu makan es krim ya, yang ada kamu tambah haus, Gustu.
1: Jujur ya, aku...
0: Iya, memang begitu. Makanya kalau kita dulu, ada dulu di Matahari Duta Plaza, Din, paling bawah tuh zaman aku kecil-kecil, ada counter es krim Swensen namanya. Kayak resto khusus es krim. Jadi kalau kita pesan es krim di sana, pasti dikasih air putih segelas. Karena kita pasti haus habis makan es krim. Gitu.
1: Yang manis-manis.
0: Es temulawak, es krim, es alpukat kocok, es air kelapa muda alami murni, es campur isi daluman, dan es kombucha.
1: Es campur isi daluman, wow. Wow.
0: Wow.
1: Wow.
0: Aku senangnya es daluman tok sih. Maksudnya ya udah itu aja, jangan dicampur apa-apa karena itu aja udah bikin adem ya.
1: Di mana ya beli es daluman tuh enak banget, kerasa gitu loh.
0: Di
1: kayak di mana ya, lupa banget.
0: Santo
1: itu
0: Yosep.
1: Bukan, Buleleng.
0: Woy Allah, jauhnya.
1: Itu enak banget.
0: Wah, beneran nanti ya Justip sama Dinda ya, es daluman terbaik.
1: Yuk, yang mau ikutan obrol lagi, kita lagi ngomongin tentang minuman perde haus saat yes. panas versi Anda itu apa,
0: Sobat Pingin FM? Yuk ikutan yuk yang live di TikTok at Pingin FM Bali I, kita sudah bergabung ya. Katanya ST Anget lagi nontonin sambil war bensin katanya. Mangat ST Anget, ST Anget di negara dia.
1: Oh kirain ST Anget itu obrenya.
0: Enggak, iya kalau kamu apa minuman favoritmu dalam penangkal panas versi kamu?
1: Iya sambil request lagu juga, kita temenin sampai jam 8 nanti ya.
0: Yes.
1: Kirim langsung ke WhatsApp Telegram 0811-393-494, Instagram, Facebook, @PinginFMBali, Twitter, @RadioPinginFM.
0: Tarot, yuk tungguin dari sekarang yang di TikTok boleh ikutan juga ya, kasih tahu kita.

0: bersama Bapak Gufron, ada Kak Jane dan juga Kak Vio selaku panitia Pepito Celebration di hari Jumat besok ya, 16 Oktober 2026 di jam 3 sore di Office Hours.
1: Bakal ada bagi-bagi free tiket ke Pepito Celebration loh sahabat Pina FM. So, persiapkan pertanyaan Anda dan kirim langsung ke 0811 393 494 selama talk show berlangsung.
0: Nantikan!

0: Obrolan sore.
1: Yuk mari kita ngobrol lagi sahabat Tungin FM. Terima kasih ya yang sudah ngasih tahu kita minuman terbaik pereda haus di kala panas versi Anda.
2: Ini ada Mbok Nil-Nil.
1: Oke.
2: Okay. Katanya minuman terbaik saya tetap air putih biasa, tidak dingin.
1: Oke.
2: Okay. Karena saya tuh memang udah enggak minum minuman manis dan dingin katanya. Soft drink dan lain-lainnya juga enggak yang ada rasa-rasa gitu.
1: Wah hebat.
2: Dari beberapa tahun ini katanya.
1: Oke.
2: Okay. Hanya air putih biasa atau yang hangat kalau pagi dan malam.
1: Oke,
2: okay. Sehat banget ya.
1: Baiklah kalau begitu semoga sehat selalu ya. Biasanya mengurangi itu karena

0: Nah, ada keluhan biasanya ya kan. Ada Erike lagunya coba disiapin ya Erike, lagu lama agak ngantri nih by the way. Karena semuanya request lagu lama yang live TikTok juga nih. Kalau Erik, obrenya minuman peredanya itu selalu air putih es. Makanya di rumah pun dispenser cuma aktifin yang dinginnya aja. Apalagi cuaca sekarang yang cetar kali panasnya. Terus kalau kamu ngopi minumnya es kopi juga gitu. Enggak serius aku nanya nih.
1: Terus ada Putu Adi juga, minuman terbaik versi saya air putih dingin atau air kelapa.
0: Terima kasih semua yang udah ikutan ya. Yang di TikTok tak sapa dulu lah ya. Ini ada Bli Widiantare, ada Kak Ari Munmun, ada Gustu, terus ada BNSP Band, selamat malam. Ada Mbok Titin juga, siapa sakit Mbok Titin?
1: Kenapa emang?
0: Nggak tahu apa benar tadi pagi lagi sakit gitu. Terus ada Ji Dewe katanya, emang biarin aja Ji. Nyebelin nanti kena karma masing-masing tuh Ji ya, nimbun-nimbun ya Ji ya. Terus kalau kita ngebahas nih tubuh kita itu kan membutuhkan cairan yang cukup ya. Supaya berbagai aktivitas sehari-hari itu bisa berjalan dengan baik. Jadi saat cuaca lagi panas, olahraga ataupun melakukan aktivitas yang membuat tubuh banyak berkeringat, cairan yang keluar itu perlu digantiin Din. Ada substitutnya ya. Jadi selain air putih, air kelapa ternyata benar. Bisa jadi salah satu pilihan yang menyegarkan.
1: Dilansir dari Mayo Clinic, air kelapa itu mengandung elektrolit seperti kalium, natrium, dan juga mangan. Elektrolit ini merupakan mineral yang membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, sahabat Pinevem. Jadi saat kita berkeringat tuh ya, tubuh juga kehilangan air dan elektrolit sehingga keduanya perlu digantiin. Ya walaupun kayak gitu, air kelapa itu tidak terbukti lebih menghidrasi dibandingkan dengan air putih.
0: Ya tetap air putih nomor satu ya. Jadi air kelapa sendiri itu merupakan cairan bening yang terdapat dalam buah kelapa kan. Rasanya cenderung emang ringan dan ada sedikit rasa manis alami sehingga cukup mudah untuk Anda nikmati, terutama dalam keadaan dingin. Kandungan elektrolit menjadi salah satu alasan nih kenapa sih air kelapa tuh banyak dikonsumsi setelah beraktivitas. Kalium juga jadi salah satu mineral yang terdapat di dalamnya. Sementara kandungan natrium dan mineral lainnya itu bisa berbeda tergantung jenis atau merek air kelapa yang dikonsumsi.
1: Dan menariknya juga, air kelapa tuh nggak membutuhkan banyak tambahan untuk bisa dinikmati ya. Air kelapa segar bisa langsung diminum setelah kelapa itu dibuka, jadi langsung aja.
0: Ya,
1: sementara sementara itu untuk versi kemasan, produk tanpa tambahan gula bisa menjadi pilihan kalau ingin mendapatkan rasa yang lebih alami. Jadi air kelapa tuh bisa menjadi variasi minuman untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan, terutama setelah tubuh banyak berkeringat.
0: Iya, boleh tuh ya yang lagi antre-antre BBM. Kalau siang-siang panas, sedia air kelapa.
1: Bawa satu.
0: Iya, air kelapa murni. Jangan lupa yang tanpa gula tambahan, oke?
2: Single on Penguin FM.

0: Bruno Mars kembali menggandeng Karol G dalam proyek musik terbarunya, yaitu tampil dalam video musik Dance With Me. Lagu ini menjadi bagian dari album solo keempat Bruno Mars, The Romantic. Kolaborasi ini melanjutkan kerjasama keduanya setelah Bruno Mars dan juga Karol G sebelumnya berduet dalam single Still, yang masuk ke dalam No More Arrepiento de Sentir Tanto milik dari Karol G. 103.6, your sweet music station, Radio Pink One. October, grow with love.
1: Anak teman udah bisa ini, anak tetangga udah bisa itu, kok anak kita belum ya? Kadang tanpa sadar kita membandingkan perjalanan anak dengan anak lain. Padahal setiap anak tuh punya waktunya sendiri. Jadi yuk lebih fokus melihat perkembangan si kecil daripada membandingkannya dengan anak lain. Karena setiap anak punya cerita tumbuhnya sendiri.

0: your sweet music station.
1: Grow with love.
0: Luar biasa cerita-cerita Anda ya tentang antre bensin hari ini di live TikTok kita di @pingwinfm Bali.
1: Semangat
0: Gus
1: ya.
0: Bawo loh, dia ngantrein motornya sendiri subuh-subuh udah dapat. Sampai kantor disuruh ngantrein motor kantor dari pagi sampai sore. Gus,
1: ya, Gus. Banget, Gus.
0: Harus sih kamu naik gaji ini Gus, naik ya. Pangkat bila perlu ya.
1: Effortnya itu loh.
0: Apa perlu kita viralin Gus? Biar diangka apa dinaikin gaji kayak itu loh yang kuaci itu. Kuaci man-nya Heidi Lau itu loh Din sempat viral kan dia ngebantu orang yang pakai gini bunga matahari itu. Dia tuh kayak maskot kuacinya di Heidi Lau-nya Living World. Terus dia menghibur orang-orang yang antre bensin, viral lah dia.
1: Oh iya iya iya, aku lihat kemarin.
0: Akhirnya dia dinaikin gajinya sama CEO-nya.
1: Gus Bawo, bisa Gus Bawo.
0: Gimana? Tolong viralin ya kalau ada Gus Bawo ya. Bilang kamu keluar-keluar aja di sana. Ini saya nganterin
1: bos saya.
0: Tadi pagi saya sudah beli untuk diri saya sendiri. Jadi saya 24 jam ngantri di pom bensin gitu. Siapa tahu naik gajinya kan. Kita ikut seneng loh.
1: Iya.
0: Ya.
1: Semangat Gus Bawo.
0: Semangat ya. Yuk, yang belum request yuk.
1: Ini ada
0: ingetin dulu.
1: Oh iya. Aduh, ya calon.
0: Ingetin dulu, ingetin.
1: Rame banget soalnya noh.
0: Iya loh.
1: Ya yang mau request lagu boleh kita temenin sampai jam 8. Terus juga kita ikut munifotnya tadi tentang hal apes apa yang pernah Anda dapatkan
0: anda
1: saat
0: alami.
1: Menggunakan ya Anda alami Anda
0: no, dapat dapat apa?
1: Yes, who knows?
0: Dapat jackpot.
1: Itu dia. Kayak tadi tuh.
0: Yes.
1: Di toilet umum sahabat PNFM. Terus juga obrolnya kita lagi ngomongin minuman apa yang ampuh untuk meredakan haus di kala panas.
0: Iya, silakan yang di TikTok juga boleh ikutan ya.
1: Cus,
0: selamat
1: kirim.
0: Sore ya. Nah. Kirim kemana?
1: Ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebooknya @PNFM Bali, Twitter X di @radiopnfm.
0: Udah Yu Asriani, tadi lagunya karena udah diputar yang Fauzia Unethical akhirnya diganti Imagine Dragon Follow You juga sudah. Kalau mini food, Budayu pernah loh ngalamin di toilet rumah sakit umum gitu. Baunya udah kebangetan banget, akhirnya Budayu sewa lah toilet umum yang berbayar. Katanya buat Aji, semoga cepat sembuh. Cepat sembuh ya buat Aji gitu.
1: Okay,
0: terima kasih.
1: Thank you.
0: Fapang.
1: Ntar lo Fapang mana? Kok gak kelihatan? Oke, Fapang katanya West Life yang my love. Terus...
0: Ya ikutan mini food gak?
1: Dor. Mana nggak ada?
0: Nggak ya?
1: Ya nggak ada.
0: Oh ya dia ikut obre aja. Kalau Mami Ranggani ini tadi request lagunya Unmesh yang cinta luar biasa. Oke, terima kasih.
1: Ini Kak Endang udah tadi. Terus Kak Giri Mahendra katanya Katy Perry yang Roar.
2: Oke, terus.
1: Ada Mbak Panca. Udah tadi ya.
0: Mbak Panca udah. Kak Giri Mahendra udah. Dokter Tama.
1: Katanya aku paling gak demen gak ada air di toilet.
0: Sama. Oh iya, iya lagi.
1: Udah selesai Saster menjalankan itu. Panggilan alam, airnya malah gak ada. Langsung berubah dari orang yang lega jadi orang yang penuh penyesalan.
0: Salah satu pelaku juga. Aduh.
1: Mau keluar malu, mau bertahan gak ada solusi.
0: Tapi gak ada salahnya kalau memang terjebak dalam keadaan seperti itu, bilang aja terus terang. Aku pernah gitu Din, kayak yang waktu aku cerita di mall itu. Itu aku habis buang air kecil karena mampet dan sebagainya, aku bilang. Terus terang aja gitu, lo gak bisa di flush itu.
1: Itu bilangnya dia masuk, ke yang ngantre atau?
0: Iya, ke yang setelah aku mau masuk, aku kasih tahu, jangan kesana. Karena gak bisa di flush, gak ada air gitu.
1: Daripada mbak ini.
0: Ya gimana, dia kan pasti ngerti juga.
1: Iya, bener,
0: gitu,
1: bener.
0: Gak mungkin aku yang disalahin toh. Terus ada Gustu, Gustu ikut gak ya?
1: Udah tadi.
0: Sudah ya? Oke, okay, kalau Mbok Nilo udah Gus Bawo, dia ikutan. Katanya, gak ikutan ya?
1: Ikutan di atas.
0: Keadaan adalah gak ada tisu toilet, menyedihkan. Bawa makanya tisu dari rumah, Gus.
1: Ada Mbak Tika.
0: Halo Tika,
1: ya?
0: belum?
1: Udah masih.
0: Belum.
1: Oh, aku haus air putih dinginnya yang sedang aja udah blast enak rasanya. Oh, Oke. Itu obre, terus apa lagi?
0: Ya, Bibi Reksha yang histeria.
1: Mm-hmm.
0: Baiklah, terus Mbak ada
1: Titin.
0: Dari Bundo Titin, Enrique Iglesias, Be With You. Kalau mini foodnya, buat Titin tuh apesnya itu lagi kebelet, tiba-tiba ngantre. Terus toiletnya jorok, aduh rasa ketelan itu lagi kayaknya pengen buang air kecil ya. Bahkan bisa gak jadi dia akhirnya buang air kecil, gitu.
1: Gak bisa nahan lagi kalau udah kebelet.
0: Aku bisa, sakit akhirnya lo jadinya. Jangan sering-sering
1: ya,
0: ditahan ya. Gak baik lo, apalagi perempuan.
1: Ada Kak Oki Rianto.
0: Halo Kak Oki.
1: Dia Denpasar Gawe. Oh, di Denpasar Gawe. Malam Betty dan juga Anggun. Kok Anggun sih?
0: Ini Dinda yang Dinda. Siaran Koko. Kenalan dulu ya. Ya. Enggak ah, beda.
1: Tapi ada yang bilang sama tau suaranya.
0: Hah? Ada request yang bilang suaraku juga mirip Anggun.
1: Oh, kalau saya minuman pereda haus yaitu jus semangka, air putih, air kelapa, atau bisa juga bikin air sirup lemon isi parutan.
0: Melon.
1: Oh,
0: beda buah.
1: Ya Tuhan, melon.
0: Indah
1: isi
0: kiap,
1: parutan ne? Belewah. Apa belewah?
0: Belewah. Ada belewah, coba cari buah enak itu.
1: Dan timun yang diserut bisa ditambah biji selasi juga.
0: Enak.
1: Apa belewah?
0: Langsung buka kafe kamu Kokoki, aku pesan satu ya. Coba cari belewah.
1: Oh, kayak melon juga?
0: Iya kayak melon, tapi beda warna gitu. Ada Mbak Desmar, lagunya adalah Supernatural dari Ariana Grande. Kalau okay. Minivote, anakku Wikrame itu antre BBM kan di bypass Grogak Tabanan dari jam 10 malam tadi sampai sekarang. Oh, ini tadi pagi ding, dia request lagu aja. Ikut aku ngantuk. Belewah katanya buah favorit buat minuman seger, Din.
1: Okay.
0: Darwin numpang lewat aja ya, kasih dah pengantin baru numpang lewat.
1: Asik, selamat. Eric wants dia lova katanya. Mini fotonya Once.
0: Vokalis Dewa 19 yang dulu itu Din.
1: Oh.
0: Terus
1: mana?
0: Dia ganti lagu Taylor Swift yang Patient Zero karena lagu lama agak ngantre ya banyak ya.
1: Oh. Oke, okay. Mini fotonya pernah kebelet terus kan mampir ya ke Indobiro itu. Nah, pas masuk ya ampun di sini. Terus tak bilang ke mbak kasirnya cuma aja katanya. Mungkin mereka juga kesel kali ya. Siapapun pelakunya kenapa gak bersihin sih, astaga banget.
0: Aduh.
1: Emosi ya.
0: Banyak ya ternyata yang aneh-aneh ya mengalami ya. Terima kasih lah kalau begitu. Mohon maaf kalau membuat selera makan Anda agak terganggu hari ini.
1: Cerita-cerita lah.
0: Iya namanya cerita. Betul sekali kan, sharing is caring sahabat Wingin FM. Yuk yang belum ikutan silakan, mau request lagu juga silakan.
1: Cus kirim ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebooknya @WinginFM Bali, Twitter XD @RadioWinginFM.

0: Ebli, buang sampah kok dicampur semua sih?
1: Lah, nah Engken, kenapa? Sampah kan ya sampah, tinggal buang aja sih.
0: Nah itu tuh masalahnya. Sampah sekarang harus dipilah dari sumbernya.
1: Dari sumber? Sumber mata air?
0: Ya bukan lah, dari sumber itu maksudnya dari tempat sampah itu berasal. Ya kayak rumah kita sendiri contohnya.
1: Oke. Terus pilahnya gimana?
0: Itu mah gampang. Ada 3 kategori.
1: Pertama,
0: organik, sisa makanan, daun, dan sampah yang mudah terurai bisa diolah menjadi kompos, maggot, pakan ternak, atau cara lainnya.
1: Kedua,
0: anorganik atau bukan organik, seperti botol atau kemasan yang masih bisa didaur ulang. Pisahkan, lalu salurkan pengelola atau pendaur ulang.
1: Nah, yang ketiga pasti nih,
0: residu. Sampah yang sudah tidak bisa diolah atau didaur ulang. Nah, yang seperti ini nih, baru dibawa ke TPA.
1: Oh, jadi jangan asal campur ya?
0: Betul, karena kalau dari rumah sudah dipilah, sampah lebih mudah dikelola dan gak semuanya berakhir di TPA.
1: Sekalian nih, kurangin plastik sekali pakai, bawa tumbler, tas belanja, dan pilih produk yang lebih ramah lingkungan.
0: Nah, itu tahu. Ingat, Bali Bersih Sampah bukan cuma tugas pemerintah. Ini tugas Iraga Sarang Sami.
2: Mari bersama wujudkan gerakan Bali Bersih Sampah sesuai surat edaran Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025. Bali Bersih, Bali Lestari, dimulai dari kita, mulai dari rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
4: Matur suksema.
3: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: October, grow with love.
1: Kalau hari ini Anda merasa capek jadi orang tua, nggak apa-apa kok. Mengurus anak, pekerjaan, rumah, dan segala hal lainnya memang nggak selalu mudah. Jadi kalau punya kesempatan buat istirahat, istirahat aja dulu. Kalau butuh bantuan, jangan gengsi untuk minta ya. Karena menjaga diri sendiri juga bagian dari menjaga keluarga loh.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: Dari Ariana Grande, sahabat Wingin FM dengan Supernatural untuk Mbak Desmar yang sudah request lagu ini ya.
1: Thank you.
0: Selamat malam juga untuk Anda yang sudah mengantre lagunya Katy Perry, Roar, terus Enrique Iglesias, Be With You, Westlife, My Love. Bersabar ya, karena lagu-lagu lama sudah penuh banget. Jadi mohon maaf untuk Agus Ade. Lagunya memang gak ada di playlist kita sih.
1: Pilih yang baru-baru.
0: Iya, kalau mau diputer lagunya, pilih yang agak baru ya, 2018 ke atas baru bisa. Lagu lama-lama sudah full.
1: Betul.
0: Ada yang mau disapa lagi, Din, sebelum mengakhiri live TikTok?
1: Nantilah, bentar ya, abis ngomong nih aku akhiri ya.
0: Disapa aja dulu siapa aja yang masih bertahan itu.
1: Masih ada Gus Bawe, Mbak Desmar, Mbak Ari Munmun, terus Mbak Romi, ada Crazy Woman, ada Gus Ade juga. Yang lainnya yuk boleh masih gabung 5 menit lagi.
0: Cus, gak ada 5 menit sih, berapa menit lagi. Mau pakai HP-nya.
1: Mau dipakai HP-nya nih?
0: Ya cus, buruan ya.
2: Wow.
3: Wow.
2: Wow.
1: Wow.
2: Wow.
1: Nah, Gen Z kreatif.
0: Iya dong, gebrakan dari Gen Z ya. Jadi sebuah inisiatif sederhana tapi berdampak besar, viral loh di medsos. Dimana unggahan yang viral memperlihatkan kreativitas seorang pria dalam membuka peluang usaha unik, yaitu jasa les laptop khusus buat anak-anak. Jadi lewat akun Instagram @febri_ansah18 yang kini menyebar luas, terlihat nih antusiasme luar biasa dari warga sekitar Bogor, Jawa Barat.
1: Meskipun tempat kursus tersebut tuh tampak sederhana aja, tapi dilaksanakan secara lesehan di sebuah ruangan rumah gitu ya. Hal itu tidak menyurutkan minat para orang tua untuk mendaftarkan anak-anak mereka belajar teknologi sedari dini.
0: Karena sekarang kan udah hampir anak-anak tuh semua bawa laptop ya, Din ya. Mas kan gak lucu ya kalau punya laptop tapi gak bisa make. Jadi kesuksesan ini bahkan dibuktikan dengan adanya beberapa pendaftar yang rela loh menempuh perjalanan jauh menuju kediamannya cuma bisa demi bisa ikutan les. Din. Gak lupa pria tersebut, Febriansyah sih namanya sesuai akunnya ya, ngajakin para followersnya untuk bernostalgia dengan melempar pertanyaan interaktif tentang pengalaman pertama mereka belajar komputer di kolom komentar.
1: Febri juga mengungkapkan bahwa ide membuka jasa les laptop ini pertama kali dicetuskan oleh dirinya bersama kakaknya, yaitu Dwiki Maulana. Awalnya tuh ya, Febri tuh cuman membuka les bimbingan belajar biasa untuk mata pelajaran SD aja. Tapi karena dia ngelihat potensi dan juga perangkatnya ada gitu, dia punya laptop, mereka berdua tergeraklah untuk mencoba hal baru.
0: Iya, soalnya jarang ada yang buka les belajar laptop ya kan?
1: Benar, benar.
0: Jadi awal mula usahanya ini makin dikenal luas pada bulan Februari 2026, seperti bulan kelahirannya pasti karena namanya Febri. Saat itu
1: bisa
0: Febri,
1: gitu ya?
0: Iya kan? Iseng upload foto, upload video kegiatan lesnya ke platform TikTok yang ternyata di luar dugaan viral, ditonton lebih dari 1,4 juta kali. Jadi untuk menjaga kualitas pembelajaran, Febri ini membatasi jumlah murid di tiap sesinya. Kelas tuh hanya dibuka hari Sabtu dan Minggu, kerja dia soalnya sepertinya Senin sampai Jumat ya, dengan durasi 1 jam per sesi dan kapasitas maksimal 5 orang anak. Jadi dia bukanya itu 5-6 sesi per hari.
1: Oh, kalau misalnya ngomongin harga nih ya, Febri itu awalnya memasang tarif sangat miring banget, cuman 10.000 per sesi.
0: Astaga, murah banget.
1: Iya, namun atas saran banyak orang, kayak kok terlalu murah gitu.
0: Kasian
1: mungkin ya.
0: Kasian loh, atau enggak saingannya nanti ini ya.
1: Iya.
0: Ngedrop.
1: Harganya tuh disesuaiin lah, jadi 20.000 sampai 30.000 per sesi biar tetap terjangkau untuk anak-anak sekitarnya. Nah, kalau misalnya masyarakat ingin mendaftar, pemesanan dapat dilakukan melalui laman situs resmi mereka di www.ensabahkom.porku.online dengan menghubungi admin terlebih dahulu ya, nanti cek IG-nya dulu deh.
0: Iya, kalau kita agak sulit ya, jauh soalnya.
1: Jauh.
0: Barangkali ada yang mau buka hal serupa di Denpasar dan sekitarnya.
1: Membantu kreatif juga.
0: Cuan loh ini, lumayan makin nambah isi bensin kan?

0: October, grow with love.
1: Cepat bisa jalan, cepat bisa bicara, cepat bisa membaca, cepat pintar. Kadang kita itu terlalu fokus pada seberapa cepat anak mencapai sesuatu. Padahal masa kecil bukan perlombaan. Kenali prosesnya, dampingi perkembangannya, dan nikmati semua tahapnya. Karena mereka hanya akan menjadi kecil satu kali saja.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: Sudah hampir jam 8 malam, sahabat Penguin FM.
1: Artinya apa?
0: Artinya kita mesti pulang.
1: Yes, nanti ditemani sama Suma dengan ceritanya yang gong pokoknya.
0: Iya, gong banget.
1: Gong banget.
0: Nyaris pokoknya telat dan apa yang dilakukan, ya begitulah. Karena memang crowded banget ya di jalanan, terutama Anda yang posisi rumahnya harus melewati beberapa pom bensin.
1: Nah, pasti. Kena macet itu.
0: Aku aja berapa pom bensin nih biar rumahku deket nih saat. Satu, nah. Dua, aha. Dua lah ada pom bensin aku lewati.
1: Sekarang siap-siap mulai dari sekarang jaga mental.
0: Wah, aku kan melewati saja ya, semoga lah jalan gede sih itu harusnya lebih aman ya daripada jalan yang kecil-kecil ya. Pokoknya semangat deh.
1: Iya buat yang lagi ngantri semangat
0: Jangan lupa persediaan makanan, minuman, jaket tebel juga ya.
1: Betul,
0: karena
1: betul,
0: cuaca
1: betul.
0: Dingin banget kalau malam hari, oke?
1: Okay? Berdoa juga.
0: Betul, nah itu dia lebih penting. Jaga kesehatan juga sahabat Twingin FM. Kalau gak perlu-perlu amat di rumah aja ya.
1: Ya, kami pamit dulu ya.
0: Yoi, sampai ketemu besok. Dah.

Tingun FM, your sweet music station, grow with love. Selamat malam sahabat NFM. Wah, hari-hari ini penuh perjuangan sekali ya, tapi semangat untuk kita, optimis, yakin kita pasti bisa ya sahabat NFM. Yuk lanjut request lagu sampai jam 12 malam.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: Pinguna FM, your sweet music station, grow with love. Selamat malam sahabat Pinguna FM. Apa kabar Anda hari ini? Saya pengen sih dengar kabar Anda baik ya. Tetap sehat di tengah guncangan seperti ini ya situasinya. Ya gak apa-apa lah ya. Cuma bisa aja bilang gak apa-apa. Baru tadi was-was gitu ya, kejebak macet di Jalan Ayani tuh gak gerak ya macetnya. Udah was-was bisa gak sih sampai ini, bisa atau enggak. Ternyata ya akhirnya sampai. Dan thank you banget loh ada buat kakak-kakak yang bantu Sumba tadi. Pas banget HP lowbat sama FM. Terus ya mau ngabarin, ya untungnya dibantu bisa dikabarin. Dan akhirnya sampai tepat waktu juga. Tapi hari ini benar-benar gini ya, benar-benar banyak tantangan buat kita semua. Semangat buat Anda. Semuanya temenin deh dengan lagu-lagu favorit hari ini sama FM sampai nanti di jam 12 malam. Dan yang hari ini lagi antri ya, karena dari sepanjang jalan dari rumah sampai di studio ini banyak banget loh semua lihat antrian-antrian panjang. Bahkan yang gak ngantri pun ikut kena macet juga. Jadi sabar, yang mau lewat jalan Ahmad Yani ya, dari Banjar Tek-Tek ke selatan itu sama FM. Mungkin kalau Anda ada alur alternatif lainnya, boleh jangan lewat sana saja. Karena tadi itu semua berlewat sana dan itu benar-benar macet. Dan apa ya, antrean arus lalu lintasnya yang lagi menunggu BBM itu juga cukup panjang di sana. Jadi bolehlah ya, biar nggak makin macet, Anda boleh cari jalur alternatif lainnya. Karena benar tadi Suma sampai beberapa lama ya, kurang lebih 30 menit deh di sana aja, itu agak was-was juga bisa nggak maju. Akhirnya dapat kesempatan dan akhirnya sampai di sini. Masih bersyukur banget ya. Tapi buat Anda yang mau request lagu, mau kirim salam, silakan yuk langsung aja kasih tahu semuanya di WhatsApp atau Telegram di 0811-393-494. Dan Bu Nana, hai Bu Nana, apa kabar? Mau lagunya Bruno Mars, Dance With Me? Oke deh, terima kasih, biar dance di sana ya Bu Nana malam-malam. Nggak dong ya, dengerin lagu maksudnya sambil nyanyi. Terus kalau kata Bu Nana sih, dia memang setuju ya, kita diuji dengan kesabaran tingkat tinggi. Bener loh, sabar-sabar ya sebenarnya Bam. Suma juga dari pagi ini udah bersabar sekali. Karena pagi tadi juga isi bensin ya di SPBU. Ya melihat teman-teman yang sana juga cukup antri. Dan Suma juga ikut antri dari subuh. Dan akhirnya jam 5 pagi udah dapat BBM. Ya bersyukur banget. Ya di tengah situasi seperti ini, pokoknya kita saling menyemangati. Karena banyak banget kejadian, nanti deh semua bakal cerita. Dan boleh Anda cerita juga ada kejadian unik apa hari ini, biar kita sedikit merilekskan diri gitu ya, membuat enjoy, biar tidak terbawa suasana, tetap happy. Look langsung kasih tahu semua Wijaya, WhatsApp atau Telegram di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kami, di Instagram dan fanpage Facebook at Pinguna FM Bali, X at Radio Pinguna FM. Saya tungguin sampai jam 12 malam.
1: Single on Penguin FM.

Bruno Mars kembali menggandeng Karol G dalam proyek musik terbarunya, yaitu tampil dalam video musik Dance With Me. Lagu ini menjadi bagian dari album solo keempat Bruno Mars, The Romantic. Kolaborasi ini melanjutkan kerjasama keduanya setelah Bruno Mars dan juga Karol G sebelumnya berduet dalam single Still, yang masuk ke dalam No More Arrepiento de Sentir Tanto milik dari Karol G.

Bangun FM, your sweet music station. Grow with love. Satu lagu spesial buat Anna dari Anne Mauricio Adios ya, yang lagunya asik banget buat didengerin. Jadi semoga malam hari ini juga membuat malam Anda makin asik ya sahabat Bangun FM. Jadi semuanya terasa lebih santai, walaupun kadang-kadang kita agak sedikit gak santai ya. Ya mau gimana, tapi bolehlah ya kita hibur dulu sedikit dengan nyanyi tipis-tipis, atau mungkin kirim salam atau sapa sama teman-teman, kita saling menyemangati biar ya sama-sama merasa saling support gitu ya. Langsung aja kasih tahu semua ujian kalau mau dengerin lagu favorit biar ada yang dinyanyiin. Terus kalau mau ditemenin juga sama cerita-cerita boleh ya, langsung dikirim di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kami, di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, dengan formatnya kasih tahu semua nama Anda, spasi usia mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Halo, ada Madia Kesuma, ada Bu Nana juga. Tadi kalau Bu Nana request aja udah di play, Bruno Mars, Dance With Me. Bagus banget ya lagunya, lagu baru dari Bruno. Salamnya untuk bestie aku, Gustu, Dayukanya, Dayu Astriani, Julinati, Iga Panceneki, buat Bu Jero Anom juga. Happy listening dari Bu Nana. Makasih ya Bu Nana yang sudah stay tune malam hari ini, tepat waktu banget loh Bu Nana stay tune-nya. Kalau semua baru tadi was-was ya gak tepat waktu, tapi untungnya tepat waktu juga buat sampai, karena tadi macet banget Senabam di beberapa daerah. Jadi hari ini buat Anda yang mungkin pengen keluar tapi masih bisa dilakukan di lain hari, mungkin bisa diurungkan dulu niatnya ya, karena beberapa ruas jalan seperti yang semua lewati tadi di Jalan Ahmad Yani itu dari Banjar Tek-Tek ya, dari lampu merah Peguyangan tuh ke selatan di Banjar Tek-Tek itu sudah mulai padat banget, bahkan itu sulit banget buat bergerak dan banyak banget antrean dari masyarakat yang mengantri untuk mengisi bahan bakar yang sampai di sana loh. Jadi buat Anda mungkin yang hari ini lagi mau jalan dan mau melewati jalur tersebut, boleh dicarikan dulu jalur alternatif yang lainnya. Boleh juga di info-info ya sebenarnya di daerah mana aja yang hari ini macet. Mungkin ada juga info di mana SPBU yang hari ini mendapatkan pasokan dari BBM ya, karena ada beberapa juga tadi semua lihat yang menunggu gitu, yang menunggu panjang. Kalau mungkin ada tempat yang agak lebih kondusif, boleh dong kasih tahu juga cerita hari ini di Nuansa Malam ya, bareng semua ujian sampai jam 12 malam. Ada Madian Kesuma, halo Madian, gimana kabar di sana? Kalau Suma tadi lewat juga, ada Tuhan. Suma kemarin rencananya mau beli di dekat rumahnya Madian itu kan, di daerah Darmasaba, tapi ternyata di sana juga panjang, jadi nggak jadi. Bahkan itu ditutup loh, ditutup untuk mobil, untuk ke baratnya. Bahkan udah dijaga, jadi ya udahlah ya, Suma mengurungkan. Dan akhirnya tadi pagi, Suma akhirnya mengantri, dan untungnya juga masih bersyukur banget, karena ya kalau Suma lihat tadi itu lebih panjang lagi. Taruh tadi pagi, walaupun panjang tapi tidak sepanjang yang tadi. Ya semoga aja nanti cepat ya bisa mendapatkan bahan bakar dan nanti bisa terurai, bisa normal kembali. Kalau Madian katanya lagunya Steve Aoki, Moxie Raya, I Love It When You Cry. Selain buat semua sahabat pengguna FM aja, Suma semangat siaran dan terima kasih buat yang ngantri BM, semangat ya. Buat rumahku macet Suma. Oh iya, berarti di Darmasaba ini masih macet ya Madian. Darmasaba ini daerah di dekat Banjar Bucu ya sebenarnya BM, itu juga cukup macet kalau kata Madian ke Suma. Halo, terus ada Bu Nana juga yang masih stay tune. Ada siapa nih? Malam Kak, saya dari Bagus di Ganyan, mau request lagunya Let Down by Radiohead. Semangat ya Kak, semangat juga buat Bagus yang ada di Ganyan. Gimana nih Gus di Ganyan, apakah sudah normal juga di sana atau mungkin masih sama nih seperti di Denpasar? Boleh dong di info juga. Kalau benar antri pagi jam berapa? Tadi ke goes jam, oh tidaklah jam segitu, itu terlalu siang tuh Bu Nana. Cuma antrinya jam 2:30 pagi. Setengah 3 pagi, terus baru dapatnya jam 5 pagi. Ya udahlah ya. Karena di info juga kan sama orang-orang sana, oh ternyata itu baru ada yang ngisi tuh di Pertamina, jadi Suma tungguin aja deh akhirnya dapet, daripada nanti gak dapet, karena kan banyak tuh juga yang teman-teman yang udah nunggu terus habis. Jadi kebetulan Suma ada di sana, jadi Suma tunggu aja deh akhirnya dapet ya. Seneng lah, semoga aja cepet normal dan nanti bisa kembali lagi lah, kita harapkan bersama ya. Sampai jam 12 yuk kita cerita juga, boleh info-info juga
malam hari ini Sobat FM, kalau mungkin Anda sedang mengalami atau terjebak macet, biar nanti yang mau ke sana biar bisa mencari jalur alternatif lainnya, atau mungkin yang lagi mengantri BBM juga di info juga mungkin ada ketersediaan BBM di sana, biar yang lagi kehabisan BBM juga bisa langsung menuju ke lokasi. Oke, thank you banget buat yang sudah bergabung ya Sobat FM. Kita cerita dulu hari ini sambil dengerin lagu favorit. Dikirim yuk di WhatsApp Telegram di 0811 3934 94, dan juga bisa di sosial media kita di Instagram and fanpage Facebook at Pingguna FM Bali, X at Radio Pingguna FM. Jadi boleh yuk dikirim sekarang sampai jam 12 malam ya. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Sahabat Pingguna FM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nur Rofiq mengungkap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah telah meluas hingga melebihi 100.000 hektare. Angka tersebut merupakan gabung dari dua wilayah, yaitu Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Dua lokasi ini pun menjadi prioritas dalam penanganan karhutla. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Dede, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Udah maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak luruh yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan ya, Dek?
1: Kan memberi capatan. Good morning ya, Dek.
0: Bah, ini marah ya. Liu kan anak yang ngiriang, Dek. Marah menggain di kapal pesiar ya. Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tau lagi.
1: Sandra, padahal ini sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih.
0: Udah, Dek. Nah, gelam kenain anak kok nih, yuk.
1: Mek. Siaran TV tuh preksana, Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Mek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh, Om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali. Ijo, Mek.

0: Thank you, DJ.
1: Now I know. Now I know.
2: Pingun FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Focusane. Jadi menurut studi Sena FM bahwa perempuan itu butuh lebih banyak tidur karena mereka sering menggunakan otaknya sepanjang hari. Ini penelitian dari Loughborough University di Inggris menyebutkan bahwa perempuan cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama ya untuk tidur, di mana ini dibandingkan laki-laki itu lebih sedikit. Hal ini dikaitkan dengan setingginya aktivitas otak yang berlangsung sepanjang hari, terutama karena ini banyak tugas dan juga aktivitas yang harus dilakukan secara bersamaan. Menurut Profesor Jim Horn, pola multitasking serta perbedaan aktivitas otak antara perempuan dan laki-laki dapat membuat perempuan membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama setelah menjalani aktivitas seharian. Jadi istirahat yang cukup membantu tubuh dan pikiran kembali pulih, terutama setelah menghadapi berbagai tekanan dan juga aktivitas mental. Gimana nih menurut Anda, sahabat Pingin FM?

Kalau kata Nyoman Paul mah tunggu apa lagi gitu ya. Ya benar, tunggu apa lagi kalau mau ngasih info keren buat Anda, karena Sunda Band dalam rangka merayakan anniversary Discovery Karika Plaza Hotel dan juga Discovery Mall Bali ini bakal ada acara seru loh. Seperti apa acaranya? Nah, makanya dengerin dulu yuk obrolan kita bersama Gisela Cindy, Marketing Manager Discovery Mall Bali, dan Rizka Wandira, Director of Marketing and Communication Discovery Karika Plaza Hotel pada hari Jumat 16 Oktober 2026 ya, jam 9 pagi esok berarti nih. Jadi yuk pantengin ya Sunda FM. Kalau ada pertanyaan yuk chat aja di 0811 393 494. Selamat talk show.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: October, grow with love.
1: Quality time sama anak itu harus pergi liburan, harus ke tempat fancy. Hah, enggak juga. Kadang makan bersama, membacakan cerita sebelum tidur, atau sekedar mendengarkan mereka cerita tentang harinya, justru bisa menjadi momen yang berarti. Karena untuk anak, yang penting bukan selalu kemana kita pergi, tapi apakah kita benar-benar hadir.

Bangun FM, your sweet music station. Grow with love, Glenn Samuel, Brisa Jody, Andrew Yanto, Makin Aku Cinta. Jadi makin happy ya malam hari ini karena penuh cinta sama FM. Lagunya ini di request oleh Bligus Bawo. Gimana nih Bligus hari ini kabarnya? Semoga kabarnya baik juga ya. Semua sehat kok hari ini juga kabar baik. Anda juga semoga kabarnya baik ya sahabat pengen FM. Semoga semuanya sehat dan juga semoga aja hari ini bisa enjoy menikmati sisa ya, sisa di hari Kamis. Jadi tinggal ada 3 jam lagi buat saya nemenin Anda juga otomatis 3 jam lagi di hari Kamis sebelum berganti hari ke hari Jumat. Jadi boleh yuk kasih tahu dulu Anda mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa sambil ngerjain kerjaan kalau lagi kerja ya. Atau mungkin buat Anda yang sekarang sudah duduk-duduk, sudah menikmati, pengen lebih enjoy lagi, boleh langsung sambil kirim salam sapanya juga buat orang spesial ya. Dikirimnya di WhatsApp atau Telegram aja di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali. Sambil semua sapa-sapa dulu yuk, yang sudah bergabung, yang belum silakan langsung aja ramaikan sahabat Penguin FM. Ini tadi drama antrean kalau Bigos bawa katanya di tukar pekerisan jam 9.30 sampai dengan jam 17 waktu. Oh, Bigos ini ngantrenya jam gini ya, jam 9 pagi, setengah 10 itu baru dapat di jam 17. Berarti 7,5 jam ngantrinya. Iya Bligus ya. Wah cukup gini ya, cukup lama juga ya. Semangat ya buat Bligus Bawo. Tapi sekarang udah aman, udah dapat BBM-nya. Atau gimana nih Bligus? Atau habis atau gimana? Semoga aja sudah dapat ya, harapan semua ya. Oh udah aman, wah syukurlah. Tapi cukup lama juga loh mengantrinya. Dan yang hari ini masih ngantri, semangat ya sahabat Abam. Semoga nanti juga cepat mendapatkan antrian untuk mengisi bahan bakar. Semoga aja nanti aman ya sampai nanti terisi tangki bensinnya, biar nanti gak ada drama habis ya. Agak takut juga, was-was juga sih sebenarnya, tapi gak apa-apa. Semoga aja, semua doain, semoga Anda juga dapat hari ini. Dan semoga lancar motor sendiri, kemarin dini hari belinya. Oh iya, sama dong, because apa tadi Suma juga dini hari belinya. Menurut Suma kayaknya dini hari pas deh, karena Suma kan juga masih gini kan, masih gak tidur gitu ya. Jadi langsung aja deh beli pagi-pagi, subuh-subuh. Ternyata di sana juga masih antri loh orang-orang. Suma kaget banget, karena yang ada di pikiran Suma itu adalah ketika semua datang subuh-subuh tuh orang-orang tuh masih pada istirahat. Enggak. Ternyata masyarakat tuh masih ngantri juga, dan bahkan itu juga cukup panjang loh antreannya subuh-subuh. Jadi entah subuh, entah siang tadi, tapi sore cukup panjang sih, lebih panjang dari yang subuh. Makanya ya sekarang semua gak bisa bilang apa, pokoknya semangat aja buat Anda. Di sini semua temenin dengan lagu-lagu favorit. Kalau mungkin ada yang punya info tempat yang lagi lebih kondusif, jadi boleh di info juga ya. Terus makasih ya buat Bligus Bawo, tadi udah cerita juga. Terus ada Madian Kesuma, selamat malam dulu buat Madian, apa kabar hari ini, semoga kabarnya baik juga ya. Terus lanjut lagi, ini yang menyapa adalah ada Agus Ade. Halo Agus Ade, apa kabar? Kalau Agus Ade request lagunya yang semua siapin Soul Vibe, Gerangan Cinta, nanti ditungguin ya lagunya. Salam buat sahabat pengen paham aja semuanya, sobat Suma, terima kasih. Oke deh, Moromi apa kabar nih? Moromi kirim stiker aja, kayaknya lagi sibuk deh Moromi. Semangat ya di Jimbaran. Terus ada Putus Ton juga, selamat malam. Ada Ardinamika juga, thank you juga ya sudah menyapa dari Tepati Kelungkung. Kada Kirim Mahendra, ditunggu lagunya 5 Second of Summer Amnesia, udah semua siapin. Sama Panci ya, tadi udah di play lagunya Crush dari David Arculeta, udah bernyanyi tadi ya. Salam-salamnya buat Bu Nana, buat Dayu Asriani, ada Mami Ranggani, ada Jero Anom, ada Gus Bawe, dan semua sahabat Penguin FM. Oke, terima kasih ya sudah menyapa dan sudah mengabsen besti-bestinya buat Mbak Panca. Semoga semangat selalu deh. Terus ada Motitin, apa kabar Motin? Masih begadang jam segini, mantap sekali ya.
Ini lagunya tadi user DigiGod Falling in Love udah semua play. Okay, thank you karena udah di play semua. Thank you juga, sama-sama ya. Terus ada Bagus Digianyar, Bagus. Lagu dari Radiohead itu adanya No Surprise aja di kita. Kalau mau boleh ya, bilang mau. Kayak live TikTok aja kali ya. Tapi thank you banget loh. Nanti ditungguin aja lagunya, udah semua siapin sih lagu yang No Surprise dari Radiohead buat Bagus ya. Digianyar, semangat selalu dan semoga happy di sana. Terus ada Bu Nana tadi udah semua bacain, dan ada Rian Putra yang sudah stay tune. Terima kasih buat Rian Putra, lagunya Clean Bandit and Big Pig I Don't Wanna Hurt You udah semua siapin, ditunggu ya, nanti bakal semua play. Buat yang mau dengerin lagu favorit, mau di play juga lagu favoritnya, silakan langsung aja kasih tahu semuanya. Oh Bagus mau ganti, oke boleh, mau ganti lagu apa Bagus, langsung aja yuk dikirim biar langsung semua siapin ya. Ada Bagus Bapak Panca, thank you sapaannya. Thank you juga nih udah disapa ya sama Bagus Bawa. Terus ada siapa lagi yang belum saya baca ini, kayaknya semua deh. Udah semua saya baca. Yang belum silakan. Yang belum mau saya baca adalah yang belum kirim. Jadi boleh dikirim dulu ya. That One That Got Away by Katy Perry. Okay, siap. Lagunya Katy Perry ya, langsung aja deh semua siapin karena Bagus udah awal-awal tadi ya, udah stay tune, jadi lagunya dari Katy Perry bakal semua siapin. Yang belum silakan yuk langsung dikirim aja sekarang sama FM di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, bisa juga di sosial media kami di Instagram dan fanpage Facebook at Pinguin Hambali dan di X at Radio Pinguin FM. Jadi boleh dikirim sekarang, semua ujian tungguin.

0: October. Grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak lagi tantrum, jangan buru-buru dinasehati. Saat anak sedang menangis atau marah hebat, coba lakukan 3 hal sederhana. Pertama, kita yang tenang dulu. Kedua, pastikan anak aman dan beri waktu emosinya mereda. Ketiga, setelah mulai tenang, baru ajak bicara. Kita bisa bilang, "Mama, Papa tahu kalau kamu lagi marah, karena mainannya harus disimpan. Marah boleh, tapi memukul tidak boleh." Jadi ingat ya, saat tantrum, tenangkan dulu, baru

0: follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
1: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
2: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
3: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
4: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
1: Ya, kok aku dikit dari grup?
5: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
6: Premier on Penguin FM.

0: V that how. V then how.
1: Pinggu FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat FM, kalau kita ngomongin tentang usus, nah jadi ini penting banget buat kita jaga kesehatannya, karena tidak hanya berkaitan dengan kelancaran buang air besar, di dalam saluran pencernaan terdapat triliunan mikroorganisme yang membentuk mikrobioma usus dan berperan dalam berbagai fungsi tubuh. Jadi perlu banget ya untuk menjaganya, karena pola makan dan gaya hidup sehari-hari ini dapat mempengaruhi keseimbangan mikroorganisme tersebut. Ada berapa kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan? Apa saja itu? Ini saya baca dari cnnindonesia.com. Yang pertama adalah rutin makan yogurt. Dimana yogurt merupakan salah satu makanan yang dapat membantu mendukung kesehatan mikrobioma usus. Proses fermentasi susu menghasilkan mikroorganisme seperti lactobacillus dan berbagai strain bakteri lainnya. Jadi pilih yogurt yang mengandung kultur hidup atau live cultures dan tidak memiliki terlalu banyak gula tambahan. Yogurt dapat dikonsumsi secara rutin sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Terus perbanyak makan serat, cukupi kebutuhan air, dan batasi makanan ultra proses. Makanan ultra proses seperti makanan cepat saji, daging olahan, serta makanan ringan dan makanan manis ini umumnya mengandung banyak gula, garam, lemak, atau bahkan ini bahan tambahan, tetapi relatif rendah zat gizi. Jika dikonsumsi terlalu sering, pola makan tinggi makanan ultra proses dapat mempengaruhi lingkungan tempat bakteri usus hidup dan berpotensi mengganggu keseimbangan mikroorganisme. Dan yang paling penting adalah tidur yang cukup dan juga rutin berolahraga. Jadi kesehatan usus juga tidak lepas ya dari kebiasaan sehari-hari, dari luar pola makan, tidur yang cukup, dan juga olahraga. Ini bisa membantu untuk menjaga kesehatan kita.

0: Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin benar, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: October, grow with love.
1: Cepat bisa jalan, cepat bisa bicara, cepat bisa membaca, cepat pintar. Kadang kita itu terlalu fokus pada seberapa cepat anak mencapai sesuatu. Padahal masa kecil bukan perlombaan. Kenali prosesnya, dampingi perkembangannya, dan nikmati semua tahapnya. Karena mereka hanya akan menjadi kecil satu kali saja.

Anda, saya kutip dari cnnindonesia.com. Nah, fisikawan dari Belgia sebenarnya bernama Francis Hansen memenangkan hadiah Nobel Fisika tahun 2006. Dua penghargaan ini diberikan karena kontribusinya terhadap pengembangan observatorium besar di Antartika. Nah, ini untuk mendeteksi partikel kosmik misterius yang bernama neutrino. Hadiah Nobel di bidang fisika diberikan kepada Francis Hansen oleh Royal Swedish Academy of Science di Stockholm, Swedia pada Selasa 6 Oktober.

Bangun FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat FM, sudah jam 10 malam saja ya, udah hampir setengah ya, setengah jam, jadi setengah jam lagi. Setengah perjalanan maksud saya ya. Jadi di 2 jam sudah terlalui dan sekarang masih 2 jam lagi dari jam 10 sampai jam 12 buat saya nemenin Anda. Jadi yuk temenin saya juga dengan lagu-lagu favorit yang pengen Anda dengerin malam hari ini, sambil salam sapa sama orang spesial, dikirimnya di WhatsApp atau Telegram di 0811 3934 94. Nah kalau dari fanpage Facebook di @pingunhambali sudah ada yang bergabung di malam hari ini. Ada Bobo, selamat malam, ada Dek Apong, ada Ide Bagus Widiantara, selamat malam buat Sang Tuketut yang ada di Gianyar, ada Dewa Boncu di Kedewatan Ubud, Tumium Virgo apa kabar, ada Komang Riani juga. Terus lanjut ada Dek Demahes dari Angentake, ada Adinamika juga dari Topati Kelungkung, terus ada Dek Oka dari mana ini ya? Pokoknya terima kasih ya udah stay tune. Terus ada Tumian Idawati, ada Gede Sudano juga, terus ada Nang Oman, ada Nyoman Landung, dan ada Madehendra Saputra. Oke deh, terima kasih ya sudah menyapa dari fanpage Facebook yang lain. Yuk ramaikan sahabat pengguna FM. Selamat malam buat yang pertama yang sudah stay tune malam hari ini. Tadi lagunya Bernadia, kita buat menyenangkan. Ya kita buat menyenangkan aja ya dok ya, di tengah situasi seperti ini ya. Kalau kata dokter Tama mah hari ini lagi OTW pulang dari apotek Nur Jaya Sempidi nih, habis praktek. Macetnya malam ini itu ya, untung pakai motor jadi masih bisa gerak pelan-pelan. Kalau bawa mobil ini kayaknya bisa sekalian buka praktik cabang di tengah kemacetan. Oh iya, pindah lokasi gini ya dok ya. Tapi cuma sempat baca loh dok, ini dari Detik Bali ya, bahwa seorang dokter spesialis anak jalan kaki 7 km demi pasien loh. Ini karena BBM langka di Karangasem. Ini nama dokternya adalah Niwayan Kurniawati ya, yang pas banget tadi semua baca juga informasinya. Nggak tanggung-tanggung harus berjalan 7 km dan ini menuju ke RSUD Karangasem Bali di hari Kamis tadi sebenarnya. Jadi aksi tersebut dilakukan demi memberikan pelayanan kepada pasien di tengah kelangkaan bahan bakar. Wah pokoknya semangat deh, banyak terdampak. Semoga terutama juga bisa gini ya, bisa cepat sampai di rumah biar bisa istirahat. Nanti kan harus praktek lagi ya dok ya. Terus lanjut lagi deh, Suma masih belum baca, masih ada ketinggalan ya. Itu kemacetan canda katanya. Tapi buat semua sahabat pengguna BBM yang masih di jalan, hati-hati di jalan ya. Apalagi yang lagi antre BBM, semoga cepat kebagian dan kesabarannya nggak ikut habis. Yo harus sabar-sabar banget karena karena kalau pengalaman Suma juga tadi pagi ya, pas lagi antri BM tuh seru banget. Serunya kenapa? Jadi seru banget bisa ketemu sama orang-orang dari berbagai daerah ya. Dari tadi ada Singapadu, terus ada juga dari Taman, dari Blakio, karena kan semua dari daerah Bandung Utara. Jadi banyak banget nih yang semua aja ngobrol, terus kenapa, di mana nih, di sana gimana. Terus juga ada kejadian seru sana BM, di mana pas ngantri motor tuh kan agak desek-desekan ya. Ini motor udah kayak ya udahlah, kalau beret-beret dikit nggak apa-apa. Terus kaki juga agak kena lintas tipis-tipis, jadi Suma maju, kelintas kaki orang gitu. Terus Suma juga sempat dilintas sama ban orang di belakang kakinya, jadi ya udah sabar-sabar aja. Terus kena tabrak dikit gitu ya, karena pas maju itu mungkin karena gelap juga pas ini hari, jadi ya udahlah kita senggol-senggol dikit di Pertamina nggak apa-apa lah ya, yang penting tetap minta damai, saling mengerti lah. Pokoknya tadi gitu dia, maaf ya pak gitu. Jadi ya udah, kok ya pasrah aja, yang lain juga bisa mengerti kok, karena gelap dan juga ada desak-desakan dari belakang juga. Ya pastinya kita merasakan bersama sebenarnya. Pokoknya jaga kesabaran, bener kata dokter Tama, biar biar semuanya nggak ada emosi, biar semua kondusif juga. Kalau kita emosi nanti lebih lama lagi ngantrinya, petugas harus tenangin Anda juga, harus mengkondusifkan juga situasinya, jadi itu bakal lebih lama sih. Jadi boleh, jangan sampai hilang kesabaran, sabar saja biar nanti pada waktunya cepat dapat gitu ya dok ya. Oke, terima kasih buat pertama ini udah request lagunya, kita buat menyenangkan. Semoga Anda juga ikut ya, seperti lagunya menyenangkan walaupun di tengah situasi seperti itu ya. Kita syukuri amil ikhmahnya, walaupun mungkin ada hal-hal yang kayak ya gimana ya, cuma
ya kita ambil hikmahnya aja. Biar perjalanan pulang yang penuh perjuangan ini sedikit lelah tapi menyenangkan. Iya dok, semua udah duluan tadi ya, duluan kena macet. Tapi sekarang semua coba cek-cek juga masih ada berapa daerah loh macet. Sambil deh semua cek dulu nih, biasanya semua ceknya di traffic light ya, sekarang juga ngecek masih banyak loh beberapa titik ini di jalan Raya Lukluk dan juga Sempidi. Ini dari Simpang ya, Simpang di Jalan Raya Hanoman itu di Sri Ram Statue ya, di patung yang di Jalan Raya Hanoman itu menuju ke Cokro Aminoto itu loh, sebenarnya Abam itu juga cukup panjang kemacetan, bahkan ini sampai di jalan menuju ke Jalan Gunung Galunggung loh. Ini juga cukup macet. Oh ini di Pertamina di Cokro Aminoto nih. Wah lumayan. Terus ada di Jalan Raya Sempidi juga, ini juga cukup padat. Terus di jalan ini jalan apa ya, jalan, oh iya jalan Denpasar Gilimanuk yang ada di Kapal Senebam yang dekat Rumah Sakit Mangusada itu ke barat ya, ini juga cukup padat hari ini. Wah lumayan ya padat nih, gak kata pertama sih bilang macet, semua jadi penasaran kepo lihat Google Map, ternyata benar ini juga macet. Terutama di Sempidi daerah mana nih macetnya, boleh dong di info-info apakah sudah ada pergerakan atau mungkin masih pelan-pelan saja seperti lagunya Kotak dong, pelan-pelan saja. Oke deh, pokoknya semangat ya buat Tertama dan juga buat semua Sabna Abam yang hari ini lagi kena macet. Boleh juga di info-info ya Sabna Abam kalau mungkin ada kena macet di jalan, biar semua juga bantu info yang lainnya biar gak macetnya barengan. Gak enak dong kalau macetnya bareng-bareng, mending nanti liburan aja bareng-bareng, jalan-jalan yang bareng-barengnya, kalau macet jangan. Mbak Dian nih apa ya, apa dapat teman baru? Ya iya dong dapat teman baru seperti tadi. Dapat teman baru by accident ya Sabna Abam, dimana HP semua lowbat dan ya sudah agak mepet waktunya, terus jalan kayaknya macet banget dan susah banget nyari celah untuk selap-selip, ya udah kayak udah stuck banget. Jadi mau enggak mau ya pinjam HP teman gitu ya, yang baru diajak kenalan buat ngasih info aja bahwa semua lagi terjebak macet. Ya mau gak mau lah menambah relasi dan minta bantuan on the spot. Dan semoga aja sih tadi teman baru Yesuma itu udah dapet BBM ya, karena dia lagi ngantri loh. Tadi panjang banget, tadi ada bapak-bapak yang, jangan nyelip dong kak, digituin semua. Oh ya kak maaf, saya bukan mau nyelip. Saya mau pinjam HP dulu buat menghubungi seseorang gitu ya, biar saya kabarin bahwa emang saya kena macet ya gitu. Dan memang tadi itu macet banget, tapi sekarang semoga aja deh hari ini udah mulai lancar ya. Ada di mana lagi nih yang macet, boleh dong di info semua aja. Ada Mojuninati, halo Mojun apa kabar, mengui gimana Mojun hari ini, apakah lancar jaya? Kalau Mojun request lagunya Zayn Malik Heaven Baby. Terus selanjutnya buat semua sahabat Pinguin FM aja, buat Gustur Aditya juga request lagunya Mendung Itikitab dan Yura Yunita. Oke, ada Kak Mika. Hai Kak Mika, apa kabar? Kalau Kak Mika tadi request lagunya dari Adrian. Mana ya Kak Mika ya? Ini tadi, oh ini dia. Oke, tadi request lagunya dari Adrian Marta Dinata yang Ku Ingin Kau Tahu, ada lagunya. Terus ini salamnya buat pacar aku ya Sum, yang lagi di jalan mau pulang, hati-hati lo kak. Apa kena macet? Boleh dong kasih tahu Suma, karena lagi dengerin Suma, ih mantap. Nanti info-info ya kalau ada padat, ada kemacetan, biar semua juga info di sini. Terus lanjut deh, saking penasaran loh Suma, ini melihat ada beberapa titik kemacetan di Gatot Subroto juga, wah di depan juga ada beberapa titik kemacetan di sana, wah. Coba deh di Pidada, semua tadi kena macet di Pidada, apakah sekarang masih macet juga? Semua coba cek dulu, saking penasarannya loh ini. Pidada hari ini oke, masih macet rupanya. Jadi harap bersabar saja ya Sabna Abam. Semua juga merasakan juga tadi ya. Semoga aja deh nanti Anda bisa cepat mendapatkan BM dan nanti kemacetan juga bisa terurai ya dan lancar. Oke deh, tumben banget lo malam-malam. Semua melihat Google Maps dan emang benar macet sih beberapa titik. Jadi boleh juga dipantau ya Sabna Abam sebelum Anda berpergian. Nanti coba dicek-cek dulu kalau memang masih bisa di
ditunda, boleh ditunda dulu, nanti coba cari waktu yang memang benar-benar lebih kondusif untuk Anda berpergian. Kalau gak penting-penting banget. Dan sekarang boleh request lagu favorit dulu yuk, sampai jam 12 malam langsung dikirim sekarang, sambil semua juga play dulu lagu-lagu spesial buat Anda. Ada Moromi, ada Agus Adi, tunggu lagunya ya. Terus ada siapa lagi ya? Ada Adinamika, ada Putu Stone, tadi udah Stay Tune. Oke deh, kayaknya udah semua saya sapa. Jadi oh ini ya, Panca tadi udah lagunya udah di play ya. Ada Kadek juga udah di play lagunya. Oke deh, udah semua di play lagunya. Jadi silakan yang belum dikirim aja sudah Bam, biar semua play juga lagu spesial buat Anda malam hari ini, dan kita bisa dengerin bareng-bareng untuk membuat malamnya lebih enjoy, lebih santai, dan juga

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak lagi tantrum, jangan buru-buru dinasihati. Saat anak sedang menangis atau marah hebat, coba lakukan 3 hal sederhana. Pertama, kita yang tenang dulu. Kedua, pastikan anak aman dan beri waktu emosinya mereda. Ketiga, setelah mulai tenang, baru ajak bicara. Kita bisa bilang, "Mama, Papa tahu kalau kamu lagi marah, karena mainannya harus disimpan. Marah boleh, tapi memukul tidak boleh." Jadi ingat ya, saat tantrum, tenangkan dulu, baru

Bingung FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat FM, kalau ngomongin tentang hubungan ya, setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam membahas masa depan. Ada yang lebih suka menjalani hidup apa adanya, tetapi ada pula yang merasa tenang ketika memiliki rencana masa depan yang jelas. Nah, ini juga tentang astrologi FM. Jadi semua bahas ya. Ada beberapa zodiak yang paling nyaman ketika diajak bicara soal masa depan. Kira-kira zodiak mana masuk gak sih? Yang pertama adalah Capricorn. Nah, Capricorn dikenal sebagai salah satu zodiak yang paling berorientasi pada tujuan, dan mereka memiliki sifat disiplin, bertanggung jawab, dan juga senang menyusun rencana untuk jangka panjang. Tak heran nih jika Capricorn merasa nyaman membicarakan masa depan, baik terkait karir, kondisi finansial maupun hubungan asmara. Untuk Virgo, juga termasuk zodiak yang tidak menghindari pembicaraan mengenai masa depan. Virgo memiliki karakter yang analitis dan selalu mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan. Mereka senang mendiskusikan tujuan bersama. Jadi, Virgo juga melakukan berbagai tanggung jawab hingga langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan impian meski terkadang terlihat terlalu berhati-hati. Wow, masuk juga ya. Terus Taurus FM, di mana mereka tidak terburu-buru mengambil keputusan dan akan menunjukkan keseriusan ketika mereka telah menemukan orang yang tepat. Jadi, karena Taurus cukup nyaman ya membahas masa depan mulai dari tujuan hidup, kondisi finansial, hingga rencana membangun kehidupan bersama. Terus Cancer, wah Cancer masuk juga nih. Cancer merupakan zodiak yang mengutamakan kedekatan emosional. Jadi, mereka baru akan membuka pembicaraan mengenai masa depan setelah merasa aman dan percaya yang benar sih. Jadi ketika menjalin hubungan dengan seseorang ya, itu kalau udah percaya, udah mungkin nyaman, itu gak usah deh ditanya kenapa, pasti bakal cerita sendiri. Karena senang membahas impian membangun keluarga, tempat tinggal, atau kehidupan yang hangat bersama pasangan sebagai bentuk komitmen jangka panjang. Terus ada Scorpio juga sebenarnya. Dimana Scorpio dikenal tertutup, tapi mereka sangat serius ketika sudah memberikan kepercayaan kepada orang. Jadi jangan dipermainkan ya kepercayaan Scorpio. Scorpio lebih memilih hubungan yang memiliki tujuan daripada sekadar berjalan tanpa arah. Itulah sebabnya mereka tidak ragu membicarakan komitmen dengan rencana masa depan sebagai bukti kesungguhan dalam menjalin hubungan yang sehat dan juga langgeng.

0: Now I know.
1: Pingun FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat FM, tahukah Anda sebelum jadi sarapan, nasi kuning itu dulunya persembahan raja loh. Ini saya kutip dari Instagram EDN Times. Jadi setiap kali makan nasi kuning, kita sebenarnya meneruskan tradisi yang sudah berlangsung sejak abad ke-8. Dimana nasi kuning pertama kali hadir sebagai sajian ritual di kerajaan Hindu-Buddha Nusantara dari Medang hingga Majapahit. Warna kuning melambangkan emas dan kemakmuran. Kunyit dipilih karena dipercaya punya kekuatan spiritual dan bentuk tumpak rucut menyamakan gunung suci tempat para dewa. Gimana nih menurut Anda sahabat Pingguna FM?
0: Pingguna FM.

0: penampilannya kemudian mendapat respon dari masyarakat di media sosial hingga muncul permintaan agar lagu tersebut dirilis secara resmi dalam versi Miska. Up Sober, Grow With Love.
1: Kalau hari ini Anda merasa capek jadi orang tua, nggak apa-apa kok. Mengurus anak, pekerjaan, rumah, dan segala hal lainnya memang nggak selalu mudah. Jadi kalau punya kesempatan buat istirahat, istirahat aja dulu. Kalau butuh bantuan, jangan gengsi untuk minta ya. Karena menjaga diri sendiri juga bagian dari menjaga keluarga loh.

Zaki Wirjawan Afgan dan juga Maxime Boutier lewat single kolaborasi berjudul Aura. Mengusung genre funk dance, lagu ini hadir sebagai mood booster segar untuk menceriakan hari para pendengarnya. Lagu ini memadukan keunikan tiga karakter dengan pesona yang saling melengkapi. Wingky Wirjawan membawa aura energetic, eclectic. Afgan hadir lewat aura elegance, perfection, serta Maxime memancarkan aura easygoing, charisma. Diproduseri oleh Wingky Wirjawan bersama Kamga, single ini menyajikan sentuhan gitar dari Wingky, ketukan drum dari Maxime, serta vokal R&B khas dari Afgan.

Pingguna FM, your sweet music station. Grow with love. Masih bersama Suma Wijaya nemenin Anda di Nuansa Malam Soda FM. Yuk lanjut lagi request lagu favorit sama kirim salam sapanya. Boleh-boleh dikirim di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kami, di Instagram juga fanpage Facebook at Pingguna FM Bali X at Radif FM. Formatnya kasih tahu ya, sambil nanti ngobrol-ngobrol juga bisa malam hari ini. Atau mungkin Anda apakah punya planning seperti apa besok hari, apakah bakal berangkat lebih pagi, atau mungkin ada hal lain untuk menyiasati kondisi hari ini. Boleh cerita yuk sama Suma Wijaya, atau mungkin mau kirim requestan lagu dan juga salam-salam, masih bisa ya di WhatsApp Telegram aja. Mbak Dian langsung menyapa nih, masih menyapa katanya ini. Oh gitu, iya. Oke deh, buat Anda sebenarnya mau request lagu favorit, langsung aja kasih tahu Suma Wijaya di WhatsApp atau Telegram yuk di 0811 393 494, dan juga sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook at Pingguin FM Bali.

0: October, grow with love.
1: Menjadi orang tua ternyata nggak ada buku panduan yang benar-benar lengkap. Ada hari ketika kita sabar banget, ada juga hari ketika kita ya ikut capek. Dan itu nggak membuat kita jadi orang tua yang buruk kok. Kita juga sedang belajar, jadi nggak harus sempurna. Yang penting terus hadir dan terus berusaha.

0: Step to the Bus. Back to the Bus.
1: Tidak bisa masuk ke kota Dili. Rita Effendi pindah syuting di sini. Di mana sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Rita Effendi berniat untuk syuting video music single Januari di kota Dili, mestinya dia melakukannya di kota Dili. Dalam sebuah podcast, Rita Effendi cerita bahwa dirinya gagal masuk ke kota Dili karena adanya pembatasan pada waktu itu. Akhirnya, syuting dipindah ke Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

Pingun FM, your sweet music station. Grow with love. Wah, gak kerasa waktu cepat berlalu. Dan sekarang cuma harus pergi dulu karena mau balik pulang ke rumah untuk istirahat. Anda juga jangan lupa istirahat hari ini sama FM, biar besok bangun kondisi tubuhnya udah fit, udah optimal buat menjalani hari yang baru. Jadi semangat yuk buat kita bersama. Dan ya, selamat istirahat untuk Anda. Semua juga mau balik dulu. Semoga besok lebih happy lagi dan lebih semangat lagi ya. Oke. See you buat Anda, dan semoga mimpi indah hari ini ya.

0: ini kalau ada yang belum hidup apanya sih, apa streamingnya ternyata memang belum dinyalain.
1: Siapa yang belum hidup?
0: Itu
1: aku yang belum dihidupin mikrofonnya.
0: Iya bener, halo. Selamat pagi. Sekarang streamingnya udah hidup kayaknya. Udah hidup kan, Dek?
1: Udah nyala kok.
0: Jadi tadi soalnya ternyata aku belum nyalain sumber ke streamingan.
1: Tapi lagu udah nyala.
0: Lagu udah nyala.
1: Keren.
0: Aku lupa kalau ternyata streaming itu harus dihidupkan.
1: Iya.
0: Iya kan? Ya, padahal... Tapi apa?
1: Enggak, aku cuma kalau di jalan tuh kayak sedih aja, miris aja ngeliatnya.
0: Iya kan, masih kan, Dek? Tapi tadi aku kan lewat dari... SPBU namanya apa? Aku lupa namanya.
1: Teras
0: apa?
1: Sayung.
0: Bukan, SPBU Tohpati.
1: Ya.
0: Ya kan? Itu ternyata pagi hari ini antrian memang masih sampai Tohpati. Mm-mm. Cuman mobil dan truk aja deh. Kok tidak ada motor yang antri? Terus kemudian lanjut aku ke SPBU Teras Ayung. Nah, pagi ini sudah tidak ada lagi antrian motor yang sampai ke Trengguli kayak kemarin. Enggak ada. Tapi memang masih ada antrian yang menuju ke arah dekat Noja, tapi tidak sampai Noja juga pagi hari ini. Sudah tidak se-crowded kemarin tampaknya, ya kan. Kemudian lanjut ke SPBU Gatsu Tengah.
1: Ya.
0: Yang ada di dekat
1: Teras Ayung, terus lewatin
0: Gatsu Tengah yang dekat Pizza Hut.
1: Dekat pizza, ya benar-benar ya,
0: dekat
1: Planet Gadget ya, itu kan.
0: Dia sudah tidak ada antrian yang mau masuk-masuk ke gang gitu, sudah enggak ada. Hmm. Itu antriannya di pinggir jalan aja. Hmm. Masih, tapi masih cukup panjang, ya kan. Dan itu sudah buka. Biasanya itu masih tutup udah antri, ya kan. Kemudian aku lanjut ke Gatsu Tengah yang Pidade. Itu masih cukup crowded ya, masih sampai ke Ahmad Yani ya, Ahmad Yani Utara. Itu dan sampai ke perempatan Ubung juga. Itu. Kemudian lanjut ke Gatsu Barat. Gatsu Barat yang ada di dekat kita Pidade. Di Pidade juga masih cukup panjang tapi tidak sepanjang kayak kemarin.
1: Iya, tapi di Maruti tadi juga enggak panjang, cuma belum buka. Dan enggak ada antrian mobil.
0: Seperti biasa kayak di sana memang
1: bukannya entar ya kan.
0: Iya, bukannya entar aja.
1: SOP aja mereka kayaknya gitu.
0: Iya loh, tapi sehat-sehat ya Satu FM ya yang pada ngantri, sehat-sehat.
1: Mana hujan juga, tadi kan?
0: Iya, ternyata hujan. Di daerahku masih mendung-mendung aja sih. Tapi aku lihat sini udah hujan, udah basah.
1: Di Renon tadi hujan, deras lagi.
0: Oh wow. Waduh, pokoknya sehat-sehat semuanya dan juga pegawai SPBU sehat-sehat ya.
1: Iya, kita ya kan? Sampai kadang suka kelewat ya sama pegawainya yang harus bekerja keras juga karena antriannya sangat panjang, berarti kan mereka juga harus ekstra tenaga lagi.
0: Iya, dan coba kamu bayangin mereka tiba-tiba harus buka 24 jam yang biasanya tidak 24 jam ya kan. Dan nyari pegawai dalam waktu singkat mana mungkin ya kan.
1: Nggak pasti segercep itu
0: pegawai juga, yang kan? Ada yang diutamakan
1: pasti
0: kan,
1: extra hours mereka kan.
0: Iya,
1: semangat ya buat sahabat-sahabat di Pertamina ya kan, buat para pegawai juga,
0: SPBU lah ya,
1: SPBU-nya kan.
0: Dan kita juga yang pada ngantri, sabarnya dipanjang-panjangin.
1: Iya, mungkin saling mengertinya dipanjangin.
0: Saling mengerti, tapi apa sih hal yang membuat Anda tuh paling nggak bisa sabar? Apa deh?
1: Aku banyak. Kalau kamu tanya aku banyak.
0: yang Ali nggak bisa sabar gitu loh. Aku bisa sabar untuk hal yang ini, tapi ini kayaknya nggak bisa sabar aku.
1: Nungguin orang deh, gitu. Nungguin orang mengerjakan sesuatu yang kayak pace kerjaku tuh 5, 4 lah biar cepat gitu kan. Pace kerjaku 4, dia pace kerjanya 7, itu kayak gak bisa.
0: Gak bisa
1: kerja ya. Kelompok tapi dia kerjanya lama, gak bisa.
0: Oh gitu ya.
1: Kayak harus cepat.
0: Iya, pokoknya harus kalau misalnya satu circle itu harus satu ini ya.
1: Satu frekuensi kecepatannya. Frekuensi,
0: iya bener. Gak bisa aku nungguin kayak yang lambat-lambat itu gak bisa.
1: Iya bener.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Oh aku masih bisa kalau kayak gitu-gitu. Aku justru yang kayak gini-gini aku tuh gak bisa. Aku menunggu. Melihat begitu banyak antrian, enggak deh aku.
1: Sama sih ya, dia juga
0: enggak bisa sabar aku kayak gini-gini, makanya aku sangat mengirit-irit-irit supaya aku tidak kemana-mana.
1: Ya no, enggak segitunya. Bu Agung kemarin dia udah mau ini kan, mau nge-war kan. Udahlah ibu mau ini, udah bu enggak usah. Kita cari ini aja, calo.
0: Iya kan?
1: Akhirnya kakak yang berjuang,
0: oh, wow.
1: Kakak. Ayu, dia berjuang di Tabanan dapat ya.
0: Ih Mbak Ayu,
1: entah gimana caranya. Ibu tenang aja, besok aku bawain 2 liter deh ngomong gitu.
0: Wow, bagaimana caranya dia gak bisa paham. Mendapatkan itu?
1: Biar urusannya dia aja sih.
0: Iya.
1: Kayak okay, bagus, berguna. Anak nomor satu ini berguna.
0: Kurang ajar.
1: Kan, ya ada kan berpikir kalau enggak saya ngantri ya malas ya.
0: Iya, aku juga aku nggak bisa sabar kayak gini-gini. No. Kalau misalnya kayak kemarin pas hari Senin aku nunggu itu kan nggak terlalu panjang ya.
1: Iya.
0: Aku masih okay lah. Tapi kalau sepanjang ini kayak aku nggak bisa deh.
1: Ya, no. Dan itu
0: kebelet,
1: belum. Tanpa kepastian kan, maksudnya
0: iya.
1: Ada apa enggak? Ade kemarin pulang siaran,
0: mm-mm.
1: Habis.
0: Mm-mm.
1: Habis itu...
0: Tapi kamu udah nunggu?
1: Enggak. Oh, untungnya pegawai itu ini pada jalan-jalan.
0: Ngasih tahu.
1: Ada pecalang juga kan.
0: Yeah, yeah.
1: Terima kasih juga buat para pecalang ya yang ikut membantu juga.
0: Betul.
1: Dibilangin, gak ini kosong. Kalau mau nunggu boleh. Kalau mau coba cari yang lain silahkan. Yang lain.
0: Bagus dong.
1: Terus nyari lagi yang lain, ada... Enggak ada, sisa solar doang.
0: Oh baik.
1: Solar.
0: Kamu enggak mau isi pakai solar aja.
1: Meledak mobil saya.
0: Solar eclipse Pak, aku mau isi pakai gerhana matahari.
1: Iya lagi.
0: Solar eclipse.
1: Takut banget. Enggak ada.
0: Ya.
1: Sorenya lebih panjang lagi.
0: Iya, itu
1: ada.
0: Iya.
1: Tapi Pak, di Stikom, yang sebelahnya Stikom, itu antriannya dari adik kita.
0: Oh dari Phoenix?
1: Iya dari Phoenix, udah ngantri.
0: Wow.
1: Sumpah, sepanjang itu adik kira kan kayak, ini orang mesen ayam tulang lunak kali ya?
0: Iya bener.
1: Kan ada ayam tulang lunak,
0: yeah,
1: ayam tulang lunak, ayam muruk atau apa gitu kan. Ngantri orang Taliwang ya, Pak, ayam tulang lunak ini ya?
0: Iya, iya. Atau nasi gandul.
1: Iya, nasi gandul ya? Enggak, orang ngantri. Sepanjang itu.
0: Ini tuh bisa dibuktikan ya, sudah proof. Sudah secara bukti itu sudah jelas kalau orang Bali ini sabar-sabar.
1: Iya, no.
0: Ya kan?
1: Mana aku ada yang demo.
0: Enggak bisa aku sabar yang kayak gini-gini, aku enggak bisa. Nunggu sesuatu yang tidak pasti kayak gini aku enggak deh. Mending aku di dalam rumah aja bisa enggak sih?
1: Yang
0: kemana-mana.
1: Di pompa bensin Jalan Badak, yang di dekatnya Drupadi.
0: Yang ada tiga badak ya, badaknya.
1: Larutan itu beda lagi. Itu awalnya dari ayam Prambanan.
0: Oh, wow.
1: Antri.
0: Okay.
1: Terus akhirnya dialihkan ke Jalan Bada Agung kalau enggak salah.
0: Oke, okay. Masuk ke Bada Agung semua.
1: Oh. Bada Agung apa jalan apa sih namanya tuh?
0: Iya, Bada Agung.
1: Prambanan,
0: iya, Bada Agung ya. Berarti tadinya kan kalau di Prambanan kan pasti akan bikin macet banget
1: Kalau
0: dari Bada Agung kan enggak, karena itu kan jalan
1: dan
0: masuk
1: itu
0: ke perumahan.
1: Enggak langsung masuk ini, enggak langsung masuk ke Pertamina lagi, harus muter ke Drupadi lagi.
0: Wow.
1: Muter ke Drupadi baru masuk ke Bada Agung lainnya itu yang kecil itu.
0: Semalam aku ke Celuk, ya kan? Itu wow, di pom bensin di Batu Bulan luar biasa, enggak gerak, Ade. Aku sampai was-was jangan sampai aku masuk ke antrian. Iya kan?
1: Iya,
0: karena kan mereka mulai ngantrinya tuh udah mulai panjang banget. Itu tuh dari pom bensin Batu Bulan itu yang deket Pizza Hut, itu antri sudah pakai sampai ke pasar Batu Bulan, yang jalan ke arah pasar Batu Bulan, pasar Dewi Sri yang biasa Mbak Ratna datang itu,
1: yang deketnya ini kan Kober itu kan.
0: Iya, sudah sampai ke ini, pokoknya masuk ke jalan yang mau ke arah pasar itu di Celuk juga, aduh lebih parah lagi semalam.
1: Teman-teman yang antri pegawai SPBU, terus juga yang ada di sekitarnya, ayo sabar. Kalau pun aku gak bisa sabar juga.
0: Ya aku juga gak bisa sabar.
1: Tidak bisa.
0: Aku kesel tau gak sih lihat kayak gini-gini. Ya, cuman memang ini kayak gini deh, aku gak bisa sabar. Menunggu sesuatu yang gak pasti. No. Apalagi sepanjang itu aku dapat apa enggak. Mending enggak lah.
1: Iya.
0: Menunggu aja deh nanti. Kalau misalnya sudah mulai mereda gitu loh.
1: In this situation apa sih yang membuat Anda sabar?
0: Iya bener.
1: Dalam mengantri ya. Apa yang membuat Anda sabar?
0: Apa sih yang membuat Anda itu bisa sesabar itu sahabat Muna FM?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Ah, kita tidak bisa berkata-kata. Yuk, Jona 0811-393-494 ya. Barengan sama Ade sama Wibi. Kita masih nemenin sampai jam 10. Belum lagi nanti ada tamu spesial juga yang
0: datang. Yes, kita bakal ngobrolin sebuah event yang keren banget sama Tuna FM.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Absorber, grow with love.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Bunda FM yang sudah pada bangun, yang sudah nge-PP-in kita pagi hari ini. Yang lain mana nih? Yay. Yuk kita ngobrol pagi ini, ada Mbak Panca. Halo. Yang sudah membawa Bastian ya ini ya?
1: Jason.
0: Jason apa Bastian?
1: Bastian apa Jason, Mbak?
0: Yang sudah tidak ada apa? Siapa?
1: Lupa.
0: Kasihan loh, dia sendirian harus dicariin temen kayaknya deh. Gorila kayak temennya buat
1: jangan
0: dia.
1: Jangan loh, kasihan. Lebih cocok. Mana nama bebek coba?
0: Coba bebek.
1: Kan biar lucu gitu.
0: Nanti kita mampir ke sana, kita dapet ini bebek bengil.
1: Mbak Ratna udah nyapa juga pagi-pagi.
0: Halo, selamat pagi Mbak Rat.
1: Cinti E, ada Mbak Adi dan Jigama tuh kan Jason.
0: Iya, oh Jason, yang gak ada tuh Bastian ya. Alright, kalau gitu yang lain mana nih satu FM yang sudah pada bangun, boleh yuk. Pagi-pagi bangun dengerin kita sambil kita ngobrol pagi ini. Kita lagi pengen nanya ke Anda, apa sih yang bisa bikin Anda sesabar ini sahabat Tune FM?
1: In this situation,
0: in this situation, ngantri sepanjang itu. Ada yang sampai 9 jam, 8 jam. SPBU masih tutup ditungguin.
1: Bener.
0: Yang habis ditungguin. Itu semalam yang aku lewat ke SPBU di Batu Bulan itu, itu tuh habis deh.
1: Lalu masih ada yang nunggu.
0: Tapi nunggu mereka.
1: Mantap.
0: Sepanjang itu mereka nunggu sampai datang nanti ininya, apa namanya, Pertamax atau minyaknya gitu loh.
1: Iya, iya.
0: BBM-nya. Segitunya loh. Luar biasa ya.
1: Mantap.
0: Mantap sekali loh. Apa sih yang bikin Anda bisa sesabar ini saat Tune FM? Kita ngobrol pagi hari ini. Yuk.
1: Kasih tahu kita 0811 393 494. Sekalian request lagu Anda ya. Kita tungguin joinan Anda pokoknya sampai jam 10 pagi.
2: Fresh single on Penguin FM.

0: Wiryawan Afgan dan juga Maxime Boutier lewat single kolaborasi berjudul Aura. Mengusung genre funk dance, lagu ini hadir sebagai mood booster segar untuk menceriakan hari para pendengarnya. Lagu ini memadukan keunikan tiga karakter dengan pesona yang saling melengkapi. Wingky Wiryawan membawa aura energetic, eclectic. Afgan hadir lewat aura elegance, perfection, serta Maxime memancarkan aura easygoing, charisma. Diproduseri oleh Wingky Wiryawan bersama Kamga, single ini menyajikan sentuhan gitar dari Wingky, ketukan drum dari Maxime, serta vokal R&B khas dari Afgan.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Aku lapar.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
8: iya
9: ruam.
8: Tuh,
9: nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus?
8: Karena ada air through teknologinya,
7: iya?
8: Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah
7: keren.
9: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby
7: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Spesial buat Mbak Ratna, lagu ini Mbak Charlie Puth dan juga Hikaru Utada dengan Home ya. Yang lain juga boleh loh kalau misalnya pengen dengerin lagu kesayangan.
1: Yes, 0811 393 4994.
0: Betul, sambil sarapan.
1: Iya.
0: Atau jangan-jangan Anda sudah antri BBM pagi ini.
1: Semangat.
0: Karena aku lihat ya tadi udah ada laporan dari temanku di SPBU Batu Bulan. Mm-hmm. Sudah ramai sekali orang mengantri. Kemudian yang ada di Cokro Aminoto ini yang di McD. Mm-hmm. Itu juga sudah padat banget. Sudah merah pagi-pagi loh jalanan.
1: Tapi kemarin itu teman Ade ngisi di Teras Ayung katanya enggak antri lama.
0: Oh iya.
1: Cuma 10 menit gitu
0: katanya. Wah, asik banget temanmu.
1: Iya, dia jam 11 sampai sana, jam 11.11 gitu udah dapet.
0: Kok bisa cepet banget?
1: Beruntung kayak ada anak
0: itu. Iya no.
1: Sebenarnya anak itu sangat beruntung ya.
0: Iya, sangat-sangat beruntung. Tapi memang kalau aku lihat di SPBU Teras Ayung sih memang tadi pagi tidak sepadat SPBU yang lain yang aku lewati. Itu sih.
1: Belum lagi sekarang katanya kan udah pembatasan ya. Kalau mobil maksimal
0: berapa gitu ya? Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Maksimal 200 ribu.
0: Terus motor 50 ribu gitu kalau gak salah 30 ya?
1: 30 gak sih Wak?
0: 30?
1: 30.
0: Wah, dikit banget dong. Gak iya. Sampai full dong.
1: Iya. Ngantrinya lama lagi kan.
0: Hah? Bukan 50 ya dia?
1: Setahu ada 30.
0: Kalau motorku yang odong-odong ini ya kan cukup. 30 Pertalite penuh.
1: Full.
0: Tapi kalau Pertamax ya sekitar 40-45. Itu deh makanya.
1: Kayaknya pakai standar itu deh mungkin ya.
0: Oh jangan-jangan, oh karena Pertalite kali deh ya kan.
1: Kalau yang motornya N-Max, terus motornya yang lebih gede lagi CC-nya.
0: Nah itu dia.
1: Semangat.
0: Iya halo Today, selamat pagi Today.
1: Pagi.
0: Kak Arima Hadi, Mbak En yang pagi-pagi udah kejebak, tolong.
1: Semangat
0: tolong. Oh dia di Singaraja ya.
1: Di Singaraja juga udah ngantri.
0: Iya, seantri panjang ini juga ternyata ya. Yang sabar Mbak En, apa sih yang membuat Anda itu bisa sesabar ini sahabat Tune FM?
1: Iya no.
0: Menghadapi situasi seperti
1: tuh, bener kata Mbak Dayuni
0: antri panjang
1: tuh,
0: ini. Apa dia bilang?
1: Kata Mbak private 30 ribu maksimal kalau motor.
0: Itu untuk apa Mbak Dek? Untuk
1: motor kan Mbak?
0: Pertamax atau Pertalite?
1: Pertalite. Apa dua-duanya ya gak tahu?
0: Apa dua-duanya? Iya.
1: Ya mau kan? Private kamu temenan sama pegawai SPBU ya? Kok sampai tahu banget
0: kan
1: ya?
0: Di sebelahnya kan rumahnya.
1: Oh, iya, hey. Itu yang punya Pertamina kamu.
0: Jangan-jangan.
1: Aduh diam-diam ternyata.
0: Oh Pertalite katanya. Pertalite yang maksimal 30. Kak Mika, selamat
1: halo,
0: pagi Kak Mika. Ini kemudian ada Tutu juga selamat pagi.
1: Halo.
0: Kemudian juga ada
1: temanku yang cerita weh.
0: Iya ada.
1: Kata Mbak Private. Ada temanku yang cerita.

0: Daerah
1: Jungle Padel, Padel Jungle. Enggak sih kayaknya enggak deh. Ada di deket aku tinggal.
0: Bambam Padel namanya. Ah nantilah aku
1: carilah. Bambam Padel.
0: Jungle Padel Ubud. Oh iya, Jungle Padel.
1: Ada ternyata kan. Tuh, Cynthia bilang naik teman bus aja deh, gas gitu.
0: Iya kan?
1: Eh, boleh loh. Dia aku mau naik TMD tuh Mika tuh. Uh-uh. Tapi TMD sendiri juga ngati bensin. Ya gimana ya?
0: Yuk beli kuda katanya.
1: Iya, semua juga butuh itu kan. 4 jam sebelum gawe mau berangkat dek, kalau ke Ubud tuh dek.
0: Eh diolah acara aku jam 8 pagi mau private.
1: Ya jam 5.
0: Jam 4? Udah ya, emang udah ada TMD-nya?
1: Udah jam 5 udah, jam 5 sih. Jam 5 udah ada. Jam 5 berangkat.
0: Tapi masalahnya sore aku nge-MC lagi di Mombonjol. Pulangnya gak selamat aku.
1: Kauki, iya, dia Kauki nanya nih, apakah pagi ini masih antri panjang antrian BBM? Kalau sepanjang yang aku lihat ya Kauki ya, iya, dari iya, dari sepanjang Gatsu Timur sampai Gatsu Barat, Timur ke Barat itu masih sih Kak, ya kan? Meskipun ada beberapa di antaranya yang tidak sepadat kemarin ya, ada 1-2 SPBU yang tidak sepadat kemarin,
0: iya,
1: tapi sisanya masih cukup padat, gitu. Masih cukup antri panjang ya.
0: Nanti tunggu live report aku mengantri beberapa
1: sekali. Tapi Anda juga banget. Kita ngobrol pagi hari ini. Apa sih yang bisa membuat Anda sesabar ini sama Tune FM?
0: Ayo kasih tahu kita yuk 0811 393 494 ya. Weather forecast. Weather forecast. Ya,
1: kalau kata Ince, punyamu yang nyala, punyaku mati loh.
0: Gitu iya.
1: Apa Ince bilang?
0: Cerah berawan.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Terus ini suhu 24 sampai 32, rata-rata 29.
1: Mm-mm.
0: Kecepatan angin 15 sampai 30, tidak ada kemungkinan hujan walaupun tadi pagi udah hujan di Renon ya, udah hujan deras ya.
1: Udah mendung.
0: Yes, terus UV indeksnya 11 di siang hari.
1: Yuk, ya udah kalau gitu jangan lupa dipakai sunscreen.
0: Kata Ajun, emang siapa yang sabar, Bi?
1: Nah, itu dia.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada.

0: merayakan 25th anniversary Pepito Bali. Bakal ada Pepito Celebration loh, yang menghadirkan guest star-nya itu adalah Isyana Saraswati dan The Baku Cakar.
1: Ada fashion show, cooking demo, tarot reading, kemudian ada face painting juga, clay class, kemudian F&B Bazaar. Bagaimana cara dapetin tiketnya?
0: Dengerin dulu dong obrolan kami bersama Bapak Gufron, Kak Jen, dan juga Kak Vio selaku panitia Pepito Celebration pada hari Jumat 16 Oktober 2026 jam 3 sore di Office Hours. Maksudnya kami itu adalah penyiar Office Hours. Penyiar Office Hours dong ya kan?
1: Yes, benar sekali. Makanya jangan sampai ketinggalan buat dengerin, karena akan ada bagi-bagi free tiket ke Pepito Celebration. Woo! Siapkan pertanyaan Anda ke 0811-393-494 selama talk show berlangsung ya.
0: Nah itu dia makanya ya, jangan sampai ketinggalan sahabat Tune FM. Siapa tahu Anda

0: Rizky Febian dan juga Mahalini, sahabat Win FM dengan Bermuara spesial buat Bawe. Lagumu sudah kita puterin ya. Semoga happy. Hari ini juga bisa berangkat kantor dengan suasana yang tenang karena BBM udah full tank.
1: Kemarin katanya dramanya Gus Bawe itu antri SPBU tukat pekerisan dari jam 9 sampai jam 5.
0: Hah? Kamu di SPBU pekerisan?
1: Kamu kerja di sana apa gimana?
0: Kan kerja dia di ini, di Renon.
1: Enggak, maksudnya dia kerja di pompa bensin dari jam 9.30 sampai jam 5 baru dapat.
0: Oh ya?
1: Gak tahu nih, akhirnya sore dapat antrian bensin.
0: Oh baik.
1: Panjang banget. Jam 1 siang soalnya pengiriman truk BBM-nya.
0: Oh gitu, berarti sampai menunggu ini ya, sampai menunggu pengiriman
1: datang
0: ya, tangki apa sih namanya?
1: Mobil BBM. Apa sih? Tank BBM.
0: Hah? Truk. Kayaknya bukan truk deh.
1: Bus. Bukan
0: juga. Bukan bus juga. Apa sih?
1: Apa namanya?
0: Armada.
1: Apa aduh, sih? Aku baca yang, berita yang, kemarin tapi
0: iya,
1: lupa no.
0: Kamu kan iya lo ada lo di berita-berita yang aku bawain.
1: Bukan. Jadi, armada. Mau dibawa itu kemana
0: hubungan kita. Itu kan band ya, tolong ya.
1: Jika kau tapi ini cocok banget buat lagu bensin loh.
0: Gitu ya.
1: Menunda-nunda dan tak ada info datangnya. Apa ya namanya?
0: Bus. Apa ya?
1: Bus bensin. Apa sih? Truk bensin.
0: Iya, masa truk bukan truk deh. Apa sih yang membawa bensin itu yang ditulisan Patraniaga?
1: Mbak Ayin, ter the best.
0: Mobil tangki Pertamina. Tapi emang benar itu ya namanya? Iya benar,
1: tangki Pertamina.
0: Benar ya? Bener. Kemarin kamu baca di TVRI juga
1: gitu
0: ya?
1: Baca, lupa.
0: Anak bodoh.
1: Maaf ya. Tapi guys. Emang terlihat pintar di depan layar saja. Kalau di balik mikrofon radio tidak ada apa itu.
0: Gitu tapi ya. Tapi emang kok kalau misalnya kita lihat dari sahabat Win FM dan juga dari masyarakat Bali pada umumnya ya, yang ternyata mereka rela antri berjam-jam ya kan. Itu apa yang bisa membuat Anda sesabar itu sahabat Win FM?
1: Ayo, coba kasih tahu kita yuk 08113993494. Tadi udah ada yang joinan pagi-pagi Mbak Ratna Batubulan.
0: Yes.
1: Home Cariput udah. Mbak Adi Bejigama, saya bisa sabar karena ada banyak senasib dengan saya. Jadi kita sabarnya berjamaah katanya ya.
0: Terus.
1: Asmara Librasi.
0: Iya.
1: Ya itulah udah lagunya ya.
0: Ya nanti kita siapin udah kita puterin ya. Udah. Kemudian ada siapa lagi?
1: Ada Today.
0: Halo Today.
1: Pagi semangat buat kita semua. Terima kasih Arima Hadi.
0: Halo Kak Arima Hadi.
1: Arima Hadi bilang karena butuh BBM Kak.
0: Karena kebutuhan.
1: Iya. Sejak ya. Kapan sih aku sabar?
0: Oh wow, sama sih seperti aku ya.
1: Ya Allah kan? Jujur capek ya. Udah nyampe moncong selang Pertamina, stok pertamanya habis.
0: Oh wow.
1: Cuma sisa Pertalite, sementara mobil mewah ini gak bisa congkak, Anda congkak, dasar congkak.
0: Sombongnya sombong. Mengalahkan menara Eiffel Anda ya.
1: Motorku sisa setengah tangki, jujur was-wasnya dari sekarang, tapi nahan-nahan gak mau antri. Biarin yang lebih butuh aja, karena aku juga males panas-panas.
0: Iya kan?
1: Nanti kulit kamu yang berkilau itu nanti jadi mengelupas.
0: Iya loh, nanti jangan. Kusam loh kulit Anda yang glowing itu. Bener, ya kan? Mbak En, yang pagi-pagi sudah terjebak di antrian BBM pagi hari ini.
1: Semangat.
0: Mohon bersabar Mbak, semangat. Meskipun ini pasti toxic positivity ya yang keluar dari kita.
1: Iya no. Oh,
0: siapa yang mau juga seperti itu, ya kan? Terus kita bilangnya semangat gitu, semangat.
1: Seakan tidak terjadi apa-apa. Ya.
0: Iya no.
1: Ada Trisha
0: kita Dewi. Tahu itu toxic positivity tapi
1: nggak ada yang bisa kita katakan iya. Lagi masa kayak ayo demo nggak mungkin
0: kita nanti chaos iya, ya kan
1: ayo emosi semuanya kan
0: nggak juga
1: tapi kan. Kalau kita bilang ayo semangat sabar berat
0: ya berat loh
1: berat,
0: pasti
1: jujur
0: jelas
1: berat.
0: Itu toxic positivity ade
1: ya jujur berat
0: iya, kan?
1: Ya. Trisha Dewi kak aku ngetik ini tanpa dengar radio lo.
0: Kenapa?
1: Sedih banget, bakal lama kayaknya gak denger kalian.
0: Karena?
1: Dua hari ini nebeng teman naik motor ke tempat kerja.
0: Ya sedih banget Trisha.
1: Biasanya pagiku nyetir sambil ditemenin kalian. Sehat-sehat ya kalian, semoga cepat bisa denger
0: mobilmu
1: kalian.
0: Mobilmu belum dapat BBM ya Tris, kasihan ya.
1: Kak, dengerin kita streaming.
0: Iya bener. Tutu, selamat pagi Tutu, lagunya Yura sama Ijitaf dong yang mendung ya. Nanti kita siapin Mbok De Ayun nih.
1: Mbok
0: Private. Selamat pagi Mbok Private. Katanya ini... Dia sih tadi cuma ngomongin tentang ini ya, yang minimal orang boleh beli Pertalite itu ternyata 30.000 no. Ya udah kalau aku sih cukup ya, cuman kan ada beberapa
1: yang tangkinya lebih
0: motor,
1: besar.
0: Iya
1: kan?
0: Gitu sih.
1: Maaf ya. Oki Rianto.
0: Halo Kak Oki.
1: Morning ada Wibi dan juga buat sahabat pengen FM masih antri masih. Motor dan mobilku udah tinggal 3 strip, semangat mengantri berarti
0: ya. Iya baik.
1: Lagunya Agnes yang mana aja? Ya kalau yang membuat aku sesabar ini karena aku Libra.
0: Karena dia Libra.
1: Emang Libra sabar? Iya sih kakak.
0: Iya sih bener.
1: Ya karena ini dialami dia semua tahun baru.
0: Misalnya dia mendem diem gitu loh.
1: Iya, udahlah gitu kayak orang itu kayak ya udahlah.
0: Iyalah.
1: Jadi mencoba untuk menerima fenomena anomali ini dan tidak mau dijadikan sebagai beban, tapi dihadapi dan dijalani. Badai pasti berlalu. Asik.
0: Wow.
1: Cuma masih bingung ya kenapa kejadian sudah luar biasa begini tapi enggak ada demo besar.
0: Nah, aku juga bingung. Makanya aku bertanya, Anda sabar sekali loh, guys. Iya. Iya loh. Dan kalau aku tuh enggak bisa sabar, aku tuh akan kepepet, kalau udah kepepet baru aku akan keluar. Kalau aku akan melakukan itu, tapi kalau enggak ya kan?
1: Iya kan?
0: Ada Sinti. Selamat pagi Sinti.
1: Tadi dia bilang
0: request lagunya Bang Bang Bang sudah ya kan? Kemudian apalagi ini?
1: Yang bikin sabar pas antri enggak ada, dipaksakan aja buat sabar.
0: Oh iya benar banget.
1: Iya kan? Terus naik teman bus katanya, "Oh ternyata ada live ininya, live trackingnya ya dengan teman bus ya." Aku baru tahu deh. Aku pun gitu katanya. Katanya kalau dia bilang kan ada enggak semangat nih, Sin. Benar, aku pun gitu tapi berusaha buat semangat kata ya, baik. Semua
0: biasa,
1: pada naik sepeda
0: ya
1: di jalan. Semua naik peda di jalan.
0: Iya, tapi yang
1: bawa baju ganti di tas.
0: Aku bentar perhatiin,
1: lagi kayak Singapura nih kita.
0: Aku perhatiin ya yang naik teman bus juga sudah penuh loh. Semalam aku lihat, "Wih, penuh dong." Ya.
1: Tapi kalau dari berita, nah ini masih ingat nih beritanya
0: nih. Berita
1: ada otaknya nih saya nih.
0: Terus dia bilang apa?
1: Kenaikan 14%.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dari yang biasanya orang naik teman bus
0: TMD ya kan. Terus
1: jadi ada kenaikan 14% sampai 700 orang gitu lah.
0: Enggak banyak juga ya?
1: Enggak banyak, tapi termasuk banyak karena kan naiknya lumayan ya, signifikan ya.
0: Iya benar-benar.
1: 14% gitu.
0: Apalagi di saat sekarang bensinnya susah ya kan. Ada Mbak Panca, lagunya Miley yang Best Persuades ya. Aku bukan penyabar sama sekali, tapi saat mengantri BBM kemarin, gak tahu ya, aku santai aja enjoy gitu. Mungkin karena udah stoik ya, sudah gak ada opsi lain selain mengantri. Mau pulang juga gak bisa, sudah kejebak antrian BBM. Makanya aku nikmati antrian dengan santai, sampai aku sempat melipir, makan tanpa buru-buru. Habis itu aku masuk antrian lagi tanpa drama-drama ngeluh. Aku ngobrol dengan sesama pengantri, bikin story, melihat plot twist dari para pengantri, ada yang ngomong terus tapi lucu, bahkan ada yang bersih tegang ya kan. Tapi ada satu alasan yang bikin aku sabar saat itu adalah karena cuaca tidak panas. Karena aku antri dari sore ke malam, makanya aku gak mau kalau antri siang-siang. Yang sedikit mengganjal saat itu hanyalah Jason, kasihan dia pasti nunggu dan bingung.
1: Yes.
0: Kok belum pulang nih.
1: Terus ada Jun aja.
0: Halo Kak Jun.
1: Saya kesabaran setipis lapisan tipis air yang bekunya Junior Arif.
0: Oh baiklah.
1: Sepoetis sekali kamu ya.
0: Iya.
1: Kalau aku antri datengin, didatengin Bapak Gubernur.
0: Iya.
1: Aku ingin mengeplak. Ya semangat Jun,
0: ya, kamu semangat, pasti bisa. Ya. Tapi apa sih membuat Anda begitu sabar saat Tune FM ya? Nanti kita akan lanjutkan lagi.
1: Iya, ada Mika minta Bird of Peter, Billie Eilish, ntar kita siapin.
0: Nanti kita siapin juga lagunya.

0: Asia dong. Ayu. Beli tiket masuk Toy Adeva Asia dan dapetin promo spesial Indonesian Favorite Package di mana mujair nyat-nyat, mie ayam pangsit, bakso ayam dan nasi putih dalam satu paket hanya Rp290.000 per pax.
1: Untuk pasangan ada juga couple signature. Ini Anda bisa menikmati roasted duck, udang saus madu, sup jagung, sawi hijau, cah bawang putih, nasi putih dan mineral water. Itu cuma Rp290.000 per paxnya juga.
0: Nah, kalau Anda pengen camp and dine, Anda bisa menikmati day use tenda selama 4 jam sekaligus mendapatkan mie ayam, bakso ayam hanya Rp290.000 dengan syarat sudah membeli tiket masuk Toy Adeva Asia.
1: Yes, kalau yang suka berpetualang nikmati paket dari gunung ke danau dari Toy Adeva Asia ini hanya dengan Rp1.325.000. Nikmati sunrise jeep tour, hot spring, kemudian banana boat juga dan bisa digunakan maksimal 3 orang dalam satu jeep.
0: Nah, sambil Anda perkuat kekompakan tim Anda dengan team building package. Cuma Rp335.000 per orang, sudah dapat 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan water slides. Kalian nongkronglah di kawah Big and Brew, nikmati kopi and croissant favorit hanya Rp55.000 aja.
1: Informasi lengkap langsung kontak ke WhatsApp 0818 0232 2888. Sekali lagi 0818 0232 2888 atau follow Instagram @toyadevasya. Let's go.

0: Buat Anda yang sering bertransaksi emas lewat aplikasi Tring ya, ada kabar seru untuk Anda loh sahabat Moon FM. Tring by Pegadaian sedang merayakan Tringversary dengan berbagai promo dan keuntungan menarik.
1: Hingga 23 Oktober 2026, manfaatkan berbagai benefit dari registrasi dan pembayaran melalui aplikasi Tring by Pegadaian.
0: 24 sampai dengan 31 Oktober 2026, nikmati special treat and benefit menarik dengan bertransaksi cicil tabungan emas, gadai tabungan emas, dan deposito emas.
1: Jangan lewatkan juga Festival Tring yang berlangsung pada 21 hingga 25 Oktober 2026 di Trans Studio Mall Bali.
0: Ajaklah keluarga dan putra-putri Anda untuk menikmati berbagai aktivitas seru mulai dari Tring Charm Walk, Tring Sing and Shine, Tring Color Fun, Tring Little Star, hingga Tring Little Runaway.
1: Ada juga Basar Lelang Emas, Cuci Emas Gratis, Music and Dance Performance, Talk Show, Tring Corner, dan berbagai lomba dan games menarik dengan hadiah yang sayang untuk dilewatkan.
0: Nah, untuk info lebih lanjut, ikuti Instagram @ Pegadaian Kanwil Denpasar atau hubungi WhatsApp di 081239212131.
1: Rayakan serunya Tringversary dari Pegadaian, urusan emas jadi cepat dan mudah mulai

0: Dunia FM, bulan Oktober ini merupakan bulan kesadaran kanker payudara. Mm-mm. Sejauh mana sih Anda mengenal kanker payudara? Atau perlukah kita melakukan screening dan pemeriksaan sejak dini? Ya kan? Yuk dengerin obrolan kita bersama tim dari Indrawati Cancer Center dari Prima Medica Hospital pada hari Jumat ini. Hari ini.
1: Yes, benar banget. Ya 16 kan? Oktober 2026 jam 5 sore ya. Jadi yang mau tahu mengenai lebih jauh tentang screening apalagi kanker payudara, itu kan screening awalnya gimana sih? Pemeriksaan sejak dininya gimana sih? Mm-mm. Pertanyaannya bisa ditanyakan langsung ke 0811 393 494 selama acara hari ini ya.
0: Yang 5 sore.

0: Mari Coballi.
1: Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Mingguan FM, your sweet music station. Minggu ini Betty Richardson semangat banget nih, karena mau mengajak Anda pulang kampung ke kampung halaman saya, yaitu Buleleng, sekaligus mengunjungi situs akulturasi antara kebudayaan Buddha dan kebudayaan asli Indonesia ke Brahma Wihara Arama. Brahma Wihara Arama adalah sebuah wihara Buddha yang terletak di desa Banjar Tegehe, Kecamatan Banjar, dengan jarak sekitar 19 km ke arah barat dari kota Singaraja. Nama wihara ini terdiri dari tiga kata, yaitu Brahma, Wihara, dan Arama, yang jika digabungkan ketiga kata tersebut punya makna yaitu sebuah tempat yang digunakan untuk melatih diri serta menempa perilaku mulia dan luhur. Umat-umat ini mengakui bahwa wihara ini difungsikan sebagai tempat meditasi di mana umat bisa mengembangkan pandangan terang selama 7 sampai 17 hari. Gak cuma umat Buddha loh, banyak juga umat lain yang melaksanakan meditasi di tempat ini. Ulang. Gak cuma umat Buddha loh, banyak juga umat lain yang melaksanakan meditasi di tempat ini. Di Brahma Wihara Arama ini juga ada bangunan yang berbentuk genta yang disimbolkan untuk menggentakan ajaran Buddha, mirip dengan Hindu tetapi dalam Buddha disebut dengan stupa. Dari keunikan beberapa bentuk bangunan ini menjadikan wisatawan tertarik untuk mengeksplor keindahan wihara. Terlebih buat Anda yang suka sama wisata rohani, pasti bakal menyukai tempat ini. Brahma Wihara Arama terletak di kaki bukit yang menghadap ke laut, dan dari sini Anda bisa langsung melihat pemandangan laut yang berada di sebelah utara dari wihara.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
6: Yeay, aku juara.
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
5: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
4: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
6: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
4: Penguin Hot Music Chart,
5: your favorite music in one chart.

0: persatu kita di Penguin Hot Music Chart untuk minggu ini. Dari Tulus dengan Teh Hijau. Ini sudah minggu yang ke-14 loh. Apakah bakal masih bertahan sampai ke minggu yang ke-15? Ataukah sudah cukup diganti saja sama yang lain ya? Kita tunggu saja besok Sabtu Satu FM. Ada Wibi Nugra dan juga Ade Yulia.
1: Masa.
0: Yang nggak, bakal siaran. Sibuk banget
1: besok
0: ya.
1: Besok aku sibuk banget. Kayaknya besok Wibi sendiri aja.
0: Masa deh. Sih? Yeah. Kayak gak ada yang tahu kalau kita udah taping aja.
1: Mungkin.
0: Kita pernah bisa tetet. Bagus. Terima Halo. Kasih loh Pak Agus melaporkan. Hati-hati guys, ada kecelakaan.
1: Posisinya di seberang Siloam katanya. Oh. Sunset Road berarti ya?
0: Iya, posisi kecelakaan di seberang Siloam.
1: Yes.
0: Gitu. Jadi akan sedikit lebih padat di sana ya kan?
1: Terus dibilang Nusa Dua juga macet parah dari BNI sampai pom bensin setelah exit tol.
0: Oh gitu ya? Oh terima kasih infonya Pak Agus.
1: Terima
0: Tadi
1: kasih.
0: Juga ada Mbak Nina melaporkan Bangsal pagi hari ini agak lengang ya Mbak. Wah asik banget nih apalagi buat Anda yang lagi di jalan. Mari kita lihat yuk kondisi jalanan di seputar kota Denpasar yang masih pada ngantri BBM ini ya.
1: Yuk kita lihat yuk di traffic light.
2: Traffic light, traffic light.
0: Mari kita lihat di Bangsal. Oh ternyata memang sepertinya memang benar apa yang difotoin sama Mbak Nina ya pagi hari ini. Agak cukup lengang. Yang padat pagi hari ini itu adalah seperti biasa itu adalah di pom bensin McDonald Cokro Aminoto, sahabat Tune FM.
1: Yes.
0: Sampai ke Pasar Sempidi ya, tapi tidak sepadat kemarin. Kemarin itu kan padat banget ya, yang macet banget loh deh.
1: Iya benar banget, sekarang udah gak
0: pagi hari ini
1: ya.
0: Gak, dan karena secara umum nih Cokro Aminoto pagi hari ini justru lengang. Itu justru lancar satu FM. Kepadatan itu hanya ada di sekitar pom bensin aja. Habis itu tuh lancar ya. Perempatan Luk-Luk juga pagi hari ini lancar loh. Kemudian kita lihat ke sepanjang Jalan Raya Padang Lui pagi hari ini juga lengang satu FM.
1: Benar.
0: Bahkan dari pertigaan Perum Dalung Permai pun tidak ada kepadatan yang berarti ya. Itu hanya ramai lancar aja sampai ke perempatan Gunung Sanghyang. Gunung Sanghyang cukup lancar. Gunung Agung ya lancar hanya di perempatan Gunung Agung dan Bulu Indah aja yang cukup ramai itu ada di sekitar Bulu Indah yang ada traffic

0: kita ke Gatot Subroto Tengah di perempatan Nangka pagi hari ini, itu juga tampaknya lebih
1: landai sih.
0: Landai ya kan, bahkan Nangka Utara pagi hari ini tidak ada keramaian yang berarti. Saluran FM Seroja juga landai. Di Padma itu padatnya itu hanya yang ada di dekat SPBU ya, ya pom bensin. Pun begitu di pom bensin Teras Ayung yang ada di Gasu Timur ya. Itu aja kok. Tapi pom bensin yang di Topati tidak pagi hari ini.
1: Bener.
0: Masih cukup lancar ya.
1: Sama halnya kayak di Batu Bulan ya, di dekatnya SPBU Batu Bulan aja yang padat.
0: Itu
1: aja.
0: Tapi itu padat banget loh.
1: Padat banget.
0: Banget.
1: Saya landai, daerah Ngerebong masih landai, WR Supratman landai. Daerah Titi Banda aja gak begitu padat, tapi lewat dari Padang Galak itu baru mulai padat lagi sampai ke pelabuhan. Arah sebaliknya sepi, landai ya, kemudian Hang Tuah rame lancar aja. Di seputaran Hayamuruk hanya di dekatnya Kerenang aja mulai padat, karena SPBU juga. PB Sudirman masih landai, Cuagung Tresna gak begitu padat hari ini. Stikom juga gak begitu padat, SPBU-nya apakah tidak ada?
0: Iya, kosong ya kan, takut-takutnya kosong adik ya kan.
1: Batu Renggong, Sesetan masih landai, sahabat pengen FM. Kemudian kita masuk ke Suung Batan Kendal menuju ke arah tol baru mulai padat. Pesanggaran seperti biasa padat, Pesanggarannya deketnya SPBU nih padat nih.
0: Oh iya padat banget nih ya.
1: Kemudian kita beralih ke daerah Imam Bonjol rame lancar aja. Daerah Teku Umar Barat, tadi coba tengok sedikit, itu gak begitu padat juga hari ini.
0: Tapi ada bagian yang deket pom bensin itu padat tuh dek, yang di Malboro ya.
1: Itu aja yang padat sih. Terus kita coba tengok sedikit, tadi kan dibilang di daerah Nusa Dua ya.
0: Nusa Dua
1: bandara masih aman aja. Kemudian masuk ke Kuta Selatan, ini arah kampus Jimbaran, itu seperti biasa traffic light-nya aja yang padat. Nusa Dua ya padat banget. Keluar dari tol mau masuk tol itu padat banget sahabat pengen FM.
0: Betul. Satu arah tapi ya.
1: Satu arah.
0: Dan di Meg di Jimbaran juga padat pagi hari ini. Tidak di tempat yang biasa ya, tapi yang mau ke arah yang ada ini di sana ada Pompa SPBU bensin,
1: enggak sih, lampu merah.
0: Oh, lampu merah, tapi panjangnya itu yang beda dari yang biasanya.
1: Iya, panjangnya ya kan? Udah bukan mengular lagi.
0: Naga ya kan.
1: Menaga.
0: Kan menaga. Hati-hati di jalan, kalau Anda mau melaporkan boleh ya pagi hari ini ya.
1: Silakan 08113934 ya.
0: Yes.
1: Ini ada SPBU dekat McD kata Pak Agus Raharja.
0: Oh, benar, di situ SPBU panjangnya ya kan.
1: Baik, hati-hati di jalan buat Pak Agus dan semua sahabat pengen FM. Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas, budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

kembali menghadirkan karya terbaru melalui lagu berjudul Aku Cuma Punya Hati. Lagu ini merupakan versi daur ulang dari karya ciptaan Badai yang sebelumnya dipopulerkan oleh Mita Lestari pada tahun 2015. Versi Meiska resmi dirilis tahun ini di tanggal 29 September. Keputusan Meiska untuk membawakan kembali lagu ini berawal dari kebiasaannya menyanyikan lagu ini dalam sejumlah penampilan off-air. Potongan penampilannya kemudian mendapat respon dari masyarakat di media sosial hingga muncul permintaan agar lagu tersebut dirilis secara resmi dalam versi Meiska.

0: Lagu ini spesial buat Erike yang sudah request ya, Natalie Imbruglia dengan Torn di pagi hari ini Sahabat Dunia FM. Hey. Semoga Anda happy, apalagi yang lagi di jalan sambil ayo kita bernyanyi karaokean dikit.
1: Ya tadi ada lagunya Craig David, itu buat nyanyi juga.
0: Iya, temenku ya, kan? Mau bikin kopi sampai lupa.
1: Nyanyi aku dong. Bikin sanias kayak bikin kopi ya.
0: Itu lagu zamannya dia banget waktu masih muda
1: SMP,
0: belia
1: aku
0: ya kan.
1: SMP lo gitu.
0: Iya. Itu core memorimu Ade berarti. Karena kan banyak orang yang mulai dengerin lagu gitu ya atau dengerin radio itu mulai dari SMP ya. Ada juga yang lebih awal SD ya. Terus lagu itu yang pasti kamu ingat sampai selama hidupmu pasti.
1: Iya no.
0: Aduh.
1: Sama lagunya David Archuleta.
0: Oh iya, Crush.
1: Crush ya. Kan?
0: Itu sudah jelas.
1: Ada Pak Arya Wirawan, Arya Wirawan tumben nongol lo.
0: Pak Arya House of Yore.
1: House of Yore.
0: Selamat pagi Pak Arya.
1: Ujian kesabaran sedang berlangsung.
0: Akhirnya Pak Arya.
1: Seorang Pak Arya
0: owner dari House of Yore. Pak, harusnya kamu sekalian bawa ini, Pak. Apa? Bagi-bagi kopi.
1: Iya loh, Pak.
0: Ih, terkenal House of Yore langsung viral.
1: Itu adalah salah satu promosi terselubung, Pak.
0: Betul sekali.
1: Cus, Pak. Suruh anak-anak berangkat membawa ya, kopi-kopi.
0: Iya, benar-benar. Betul-betul. Bikinin kopi sekarang, gitu. Iya. Terus bagi-bagiin.
1: Khusus yang naik mobil.
0: Milih ya Anda. Milih.
1: Kan strategi marketingnya harus...
0: Iya. Berarti termasuk naik truk juga, kan?
1: Iya.
0: Tak tegesin sekali.
1: Motor minimal Harley.
0: Kok Anda sangat pilah-pilih ya?
1: Segmentasinya harus tepat nih.